0: Ya iki lho Mbah lagune goyang menyala. Ya goyang dhewe. Heeh. Iya toh. Goyang dhewe. Oh, aku ki ora duwe kok edo mecik ngeyel padhoan ki. Rasi itu radio resmi ya. Jadi nunggu dari label baru dikirim ke sini baru kita puter gitu. Kalau enggak kita minta ke labelnya. Ku rasa karepe dhewe. Ngono. Paham. Selamat pagi, selamat beraktivitas penuh dengan semangat ya Mbah Karso. Semangat ceria. Tur. Saya request sing dirindu wis duwe bojo ora eneng, duwene bojoku mbok rindu gelem pomo. Salamnya buat Mbah Karso dan semua pendengar Rasi dimanapun Anda berada. Mbak Jayanti, lagunya tidak ada. Iki kok kelingan terus sineng kalang kae sapa ya suwi ora menongol. Terus Bu Ida, terus sapa kae, Sitoe kae. Pokoknya ya selamat pagi ya. Pagi ini kita akan ngobrol dengan Radio Prame Suara Lamongan ya. Selamat pagi.
1: Halo, pagi Mbak Karso.
0: Pagi-pagi, Lia. Gimana kabarnya? Nah, begitu loh. Kok separuh sini saja yang kelihatan? Nah.
1: Kamera dulu.
0: Nah, gitu. Biar kelihatan. Gimana? Sudah sarapan?
1: Belum nih Mbak Karso, kalau Mbak Karso gimana? Udah?
0: Tadi ini sarapannya nasi goreng. Ternyata nasi goreng itu bikin haus.
1: Minum Mbak Karso, ambil minum.
0: Ini makanya satu sendok itu satu botol.
1: Wow, satu botol apa minumnya?
0: Iya, satu botol ini.
1: Jadi
0: makan, minum gitu. Lia gimana? Ada informasi terupdate apa di Lamongan pagi ini?
1: Untuk Lamongan pagi ini tuh ada perkemarin sih Mbak Karso, kayak anggaran daerahnya itu lagi diupdate barengan sama Bupati Lamongan dan tentu saja kita sebagai warga kan bisanya cuma yaudah sebisa mungkin emang itu untuk kesejahteraan kita ya.
0: Betul.
1: Dan harapannya masih sama. Kalau dari Magetan apa tuh update-nya Mbak Karso?
0: Kalau Magetan pagi ini Mbak Karso punya informasi yaitu dispensasi nikah dini di Magetan mencapai 31 kasus. Mayoritas ini hamil duluan begitu.
1: Waduh. Dan terkait ini Mbak Karso, datanya ada berapa tuh? Dan dominasinya umur berapa Mbak Karso?
0: Rata-rata mereka pelajar menjelang SMK kelas 1 rata-rata.
1: Waduh, kondisi yang cukup miris Mbak Karso.
0: Betul.
1: Tidak ada detail-detail lagi ke depannya. Terus Mbak Karso, kalau misal pagi ini dari Rasi Magetan temanya apa tuh?
0: Kalau pagi ini Mbak Karso membahas mengenai jalan kaki.
1: Jalan kaki sehat
0: aja ya. Kurang jalan kaki, apa dampaknya untuk tubuh begitu. Kalau Lia sendiri gimana? Sering jalan kaki atau naik motor kemana-mana?
1: Jalan kaki sih masih okay ya, kayak dari lantai bawah kantor ini naik ke lantai 2 itu jalan.
0: Ya saya percaya itu. Terus
1: kalau lain-lainnya kebanyakan mau beli peralatan di rumah ke toko sebelah itu udah bawa motor Mbak. Bahkan sambil gas gitu, sambil neng
0: sambil story. Hey guys, saya lagi mau beli ini guys di toko ini guys gitu kan. Ayo.
1: Iya benar-benar, tetapi udah jarang jalan kaki yang lama Mbak Karso.
0: Oh gitu, seharusnya setiap di waktu weekend gitu diluangkan waktunya untuk olahraga jalan kaki nih.
1: Mbak Karso gimana, jalan kakinya masih lancar?
0: Ya saya masih lancar, kalau sore setelah ngapa-ngapain selesai saya olahraga jalan satu desa begitu.
1: Waduh, jangan-jangan itu sambil bawa kentongan ya Mbak Karso ya.
0: Kok kentongan? Saya bawa bagor untuk nanti ngambil barang-barangnya orang. Kok ya olahraga lah.
1: Astaga, Astaga, astaga. Pakatso, Pakatso.
0: Iya, gimana?
1: Suara pagi ini tuh lagi bahas BBM naik. Pakatso gimana tuh?
0: Iya, BBM katanya BBM non subsidi juga naik lagi, bener nggak sih?
1: Kalau yang pertalit ya,
0: Pertalit
1: apa pertalit nih?
0: Pertalit.
1: Ya, sama biosolar nggak ngalami kenaikan, Pakatso.
0: Oh gitu, tapi saya pengguna pertama kok.
1: Waduh, luar biasa.
0: Desil
1: berapa, Pakatso?
0: Saya, alhamdulillah saat ini sudah desil 5. Padahal
1: biasa.
0: Mobil tidak punya, rumah tidak punya, tapi punya desil 5.
1: Mana ada, habis ini ada mobil tuh parkir di depan.
0: Oh gitu. Ya.
1: Iya. Amin.
0: Bakal. Amin. Berarti kamu yang ngirimin ya, alhamdulillah. Terima kasih ya pendengar Pelame Suara. Doakan ya semoga Mbak Lia panjang umur ya.
1: Amin. Dan bisa ngirim Mbak Kaca mobil, amin.
0: Iya, ya. Terus gimana yang naik apa saja nih kalau boleh tahu, Lia?
1: Kalau detailnya ini dari segi pertama, kemudian detail lain-lainnya. Bentar aku sambil cek ya.
0: Boleh.
1: Ini tuh ada dari sisi BP Ultimate Diesel itu naik. Kemudian RON naik juga, Mbak Karso. Dari SPBU Shell itu juga ada kenaikan. Jadi bukan hanya Pertamina, Mbak Karso.
0: Oh gitu.
1: Iya, barengan sama BBM swasta lainnya mengalami kenaikan. Tapi jangan khawatir. Untuk yang tadi aku sebutin dari sisi Pertalite dan ada biosolar itu tidak mengalami kenaikan.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Pertama tidak naik ya berarti ya.
1: Pertama naik, Mbak Karso.
0: Aduh, naik. Berarti uang sakuku nambah dong.
1: Iya, enggak apa-apa, nanti minta mama.
0: Oh, mama Lia.
1: Waduh, takut aku ini.
0: Oke, makasih Lia update informasinya ya. Pagi ini pokoknya tetap semangat ya, walaupun harga BBM naik, harus tetap semangat ya, rajin menabungnya tetap enggak sih?
1: Tetap bakar so. Jadi semoga di sini rezeki kita juga makin lancar. Gitu.
0: Amin, siap.
1: Oke, mungkin itu Mbak Katso ya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Salam untuk teman-teman dari Prame Suara Lamongan dan juga pendengar Prame Suara. Jangan lupa pantengin Prame Suara di 103,9 FM.
1: Dan barengan sama Rasi juga, jangan lupa ya, teman-teman. Tetap pantau terus.
0: Oke, betul.
1: Ini. Mungkin itu Mbak Katso.
0: Oke, ya. Siap, see you. Tata. Yuk, selamat pagi. Itu dia sampai terasi informasi dari Mbak Lia. Ternyata itu di wilayah Lamongan tadi informasinya bahwasannya saat ini sudah pendataan ulang, yaitu dananya atau mungkin uang negara, uang kabupaten ya. Dan juga ada informasi harga beberapa BBM yang mengalami kenaikan ya. Nah itu dia sahabat Rasi, nantikan informasinya setiap jam 7 pagi hanya di Rasi Media 90,6 Rasi Media.

0: Farhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Anto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Oke, sahabat Terasi Media kembali bersama Mbah Karsyo. Pagi ini kita sudah berada di pukul 7 lebihnya 24 menit ya. Nanti Mbah Karsyo akan mengajak panjenengan untuk membahas mengenai kurang jalan kaki, apa dampaknya bagi tubuh ya. Yang tahu informasinya monggo, karena yang namanya risiko penyakit jantung bisa meningkat ya, berat badan pun mudah naik ya, tulang dan sendi lebih cepat lemah, terus mood dan juga mental bisa terganggu kalau kurang yang namanya jalan kaki. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya. Selamat pagi untuk Mbak Lilis yang sudah mampir di WA-nya. Tiap pagi Mbah, aku jalan muter neng halaman ae sambil nginceng Pak Polisi ga ini kok ya. Kula arane Pak Polisi mesti ora gelem jalan-jalan. Nggih, selamat pagi untuk Mbak Lilis. Terima kasih yang sudah merapat bersama Rasi Media. Pagi ini yang mau bergabung silakan untuk berbagi informasi lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Karena pagi ini Mbak Karsa punya informasi bahwasannya pernikahan anak di Kabupaten Magetan saat ini semakin meningkat ya. Kita sebagai orang tua harus ketat ya pengawasannya, yo ora ketat-ketat men, tapi harus diperhatikan putra-putri kita sahabat Rasi ya. Pulang malam atau mungkin selain kegiatan sekolah ada enggak kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak harus didatangin gitu ya, karena beresiko terus pergaulannya bebas dan bisa berdampak yang tidak baik bagi keluarga ya. Oke, pagi ini kita hadirkan dulu satu tembang dari tembangnya Guyon Waton dengan Pelanggaran.
1: Ya, pacar aku mau potek dan gue biar bisa jagain pacar aku.
2: Ayo, mari.

0: Sahabat Terasi Media, saat ini tepat pukul 7 lebih 31 menit ya. Kembali untuk pagi ini nanti Mbah Karso akan membahas mengenai yang namanya jalan kaki ya. Nanti yang punya pengalaman jalan kaki, kalau sering jalan kaki biasanya terus tidak, itu apa saja yang jenengan keluhkan ya. Nanti kita bahas bareng-bareng di jam 8 pagi nanti. Mungkin yang ada di seputaran Magetan, monggo, yang Magetan belum ada silakan bisa merapat ya. Selain Narto, silakan yang lainnya monggo, kita tunggu untuk kebersamaannya lewat teleponnya di 0351 896 137, atau bisa di WhatsAppnya, boleh mamen. Nah, tentunya untuk kesempatan pagi kali ini, sahabat Terasi Media, pagi ini juga informasi bahwasannya di Pasar Sayur Magetan terpantau cukup ramai. Mungkin Mas Hugi yang ada di Pasar Sayur Magetan bisa memberikan informasi terkait lalu lintasnya. Silakan bisa langsung telepon di 0351 896 137, atau bisa di WhatsAppnya, boleh guys. Pagi ini juga selamat pagi untuk yang ada di seputaran Jalan Samudra, Bu Endang mungkin bisa melaporkan gimana kondisi ayam-ayamnya. Apakah ayamnya masih suka makan atau masih pekok-pekok-pekok-pekok gitu? Kita tunggu untuk informasinya. Dan juga ada Bu Ari yang ada di seputaran Ngawi sana, gimana kondisi Ngawi? Monggo Ngawi-Ngawi. Terus yang ada di Madiun mungkin bisa memberikan informasi terupdate ya, gimana pagi ini, kalau Magetan pagi ini sudah membahana. Matahari sudah cukup tinggi, sudah menghangatkan kita semuanya sahabat Terasi ya. Tapi mau menghadirkan informasi lalu lintas di Kota Magetan masih belum bisa, karena CCTV-nya belum bisa dibuka. Ya halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa di mana ini?
1: Sok lali karo aku to Mas. Mas koyo ngono ki terus piye?
0: Lah tetoke warga baru ngono lho, ben ora wong kuwi-kuwi.
1: Oh iya, warga baru, Pak Ijem.
0: Heeh, Pak Ijem di mana Pak Ijem?
1: Pak Ijem di Terung.
0: Oh, Pak Ijem di kandang sapi, ya ampun.
1: Iya. Heeh. Lagi makan sapi.
0: Heeh, berapa sapinya kira-kira Pak Ijem?
1: Sapinya 100.
0: Wah, 100 hebat sekali.
1: Saya kok jangan dilawan.
0: Wah, wanita
1: cuma kan cuma satu.
0: Wah, wanita lemah. Wanita tangguh kok wanita lemah.
1: Wong ora lemah yo. Aku tetap sehat, semangat
0: kok. Wong ngopeni sapi satu sok.
1: Ya, jangan dilawan, Paijem kok.
0: Paijem, betul. Gimana kabarnya, sehat Paijem?
1: Alhamdulillah sangat-sangat sehat. Berkah barokah hidayah.
0: Informasi juga, lalu lintas di tempat jenengan jem.
1: Ya, di tempat ini, di tempat saya ini agak sepi. Ada proyek, mengerjakan proyek ini, ada 1-2 kendaraan agak lengang ini.
0: Hati-hati loh. Jadi, kamu kalau dekat proyek ya, nanti kalau batunya kurang satu kamu dijadikan batu.
1: Semua kau dijadikan batu, batunya tumpuk-tumpuk akeh.
0: Lah yo.
1: Duwe batu ning ndire omah.
0: Lah yo lak kurang kan wingku dadi anu kae candi ngono kae.
1: Ora jonggrang.
0: Heeh.
1: Ora jonggrang apa lara mendut?
0: Lara mendut ae.
1: Heeh. Lara mendut ki dodol rokok karo Prana Citra sing ngukoni Mas.
0: Iya, iya ya, Dik, Pak Ijem.
1: Kok kaya ngene ta Mas?
0: Iya ya, Jem.
1: Agak gak enak to Mas, Mas.
0: Lah kenapa, Jem?
1: Kakak sing ganteng dhewe. Nanti infone tak ikuti jam 8 ya.
0: Iya, Jem.
1: Ya semuanya aja tanpa terkecuali salamnya sehat selalu, jaga kesehatan. Minum air putih yang banyak, air hangat, jangan minum air es. Jangan minum yang manis-manis, kurangi manis, asin. Biar tubuhnya sehat.
0: Aku pun pokoknya juga super. Sudah manis.
1: Kakakku yang tersayang.
0: Oke.
1: Tak tembangnya.
0: Apa, Dek?
1: Rindu terlarang kakak, kilo kenangan kakak.
0: Oh ya, ditunggu ya dek.
1: Ya, oh ya, buat kakakku yang tersayang, mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi Allah, rezekinya berlimpah.
0: Oke, siap.
1: Selamat bertemu ya kakak ya.
0: Oh ya, siap siap.
1: Assalamualaikum,
0: I love you. I love you too, mat. Matu mat. Itulah yang antare ulos. Yo kaya lagu Mbah Karsoi pikir keri. Sembok cantol ke lalu engkau tinggal. Dengan Mas Sugi di Pasar Sayur Magetan, silakan laporannya pagi ini.
2: Hadir. Selamat pagi Mbah Karso.
0: Ya, selamat pagi dur.
2: Ora ilang to Mbah Sure.
0: Ora ilang, ora kaya Ari, wong muni turi teri ilang.
2: Laporan pasar sayur aman terkendali, Mbah.
0: Oke, terus
2: pasarnya ramai lancar. Pengunjungnya sudah berdatangan, Mbah.
0: Oke. Wis oleh pelaris kira-kira iki.
2: Penasal pelaris.
0: Alhamdulillah, kiwi 500-an loro an 1 juta.
2: Ya nggih. Lah iya. Ditrateni ya, Mbak.
0: Ya alhamdulillah.
2: Sing nembe mandhap wae Bu Sriuning nggih, Mbak.
0: Bu Paijem. Paijem.
2: Pun brokan to, Mbak?
0: Wis. Mboten diundang, Mbak. Sesuk malam Jumat.
2: Kok malam Jumat.
0: Piye?
2: Rame kagem sedulur ya kemawon, Mbak.
0: Yo. Aku melu pilek aku.
2: Sonorek, Mbak.
0: Sonorek. Oke, siap.
2: Untuk ngebit
0: Oke.
2: Nggih, ngoten mawon, Mbak, informasine. Matur pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Om Sugi yang ada di seputaran Pasar Sayur Magetan ya. Yang telepon sabar dulu ya, kita hadirkan dulu satu tembang. Ada nganggur, sing nganggur muga-muga tadungane oleh rezeki, oleh gayan, terus sukses untuk selamanya.

0: dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masalembu, Laut Jawa, Menawi. Ini bersama 6 orang lainnya, 4 terombang ambing di tengah laut selama sekitar 9 jam sebelum akhirnya diselamatkan kapal nelayan asal Pati, Jawa Tengah. KM Virgo Transport 8 diketahui mengangkut 243 orang dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasim Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Wis wayahe kilau kenangan.
0: Sahabat Rasim Media, kilau kenangan pagi ini tembangnya dari Brori dengan Rindu Yang Terlarang.

0: aja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dari Kutama Ketang, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener. Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Dari Kutama Ketang, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

Sahabat Terasi, tepat pukul 7 lebihnya 54 menit ya, jangan kemana-mana ya. Habis ini kita nanti bahas bareng-bareng mengenai kurang jalan kaki ya. Jadi jangan pindah channel, jangan dimatikan radionya, tetap rapat di Rasi Media.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. 5 4 3 2 1.
1: Sahabat Terasi Media, banjir bandang akibat hujan lebat menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tepatnya di Komplek Perkantoran Bupati setempat pada Senin malam. Material berupa lumpur hingga bebatuan merusak sejumlah bangunan kantor pemerintah, rumah warga hingga jalan lintas Sumatera Padang Solok terputus. Sekretaris BPD Sumbar Ilham Wahab ini menyebut pendataan dampak kerusakan masih dilakukan. Sejumlah warga terpaksa untuk mengungsi. Demikian info terkini bersama saya Mbah Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

dia, kembali pagi ini ditemani sama Mbak Karso. Kita akan membicarakan tentang yang namanya jalan kaki. Kalau kita kurang jalan kaki, apa penyebabnya? Nanti kita akan bahas, nggih.

0: lagune sikep jan. Bayang nih nalika pas ning telaga Sarangan gandengan karo awakmu. Ora krasa kok tiba sampean nyemplung ning kedung. Rasido mesra-mesraan malah kuno kuyup kanu kebloh. Nggih. Pagi ini kita membicarakan tentang yang namanya kurang jalan kaki ya. Biasanya ini wong mageran, wong malesan. Sidi-sidi males, sidi-sidi turu. Mbah-mbah mlaku marai kesel ning awak. Awak lungkrah rakaruan. Wih, ngono gak ngerti manfaate kanggo kesehatan, ya ta? Karena kalau kurang bergerak ya, kaya Puspa ngono kae kurang bergerak. Ini bisa menyebabkan penurunan massa otot. Jadi otot iki malah lak nganggo nyambut gawe terus lara kulina obah, ngono malah loro kabeh. Terus metabolismene melambat serta peningkatan yang namanya resiko penyakit kronis. Contohnya mbah, jantung, randuwe duit, ngono.
1: Nyebut-nyebut to, Mbak.
0: Lah yo ora nyambut gawe mergo lara terus ra didit lah pra yo.
1: Lah, nek kuwi leres, Mbak. Nek kuwi leres, Mbak.
0: Anu efekku mati e.
1: Apa wae mesti ngono to. Angger aku mesti
0: aran. Eneng resiko niki.
1: Mbak, kurang jalan kaki terang nggih. Anu nggih mboten sae, tapi kok kan jalan kaki yo rapi. Mbak, kudu yang sedang sedang saja ngono lho Mbak.
0: Mosok
1: lah iya.
0: Allah percaya atu lah percaya atu.
1: Mbak, kurang jalan kaki kan selain menghambat peredaran darah, sakit sendi, sering apa? Tekong ngono kalau Mbak kambuh. Soale apa? Ora digerakne, dadine kan padha loro kabeh, kemeng kabeh. Tapi lek wis kulino jalan kaki, selain awake dhewe iki ya apa ya anu kencang masa otak niku lho Mbak. Mungkin kan ya apik Mbak. Nek kanggo apa ya nggih anu jantung kita itu lho Mbak. Ya bagus. Ngono lho Mbak. Sing duwe lara apa ke jenenge pegel-pegel apa-apa kan iso Mbak dadi karo mlaku apa meneng tanpa alas kaki Mbak.
0: Aku ya pegel-pegel. Pegel ora iso niliki nasi padang. Aku pegel ora iso niliki nasi padang.
1: Baik ya plekane stok sarahan.
0: Plekane sarahane.
1: Pas pagi jarene mampir malah mampir malah iki wonge kontrol rayu mbuke.
0: Do mau kadung bari anu masak juk peteng lho ben ndang mateng kok.
1: Coto
0: parahannya. Coto ngene iki.
1: Apa Mbah? Coto. Coto apa kesoto Mbah?
0: Coto C O C O T O T O.
1: Es Mbah, timbangan iku bae apa ya? Uring-uringan rejane ya Mbah.
0: Lha wong kono sing marahi kok iso nyalani diriku.
1: Ora Mbah, ora nyalani bae kok malah kualat. Aku ya mbah sepoke jenenge kelok ne mbah Yato Toto mesane aku dhewe anger monitor ngono ki mesti anu.
0: Ilang to.
1: Mesti pedol ilang.
0: Ngono kok ngarani Mbak Karso ki mengada-ngada.
1: Muakno mbah aku wis wegawi kualat aku kok dadi kualat mbah aku mandak ilang ne.
0: Dah. Padang kebanjiran bandang lho dah.
1: Ora banjir bandang yo. Ado mbah, tapi lek aku arep nenggone Pariaman dolan nenggone sedara ngono kuwi liwat kono Mbak. Tapi lek pulang kampung gak liwat kono.
0: Ora liwat Solo.
1: Ora liwat Solo, lek Solo liwat. Di jalur dhewe
0: Mbak. Oh iya ya,
1: Itu nggih. Mbak salame kagem janten mawon. Boten sakula sebutaken pokoke dari A sampai Z. Masuki buten gak ora-ora engko lek tekan-tekuk Mbak Masuki. Nah, pandang munggah butun. Muga-muga sing bakulan laris manis sanjung kimpul ya, Mbak.
0: Amin.
1: Makane lancar-lancar.
0: Amin.
1: Wis lagune kulo nderek mawon lah.
0: Amin.
1: Sing penting sisi gerak ya, Mbak.
0: Amin.
1: Nggih, kok amin.
0: ora slametan iki nggih.
1: Jan mbae, ambek dikira bunyai ngono apa piye?
0: Oh, tak kira slametan iki mangke.
1: Ya Allah.
0: Tua sek. Kulo selaku oman amin. Heeh. Kakekane. Heeh. Yo wis,
1: Aten mawon nggih, Mbak. Matur suwun sanget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ki senen ono to, Da. Bolak-balik telepon-telepone mbok yo ndang masak-masak ngono. Iya ini rung ready ora yo engko pelanggane mlayu kabeh. Iki barang. Apa rung masak?
1: Aku wis mateng kabeh kok.
0: Oh wis, tak kira urung masak, tak seneni yo.
1: Ukuran Brandino kan ora jualan to, pelanggane teko kabeh alhamdulillah. Jenenge kari saiki, segone kari saiki, engko ndang mantuk, ndang bubuk manis maneh. Ndang delok riyak jare anda.
0: Tong tong tong tong tong ting dong ting dong tak tong tang tong tak tong tang tong ting dong ting dong. Masang perang tang tang tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong
2: tong
0: tong tong tong tong tong tong
2: tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong
0: tong tong tong tong Bu yo kelingan pas loro ngono kae lho.
1: Tong runtuh ae.
0: Lah yo. Bosa sehat kok koyo ngono polae.
2: Yo ngene kok ngejak kendang tumpak-tumpak.
0: Lah yo, Keling eling ora? Eling ora? Eling ora? Loro abu bu. Cina aku ngeluh bu, awakku panas bu.
1: Mbak, keruntuhnya meripatnya kayak merem, kayak
0: ketak-ketak. Karung, gini, labu, lara bu.
1: Seminggu tuh ramangan papa tak bocahin. Bosa apa wenteng deh ini pasar Blonjo, nyewambel entahan, tuku timun, kemangi lalapan, guai lawo dewi digoreng serang-serang. Lah kok sarenane buah yang ngabisin di tuku kabeh, teko mah kulkase bek mbah.
0: Pinter.
2: Ditinggal turu yang kehilangan sowan okeh ini piye mbah mbah.
0: Ayo kapok ya, soker.
1: Lah ya ditinggal turu seminggu terus anu jape telu di cancel kabeh kelangan.
0: Kapok tuh salamu dhewe.
1: Ya apa-apa mbak karena lagi didangin. Penting pokoknya dikei mumet diobati ndang ngerti.
0: Iya betul.
1: Ngomong eleram lho mbak.
0: Nah iya.
1: Wamas awake wetes mbetune
2: dinangi. Lah nek lara tambane gampang paribasan disareme sak asarem lerem
0: aboh aboh preketek pekel aku sesuwe
1: lentone gosong
0: lah ya ben lentone ben gosong kobong sak wonge wingko
1: nang omah karo mbah-mbah ditinggal mbok lara dek lara gumprak-gumpruk mas sing waras
0: Pen. Anu buton jare kaget terus kowe telepon. Ton. Maune wis ngantuk, tekluk terus krungu suarane awake dhewe bengak-bengok, mari. Jegegol.
1: Aku ya kangen nak seminggu tu rame orang ni jenengan belas.
0: Lah iya.
2: Mulai goro-goro tumpak.
0: Apa neh? Jenongel tuturane.
1: Buton lah ngantuk terus krungu kuwi lho jenengan kendangan kuwi mau lho.
0: Oh, alah.
1: Aku kayak ana lagune sing apik siji to Mbah, Mbah seminggu ra kok paringi lagu blas.
0: Heeh, kok bar iki kok anu, apa karena apalan karo Mbah Karso ngene-ngene ya tangane ya ben sehat. Setiap jam ke iso.
2: Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak.
0: Wes gas to gagah. Gagah.
2: Nontoni mangkeloni.
0: Gagah. Iki radio ora nggon bajolan.
1: Ora sanggih atekne angga.
3: Eh aku lagune sing apik e aku siji e.
0: Iya, engko tak golekne spesial. Wegah, wegah, wegah, wegah, wegah, wegah.
3: Mbah.
0: Eh.
3: Aku mau siji e, puterne sepining wengi lho, Mbah.
0: Iya, engko, engko, engko rada awanan titik. Rada awanan titik. Ya ya, saya tak puter kok jam-jam 11.
3: Engko ana jam 10 mudun nak jam 11
0: ana. Ora ening ceklekane, weh.
3: Nah, aku engko pokoke setelno kuwi tak.
0: Ya, oke oke. Heeh. Oke, siap.
3: Heeh. Heeh.
2: Tung gentak tumpak.
0: Wes rasa. Wis rasa.
3: Seminggu aku ra salam-salam blas.
0: Heeh, ya
3: salame kadang. Ya. Mugi-mugi pokoke jenenge barokah. Aja tularan lara, terus wis blas
0: menyebar. Wis ora aku. Aku anti yo anti inflamasi yo.
3: Terus.
0: Ya, ya, oke, baik.
3: Kagem Bu Ari ngang wonten Madiun, Bu Ari Ngawi. Kagem Butun kang wonten Pasar Sayur, semoga laris manis.
0: Aja ngentang ngantuk ngono.
3: Heeh. Pengen kok mbah sekali-kali lah arep pengen ro warung kuwi ra
0: mbah. Ndak Bu. Iya. Iya.
3: Kok tak ngiwu kok tak gratis sih jenang campur sego pecel.
0: Iya. Kalau Tun, ya oke.
3: Salamnya
0: kak. Alah omong neh, wis rasa. Wis selantai waktunya wis 10 menit lho. Ya, oke.
3: Bupati Kripik, Pak Gembu Sri Uning, Kanggem Mama Puspa, Mas Rizka.
0: Ya. Oke, kalang wong e jerepon dia pental.
3: Mas Bayu, Bapak Dono Suara, Bapak Bari, Agem Pak Yanto, Agem Mas Anggarista, Dek Sampo, Agem Sedua ya pamit banget terasi ya Mbak ya.
0: Oke, siap. Oke. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: angin pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana men lah yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Media, aspirasi dan politik.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Pagi ini masih bareng Mbak Karsa, ya kan? Semakin siang semakin memanas. Apa nih Mbak, cuaca nih di luar sana gitu loh ya, yang tadinya agak dingin, terus anget-anget, terus soyo awan, soyo panas, bersore garing. Gih, semoga musim penghujan segera datang ya sahabat Rasi ya. Bisa apa ya, suasananya biar sejuk begitu ya kan. Biar para petaninya ini di musim kemarau ini segera bisa bercocok tanam begitu ya. Apalagi kekeringan di mana-mana ya toh. Kita kalau pagi kita lihat, kalau kita jalan-jalan kaki banyak tanaman-tanaman yang sudah layu ya toh. Mosok jenengan yo melu layu. Nah, pagi ini kita membicarakan tentang dampak negatif bagi tubuh ya. Otot itu, kalau dampak negatifnya otot bisa melemah kekuatan dan massa otot ya. Kalau kita kekurangan yang namanya olahraga jalan kaki, itu biasanya ototnya malah rasanya gak karu-karuan. Selamat pagi, bisa dibantu dengan siapa di mana?
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Karso. Master, bisa dibantu Mbak?
0: Apa kira-kira yang bisa saya bantu?
1: Tolong diputerin lagunya Bojoloro ya Mbak.
0: Bojoloro, oke.
1: Cuaca gorang-garang saat ini panas terbah. Lalu lintasnya aman-aman saja. Tadi Mbak tentang jalan-jalan ya Mbak?
0: Iya betul. Halo?
1: Ya, aku jalan-jalan waktu siang jam 12 Mbak.
0: Jam 2? 12. Oke, baik.
1: Jam 12. Sinyalnya kok susah ya, Mbak?
0: Lah yo, sinyalnya kok ongel men to? Kayak ora nate bayar wifi.
1: Halo, Mbak.
0: Ya, halo. Woi.
1: Iya, Mbak.
0: Salamnya.
1: Assalamualaikum saja, Mbak. Ya makasih Pak.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luwe mbah lah jalan-jalan biyong goreng gere sambele korek lalapane pete bayu. Jan cah ngene iki ora jos tenanan cah delok ngene iki. Gere asin terus lombok sambele pelelek terus lalapane pete sugi sing telpon.
2: Hadir Mbah.
0: Hadir.
2: Yo rodok banter Mbah iki.
0: Apa ini sih rodok
2: gini lagi teko ya Mbah.
0: Oh. Kono wis oleh MBG kene urung kok.
2: Lah jangan bening, kotoke napa niku lentara kalih tempe. Kalih tahu sianget.
0: Piye.
2: Soker, Mbah. Mbah.
0: Hey. Aku sing kelamutan iki lho. Aku tak bagian kelamutan.
2: Lah nggih. Lah mengke diluk meleh nak ganti Bunarti minggah meleh.
0: Aku terus
2: sarapan buah.
0: Kuetes-kuetes deloken nggih.
2: Nggih. Niki mau wis dibahas anu nggih, Pak. Jalan-jalan ya, Pak.
0: Jalan-jalan.
2: Nggih, sakniki anu lho, Mbak, nek anu bodho manja kabeh, Mbak.
0: Manja
2: tuku apa neng warung ngarep neng warung sebelah ngono ya ngoglek.
0: Saiki malah tuku sepeda listrik apa padha ana.
2: Enten Bu. Nggih, mengke mawon Mbah, telepon meneh enten sing tumbak.
0: Iya, heeh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong oleh bati 50 karo telepone para ya mendingan bati 50. Nggih, terima kasih Mas Sugi ya. Tanah saiki padha manja. Melaku sidi ora gelem senengane tukune apa kuwi mang gowo sepeda motor ya wis iki permintaane Narto kita hadirkan dulu.

0: Business News. Sahabat Rasi Media, api melahap sebuah warung tembakau di Desa Sumber Kalong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Bondowoso pada Selasa dini hari tadi. Sejumlah barang di dalam warung, mulai tembakau hingga pakan burung, ikut ludes terbakar. Kabid Damkar pada Satpol PP Bondowoso ini mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian barat. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran itu.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Rasi Media, siaran dan informatif.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Halo.

0: cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko Bangunan Sarikuna 2 memiliki dua cabang. Pertama, Depo Bangunan Sarikuna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, Depo Sarikuna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus Depo Sarikuna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sarikuna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sarikuna 2 solusinya. Toko bangunan Sarikuna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sarikuna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sarikuna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko Bangunan Sarikuna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasimedia, kreatif dan informatif.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Literasi media pertanyakan mekanisme seleksi perangkat di Desa Kartoharjo, satu peserta tolak buat surat pernyataan menerima hasil seleksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sebut salah satu peserta seleksi pengisian perangkat Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Alif Gofar Brilian Abadi, mempertanyakan mekanisme pelaksanaan seleksi. Alif juga menolak membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya menerima hasil rapat atau mediasi terkait pelaksanaan seleksi. Dia mengaku tidak mengikuti rapat atau mediasi yang menjadi dasar permintaan surat tersebut. Alif mengatakan ketua panitia menghubunginya pada hari Minggu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan meminta dirinya membuat surat pernyataan. Dalam surat itu, dia diminta menyatakan persetujuan terhadap hal-hal yang telah dibahas dalam rapat atau mediasi.
2: Saya perlu tahu terkait apakah memang semua ini mendapatkan soal yang sama. Itu poin pertama. Apakah server ini bisa terkonek dari device, atau dalam artian satu username ini bisa diakses dua perangkat atau lebih, itu bisa atau tidak. Soalnya dari quick count atau hitung cepatnya di bawah hitung live-nya itu ada kejanggalan.
1: Selain persoalan surat pernyataan, Alif juga mempertanyakan mekanisme sistem yang digunakan dalam seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Salah satunya mengenai kemungkinan satu username mengakses sistem melalui lebih dari satu perangkat. Alif juga mempertanyakan perubahan posisi peserta pada hasil quick count. Dia menyebut terdapat peserta yang awalnya berada di posisi kelima dengan selisih 34 soal dari peserta di posisi pertama. Menurut Alif, dalam waktu sekitar 1 hingga 2 menit posisi peserta tersebut berubah hingga berada di urutan pertama. Dia meminta panitia menjelaskan mekanisme perubahan tersebut. Alif mengatakan sistem secara otomatis melakukan pembaruan hasil quick count setiap 1 menit. Karena itu, dia mempertanyakan bagaimana perubahan posisi dengan selisih 34 soal dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat.
2: Jadi dari posisi 1 ke posisi 2 itu ada gap 14 soal, dan posisi 2 ke posisi 5 itu ada gap 20 soal. Untuk posisi 5 ke posisi 1 itu berarti ada total 34 gap soal. Nah, dalam 1 menit itu tiba-tiba satu nama di posisi 5 ini naik ke posisi 1 di 20 soal. Itu langsung terini secara cepat 1 menit gitu loh.
1: Alif mengaku tidak mengikuti mediasi karena harus kembali ke tempat kerja di Sidoarjo. Namun, dia tetap meminta informasi lengkap mengenai proses mediasi dan keputusan yang dihasilkan. Alif menegaskan dirinya masih keberatan dengan proses seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Dia memilih tidak membuat surat pernyataan menerima hasil seleksi sebelum memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan proses mediasi dan dasar pengambilan keputusan. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Koco Rasi FM melaporkan kita kembali ke...
0: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali sahabat Rasi. Pertanyakan mekanisme seleksi perangkat di Desa Kartoharjo, satu peserta ini tolak buat surat pernyataan menerima hasil seleksi. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase berita terkini dari Radio Rasi FM. Bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.
0: Rasi Radio Inspiratif dan Informatif ya sahabat Rasi. Memang kalau bicara soal yang namanya jalan kaki ya, kalau bisa ini sarannya Mbak Karso, ini sahabat Rasi harus paling lama 10-15 per hari, 30 menit per hari atau 1 jam per hari sahabat Rasi bisa meluangkan waktu untuk berolahraga jalan kaki. Nah, jangan kemana-mana karena Mbak Karso pagi ini kedatangan tamu dari salah satu guru di SMP 1 Negeri Magetan, membahas mengenai yang namanya wayang EBS.

sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumannya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih, jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Sejuknya nih jus bikin mau lagi.
0: Mau nih jus lagi. Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Power Play. Kasih media.
1: Inspiratif dan informatif.

0: iki wis gak masuk akal.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati alaman.
1: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi, langsung saja ke toko bangunan.

0: memiliki dua cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelawasan di Jalan Raya Pelawasan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
0: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
0: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelawasan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, iya? Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Catini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Perubahan APBD Lamongan 2026 fokuskan anggaran pada 5 prioritas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD desa tempat resmi menyepakati rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam perubahan ini, alokasi anggaran difokuskan pada 5 prioritas utama pembangunan daerah. Bupati Lamongan Yudhanur Effendi menyampaikan bahwa penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. 5 prioritas tersebut meliputi infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan dan sumber daya air, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,018 triliun, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3,180 triliun. Selain APBD, rapat paripurna juga membahas sejumlah raperda pendukung, termasuk penyertaan modal untuk BPR Bank Daerah guna menguatkan UMKM serta pengembangan pelayanan air bersih melalui Perumda Air Minum. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita geser ke Ngawi. Gus Ipul tinjau Sekolah Rakyat Ngawi. 200 lebih siswa telah bergabung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Kabupaten Ngawi menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Dalam kunjungannya, Gus Ipul menyoroti mekanisme penjangkauan siswa yang mengutamakan keluarga dari kelompok sosial ekonomi terbawah. Kedatangan Gus Ipul sekitar pukul 15.30 WIB disambut antusias para siswa melalui yel-yel. Suasana aula kemudian diisi beragam penampilan mulai dari paduan suara, pencak silat hingga pembacaan puisi. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama siswa dan orang tua. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyebut SRT Ngawi memiliki keunikan karena langsung beroperasi dengan dukungan gedung permanen, tanpa lebih dahulu melalui tahap sekolah rintisan. Lahan disediakan pemerintah Kabupaten Ngawi, sedangkan pembangunan gedung dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas tersebut dirancang untuk menampung sekitar lebih 1.000 siswa pada jenjang SD, SMP hingga SMA. Hingga kini lebih dari 200 siswa telah tergabung. Sementara penjangkauan calon peserta didik masih berlanjut, terutama untuk jenjang sekolah dasar. Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat bukan sekolah dengan sistem penerimaan melalui pendaftaran terbuka. Peserta didik dijangkau berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, khususnya keluarga yang masuk desil 1 dan 2.
4: Kita tahu bahwa yang sekolah di sini adalah hasil penjangkauan, jadi tidak membuka pendaftaran, tapi hasil penjangkauan berbasis data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, khususnya di desil 1 dan 2. Di situ dilakukan asesmen, setelah itu dilakukan juga koordinasi dengan Dikdasmen, dengan BPS daerah, lalu nanti diplenokan. Setelah itu ditandatangani oleh Pak Bupati, baru kita tetapkan sebagai siswa sekolah rakyat. Sampai hari ini khusus di Ngawi ini sudah lebih dari 200 siswa. Memang masih ada beberapa yang nanti akan dilakukan penjangkauan kembali, khususnya yang di tingkat sekolah dasar.
3: Proses tersebut dilanjutkan dengan asesmen serta koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Pusat Statistik Daerah. Setelah melalui tahapan itu, calon siswa ditetapkan oleh Bupati untuk menjadi peserta didik. Tak hanya menekankan ketepatan sasaran, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Ia meminta tidak ada penyimpangan dalam proses penjangkauan siswa, seleksi guru maupun pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, program pendidikan bagi keluarga kurang mampu harus dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Pertanyaan mekanisme seleksi perangkat di Desa Kartoharjo. Satu peserta tolak buat surat pernyataan menerima hasil seleksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mansukojo.
5: Baik, terima kasih. Sebut salah satu peserta seleksi pengisian perangkat Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Alif Gofar Brilian Abadi, mempertanyakan mekanisme pelaksanaan seleksi. Alif juga menolak membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya menerima hasil rapat atau mediasi terkait pelaksanaan seleksi. Dia mengaku tidak mengikuti rapat atau mediasi yang menjadi dasar permintaan surat tersebut. Alif mengatakan ketua panitia menghubunginya pada hari Minggu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan meminta dirinya membuat surat pernyataan. Dalam surat itu, dia diminta menyatakan persetujuan terhadap hal-hal yang telah dibahas dalam rapat atau mediasi.
6: Saya perlu tahu terkait apakah memang semua ini mendapatkan soal yang sama. Itu poin pertama. Apakah server ini bisa terkonek dari dua device, atau dalam artian satu username ini bisa diakses dua perangkat atau lebih, itu bisa atau tidak. Soalnya dari quick count atau hitung cepatnya di bawah hitung live-nya itu ada kejanggalan.
5: Selain persoalan surat pernyataan, Alif juga mempertanyakan mekanisme sistem yang digunakan dalam seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Salah satunya mengenai kemungkinan satu username mengakses sistem melalui lebih dari satu perangkat. Alif juga mempertanyakan perubahan posisi peserta pada hasil quick count. Dia menyebut terdapat peserta yang awalnya berada di posisi kelima dengan selisih 34 soal dari peserta di posisi pertama. Menurut Alif, dalam waktu sekitar 1 hingga 2 menit posisi peserta tersebut berubah hingga berada di urutan pertama. Dia meminta panitia menjelaskan mekanisme perubahan tersebut. Alif mengatakan sistem secara otomatis melakukan pembaruan hasil quick count setiap 1 menit. Karena itu, dia mempertanyakan bagaimana perubahan posisi dengan selisih 34 soal dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat.
6: Jadi dari posisi 1 ke posisi 2 itu ada gap 14 soal, dan posisi 2 ke posisi 5 itu ada gap 20 soal. Untuk posisi 5 ke posisi 1 itu berarti ada total 34 gap soal. Dalam 1 menit itu tiba-tiba satu nama di posisi 5 ini naik ke posisi 1 di 20 soal. Itu langsung terini secara cepat 1 menit gitu loh.
5: Alif mengaku tidak mengikuti mediasi karena harus kembali ke tempat kerja di Sidoarjo. Namun, dia tetap meminta informasi lengkap mengenai proses mediasi dan keputusan yang dihasilkan. Alif menegaskan dirinya masih keberatan dengan proses seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Dia memilih tidak membuat surat pernyataan menerima hasil seleksi sebelum memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan proses mediasi dan dasar pengambilan keputusan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, sobat. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan tegur pengamen. Warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan sajam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus. Baik,
7: terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar lampu merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam.
8: Lokasi kejadian berada di JLU Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan. Petugas kami berhasil menangkap terduga pelaku dan saat ini menjalankan proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan. Sedangkan untuk korban telah kami tolong, kami evakuasi, dan saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit.
7: Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Terasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Terasi, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan di hari yang Selasa ini ya, sahabat Terasi Media selalu diberikan kesehatan dan juga panjang umur, dan juga hari ini dilancarkan untuk aktivitas-aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Amin. Dan sahabat Terasi, insya Allah selama 2 jam ke depan ya, Tias akan menemani sahabat Terasi dalam Cakrawala Siang. Dan hari ini Tias ingin membahas nih tentang banyak anak muda ya yang sekarang ini ingin cepat kaya. Misalkan baru kerja beberapa bulan, ada yang ingin segera punya mobil, terus kemudian yang ingin baru punya penghasilan ya, juga ingin traveling atau jalan-jalan. Terus kemudian ada yang lihat nih di media sosial, ada yang temennya punya usaha, terus kemudian sudah investasi, sudah punya rumah, atau bahkan kendaraan, dan kita pun merasa juga harus mengejar hal yang sama. Nah, sahabat Terasi, apakah keinginan ingin kaya itu salah? Ya, tentu saja tidak ya, tetapi kalau ingin cepat kaya, apa juga apa nih resikonya? Dan juga Tias hari ini akan membahas tentang lebih baik uang yang kita punya dari hasil kerja itu lebih baik ditabung dulu atau langsung diinvestasikan. Nah, Tias akan membahas lebih lanjut nantinya di segmen-segmen selanjutnya. Dan bagi sahabat Rasi yang ingin berpendapat atau interaktif, bisa ya lewat WhatsApp-nya Rasi di 0811-3020-906, atau bisa juga interaktif di 0351-896-137, atau bisa juga lewat visual aplikasi kita di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id. Sahabat Rasi, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Dan ini Tias hadirkan satu lagu dulu dari Denny Caknan.
1: Ora mungkin iki, ora mungkin.
2: Ora mungkin. Niku
1: ora ono sing ora mungkin.
2: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
1: Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid, aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
2: Tapi kowe kudu dong. Kowe ki sapa? Kowe ra pantes godhake, ngerti ra? Aku yakin 99% kowe ki mau ditolak.
1: Seko 99%. Aku sing 1%.
2: Tapi 1% iku sing marek kowe loro.
1: Hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Lo?
3: Kowe sapa?

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi X Plus Radio dan juga di Rahasia.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, siaran dan informasi.

0: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Rasi Media, Tias akan membahas ya tentang untuk saat ini menabung ini apakah hal yang kuno atau memang masih penting. Nah, sahabat Rasi, sekarang ini banyak yang menganggap ya kalau menabung itu merupakan cara yang lama. Katanya uang kalau cuma disimpan nilainya akan kalah dengan inflasi. Tetapi jangan buru-buru untuk meninggalkan tabungan ya, sahabat Rasi. Sebenarnya ya fungsi menabung ini juga bisa menjadi langkah awal kita untuk nantinya uang ini mungkin bisa kita investasikan. Jadi memang menabung ini tetap penting ya, karena ini adalah langkah awal yang mana nanti kita bisa mengamankan seberapa banyak uang yang kita punya untuk kedepannya. Dan selain itu, menabung ini juga memiliki banyak manfaat ya, sahabat Rasi, selain karena untuk mungkin juga dana darurat, terus untuk keperluan yang mendadak lainnya, dan juga lain sebagainya. Oke, sahabat Rasi, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih, pripun kabar hari ini?
1: Sugeng menten, Mbak Yu.
0: Pripun?
1: Sugriyah menten.
0: Nggih.
1: Ya napa niki, Mbak Yu?
0: Sugeng siang.
1: Oh, siang. Nggih, niki mboten dalu, Mbak Yu, nggih.
0: Nggih.
1: Pinter menta wis, nggih. Si marai kok Gusti Uning nggih kok pinter men.
0: Nggih.
1: Mbak Yu?
0: Nggih.
1: Kula mengke nyuwun tulung jenengan, Mbak Yu, nggih.
0: Enten napa?
1: Kula mengke dipun paringi lakon kemawon mboten nyuwun duit, Mbak Yu.
0: Nggih, lakune napa niki, Bapak?
1: Kula mangke sak luar weca dipun paringi terkintir-kintir, Mbak Yu, nggih.
0: Nggih.
1: Saged kinten-kinten, Mbak Yu, nggih?
0: Insyaallah saged.
1: Ya, salam mipun menawi goreng sari kagem Putri Uning. Kagem kala enjing wau curakane jenang. Mugi-mugi lancar kalian putranipun, sukses sama putranipun, Mbak Yu, nggih.
0: Nggih, amin.
1: Curakan jenang ini udah Gunarti niku to, Mbak Yu?
0: Nggih.
1: Wah. Lah nek di Mas Agus niku kula mireng sedherek Ibu Endang. Nggih, mugi-mugi lancar sehat sama putranipun.
0: Amin.
1: Buari ingkang wonten Madiun, jurakane nasi padang mugi-mugi lancar sukses samudayanipun sak keluarga, Mbak Yu.
0: Nggih, amin.
1: Bu Ari nggih kalihipun. Kelan niku, Mbak Yu. Mbak Yu Puspa nggih.
0: Nggih.
1: Wiliting siang niku jane tangga, Mbak Yu. Cedhak kelingan kula ning Kuancam niku nek dolan ning lapangan Jatisari. Nek petuk ditenono. Padahal niku jalan panjati sari niku sering wonten keramaian, Mbak Yu, mesti nonton. Awet terlak jane. Nggih. Nggih, mugi-mugi lancar sampeyan pun Bu Ida. Durakane sauto. Genduke dihara. Duri ni pendut, Mbak Yu, nggih.
0: Nggih, Bapak.
1: Engkang wonten Pulung. Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Talentalides. Mama Cao,
0: Mama Ocha,
1: Mama Ocha, kalian niku Bukar Taji, Mbak Yu Budino, Mbak Yu, aku tahu mata sudah tadi pun.
0: Anje sami-sami Bapak.
1: Pokoknya jenengan mugi-mugi sehat, Mbak Yu.
0: Amin.
1: Lancar, hati-hati. Kula sedoyo kemauan mangke nek ono warota kok tak minggah malih, Mbak Yu. Anje
0: siap Bapak.
1: Matur suwun lumayan sekali pun, Mbak Yu.
0: Sami Bapak.
1: Wilujeng siang.
0: Wilujeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Dono yang sudah interaktif ya bareng Tias di sini. Dan oke, ini ada interaktif lagi, kita angkat dulu.

0: yang
1: niki sak Mbak Sinten apa Sinten niki sing teng studio niki?
0: Oh niki saya dengan Tias.
1: Oh nggih, salam kenal nggih Mbak Tias. Anjir. Saking Aji ana Ponorogo.
0: Oh nggih, salam kenal nggih.
1: Nggih. Salam sukem ti kula dumateng kru radio Rasi. Mugi-mugi tansah sehat walafiat seduluran mawon Mbak Tias.
0: Amin nggih, amin, matur nuwun. Niki enten salam, nopo request?
1: Kula niki nembe gabung kalih dinten niki.
0: Oh, nggih, selamat bergabung.
1: Nggih. Mriku usum napa, Mbak Tias?
0: Usum napa nggih niki? Jagung.
1: Kok? Oh, jagung sami lan. Ya, kepenak Jawa napa dereng?
0: Dereng, nek mriki nggen kula dereng.
1: Oh, dereng. Sami nggen kula nggih dereng mriki. Masalah nggih. Panas ngoten.
0: Menawi ngertakaken request lagu napa mboten?
1: Oh, nggih. Ngeten mawon kula nderek salam dumateng anggota ingkang teng ajeng utawi teng wingking si sampun gabung ngoten. Anu nyuwun lagu ini Mbak Tias nek enten anu Cinta Kasih di sekolah zaman riyin ngoten.
0: Oh nggih nggih. Nggih mengke kula padhesaken nggih.
1: Nggih matur suwun, mugi-mugi sehat sedanten nggih.
0: Nggih, amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ini tadi ada pendengar baru ya dari Rasi. Terima kasih buat Mas Aji yang dari Ponorogo yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Dan sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deh.

0: News.
1: Sahabat Resi Media, pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur menyoroti perubahan data penerima bantuan sosial yang terjadi setelah masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik dan pembaruan kondisi rumah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurnianto mengatakan, perubahan tersebut dapat memengaruhi desil kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Pemkab Magetan menemukan sejumlah data dengan perubahan desil yang cukup signifikan dan kemudian melakukan pengecekan ulang. Elmi mengatakan Pemkab Magetan kemudian menandai data yang mengalami perubahan desil secara signifikan untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Dia mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perubahan data tersebut antara lain berkaitan dengan masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pemasangan listrik, serta pembaruan kondisi rumah. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Akhir tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
4: Napa le bukat mau sendremi milai?
3: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bubu.
4: Sano men le yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan report

0: Radio Ronggo Hati Lamongan.
1: Ribuan warga Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori program wisata budaya Jawa Timur terbaik.

0: Radio rasi media itu 100% visual.
1: Aku lak sing ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas. Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Ngono.
1: Tapi kayak ngene iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklan ngene iki enggak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Bendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh? Di 08113020906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, Inspiratif dan

0: informatif.
1: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
2: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Prameswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Perubahan APBD Lamongan 2026 fokuskan anggaran pada 5 prioritas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD desa tempat resmi menyepakati rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam perubahan ini, alokasi anggaran difokuskan pada 5 prioritas utama pembangunan daerah. Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menyampaikan bahwa penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. 5 prioritas tersebut meliputi infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan dan sumber daya air, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 3,018 triliun rupiah, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai 3,180 triliun rupiah. Selain APBD, rapat paripurna juga membahas sejumlah raperda pendukung, termasuk penyertaan modal untuk BPR Bank Daerah guna menguatkan UMKM serta pengembangan pelayanan air bersih melalui Perumda Air Minum. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita geser ke Ngawi. Gus Ipul tinjau Sekolah Rakyat Ngawi. 200 lebih siswa telah bergabung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Kabupaten Ngawi menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Dalam kunjungannya, Gus Ipul menyoroti mekanisme penjangkauan siswa yang mengutamakan keluarga dari kelompok sosial ekonomi terbawah. Kedatangan Gus Ipul sekitar pukul 15.30 WIB disambut antusias para siswa melalui yel-yel. Suasana aula kemudian diisi beragam penampilan mulai dari paduan suara, pencak silat hingga pembacaan puisi. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama siswa dan orang tua. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyebut SRT Ngawi memiliki keunikan karena langsung beroperasi dengan dukungan gedung permanen, tanpa lebih dahulu melalui tahap sekolah rintisan. Lahan disediakan pemerintah Kabupaten Ngawi, sedangkan pembangunan gedung dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas tersebut dirancang untuk menampung sekitar lebih 1.000 siswa pada jenjang SD, SMP hingga SMA. Hingga kini lebih dari 200 siswa telah tergabung. Sementara penjangkauan calon peserta didik masih berlanjut, terutama untuk jenjang sekolah dasar. Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat bukan sekolah dengan sistem penerimaan melalui pendaftaran terbuka. Peserta didik dijangkau berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, khususnya keluarga yang masuk desil 1 dan 2.
6: kita tahu bahwa yang sekolah di sini adalah hasil penjangkauan, jadi tidak membuka pendaftaran, tapi hasil penjangkauan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional, khususnya di desa 1 dan 2. Di situ dilakukan asesmen, setelah itu dilakukan juga koordinasi dengan Dikdasmen, dengan BPS daerah, lalu nanti diplenumkan. Setelah itu ditandatangani oleh Pak Bupati, baru kita tetapkan sebagai siswa sekolah rakyat. Sampai hari ini khusus di Ngawi ini sudah lebih dari 200 siswa. Memang masih ada beberapa yang nanti akan dilakukan penjangkauan kembali, khususnya yang di tingkat sekolah dasar.
5: Proses tersebut dilanjutkan dengan asesmen serta koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Pusat Statistik Daerah. Setelah melalui tahapan itu, calon siswa ditetapkan oleh Bupati untuk menjadi peserta didik. Tak hanya menekankan ketepatan sasaran, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Ia meminta tidak ada penyimpangan dalam proses penjangkauan siswa, seleksi guru maupun pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, program pendidikan bagi keluarga kurang mampu harus dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Pertanyaan mekanisme seleksi perangkat di Desa Kartoharjo. Satu peserta tolak buat surat pernyataan menerima hasil seleksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mansukoco.
7: Baik, terima kasih. Sebut salah satu peserta seleksi pengisian perangkat Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Alif Gofar Brilian Abadi, mempertanyakan mekanisme pelaksanaan seleksi. Alif juga menolak membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya menerima hasil rapat atau mediasi terkait pelaksanaan seleksi. Dia mengaku tidak mengikuti rapat atau mediasi yang menjadi dasar permintaan surat tersebut. Alif mengatakan ketua panitia menghubunginya pada hari Minggu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan meminta dirinya membuat surat pernyataan. Dalam surat itu, dia diminta menyatakan persetujuan terhadap hal-hal yang telah dibahas dalam rapat atau mediasi.
8: Saya perlu tahu terkait apakah memang semua ini mendapatkan soal yang sama. Itu poin pertama. Apakah server ini bisa terkonek dari dua device, atau dalam artian satu username ini bisa diakses dua perangkat atau lebih, itu bisa atau tidak. Soalnya dari quick count atau hitung cepatnya di bawah hitung live-nya itu ada kejanggalan.
7: Selain persoalan surat pernyataan, Alif juga mempertanyakan mekanisme sistem yang digunakan dalam seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Salah satunya mengenai kemungkinan satu username mengakses sistem melalui lebih dari satu perangkat. Alif juga mempertanyakan perubahan posisi peserta pada hasil quick count. Dia menyebut terdapat peserta yang awalnya berada di posisi kelima dengan selisih 34 soal dari peserta di posisi pertama. Menurut Alif, dalam waktu sekitar 1 hingga 2 menit posisi peserta tersebut berubah hingga berada di urutan pertama. Dia meminta panitia menjelaskan mekanisme perubahan tersebut. Alif mengatakan sistem secara otomatis melakukan pembaruan hasil quick count setiap 1 menit. Karena itu, dia mempertanyakan bagaimana perubahan posisi dengan selisih 34 soal dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat.
8: Jadi dari posisi 1 ke posisi 2 itu ada gap 14 soal, dan posisi 2 ke posisi 5 itu ada gap 20 soal. Untuk posisi 5 ke posisi 1 itu berarti ada total 34 gap soal. Dalam 1 menit itu tiba-tiba satu nama di posisi 5 ini naik ke posisi 1 di 20 soal. Itu langsung terini secara cepat 1 menit gitu loh.
7: Alif mengaku tidak mengikuti mediasi karena harus kembali ke tempat kerja di Sidoarjo. Namun dia tetap meminta informasi lengkap mengenai proses mediasi dan keputusan yang dihasilkan. Alif menegaskan dirinya masih keberatan dengan proses seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Dia memilih tidak membuat surat pernyataan menerima hasil seleksi sebelum memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan proses mediasi dan dasar pengambilan keputusan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. Perselisihan di lampu merah CLU Lamongan tegur pengamen. Warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan sajam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus. Baik,
9: terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar lampu merah Jalan Lingkar Utara atau CLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam.
10: Lokasi kejadian berada di CLU Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan. Petugas kami berhasil menangkap terduga pelaku dan saat ini menjalankan proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan. Sedangkan untuk korban telah kami tolong, kami evakuasi dan saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit.
9: Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Framsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Framsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Rasi, Tias akan membahas tentang investasi ya. Karena tadi kan kita sudah Tias sudah membahas tentang menabung ya. Kalau menabung kan kita mungkin juga sudah sahabat Rasi pastinya juga sudah familiar. Terus kemudian ini saatnya Tias akan membahas tentang investasi. Nah, apa sih investasi itu? Investasi ini merupakan menempatkan uang atau aset pada suatu instrumen dengan harapan nilainya ini bisa berkembang di masa depan. Contohnya investasi ini bisa berupa saham, terus kemudian bisa reksadana atau emas, atau bisa juga properti dan juga yang lainnya. Akan tetapi sahabat Rasi, ada prinsip yang penting nih, yaitu potensi keuntungan selalu harus dilihat bersama resikonya. Jadi jangan hanya memahami kalau investasi ini hanya dengan memasukkan uang terus kemudian kita hanya tinggal menunggu dan juga kita bisa otomatis kaya. Tidak seperti itu ya sahabat Rasi Media, karena kenyataannya nilai investasi ini bisa naik, bisa juga turun, dan juga hasilnya pastinya membutuhkan waktu ya. Dan juga tidak semua investasi ini cocok untuk setiap orang. Nah sahabat Rasi, kenapa ya banyak orang yang ingin cepat kaya nih? Nah ini bagian yang mungkin bisa dibuat lebih dekat ya dengan kehidupan anak muda saat ini. Yang pertama, pastinya anak-anak muda zaman sekarang ini melihat di media sosial ya, ada orang yang mungkin membuat konten nih tentang ya sebenarnya nggak mungkin nggak pamer ya, tapi mungkin menunjukkan kayak pencapaiannya nih, misalkan seperti bisa membeli mobil, rumah, mungkin bisa liburan baik keluar kota maupun keluar negeri, terus kemudian menunjukkan saldonya berapa dan juga menunjukkan nilai keuntungan investasinya. Nah, terus kemudian yang kedua ini karena FOMO ya, atau takut ketinggalan karena teman-temannya ini sudah mulai berinvestasi. Terus kemudian yang ketiga ingin bebas finansial. Ada saat ini itu namanya istilah financial freedom, yang mana dipahaminya kayak apa ya, kita mungkin melihat mungkin memang finansialnya sudah dalam kondisi yang sangat baik. Oke, sahabat Rasi, ini ada yang mau interaktif, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
1: Halo, selamat siang Mbak Yas.
0: Sehat gak Bun?
1: Alhamdulillah, kok ngantuk tak aku ngerungokin jenengan.
0: Oh enggak.
1: Ya ini guys mau enak-enak turu
0: lho. Anjir lho Bun, pun wancine niki.
1: Lah nggih, tapi ke yo ora oleh turu wayahe zuhur kok. Nggih. Setane ki nggudho wae.
0: Bener, mendekati zuhur.
1: Di Timur Selimut Mbak, apa infonya dari Rasi?
0: Oh ya, ini lho Bun, infonya ini banyak anak muda yang zaman sekarang ini ingin cepat kaya nih Bun. Lah ini sebaiknya uangnya hasil kerja ini ditabung dulu atau langsung diinvestasikan?
1: Ya sekarang gini ya, kalau ditabung sekarang itu ya ya gimana ya Mbak, namanya uang itu rawan ya. Kalau investasi emas itu ya ya boleh-boleh aja. Tergantung itu, tergantung pribadi masing-masing ya. Tinggal pilih investasi emas boleh, ditabung boleh. Kalau aku nabung di bank itu kok rasanya kurang kurang yakin gitu loh Mbak. Ya bank itu ya ada yang bagus, ada yang bermasalah ya. Tinggal pribadi masing-masing. Kalau aku nabung di bank itu sudah kapok Mbak, mendingan ditabung di rumah ya. Dengan bagaimana caranya ikut tabungan RT, perkumpulan itu ya biasa, nanti setahun itu diambil nggak apa-apa. Kalau itu yang paling aman. Kalau misalnya di koperasi itu yo amannya tidaknya lah. Kadang dibawa lari lah, itu kebanyakan itu.
0: Benar-benar.
1: Mau dapat itu dari pemerintah itu ya Pak, yang usia bagi yang anak sekolah yang itu lah, itu harus pinter-pinter uang loh Mbak. Soalnya cah anak muda itu banyak keinginan, Kadang ini orang tua masih banyak keinginan, apalagi anak muda.
0: Benar.
1: Nah,
0: Nggih, pun.
1: namanya keinginan dan kebutuhan itu harus dipilah-pilah, penting enggaknya itu. Kalau penting ya terserah, enggak apa-apa. Kalau enggak, beli-beli yang enggak penting itu mendingan agak dipending aja,
0: Nggih,
1: lebih baik
0: nggih.
1: ditabung.
0: Nggih.
1: Terus kalau anak muda tetap ya enggak bisa ya, anak muda zaman sekarang itu senang jajan-jajan, beli apa
0: Benar.
1: makanan bareng-bareng sama temannya. Itu kan
0: Iya.
1: anak sekarang kan mbak, di kafe-kafe itu, di kafe itu kebanyakan anak muda semuanya mbak. Nah ini
0: Benar.
1: buat buat anak muda ini harus hati-hati, boleh-boleh aja ke kafe itu tapi jangan sesering mungkin. Nah itu kan minumannya semuanya instan kan.
0: Benar. Nggih, Bun.
1: Nah itu harus kita aja menjaga diri, soalnya makanan yang instan itu nggak bagus.
0: Benar.
1: Tetapi itu kan anak muda biasanya senangnya nongkrong di kafe, terus ngopi di pinggir jalan, di trotoar itulah. Itu sebagian besar itu kalau anak muda nggak bisa apa mengendalikan hawa nafsu, ya
0: Benar.
1: jajan apalagi itu ya, ya harus jaga kesehatan kalian. Makan
0: Nggih.
1: boleh-boleh aja tapi jangan sesering mungkin lah, itu loh mbak yang susah dikendalikan anak muda.
0: Nggih.
1: Nah, kan sekarang itu ya banyak-banyak masalah, ya banyak sakit, banyak apa dari apa gaya hidup, lingkungan, pola makan, kurang gerak lah. Kebanyakan anak muda kan itu toh. Kalau sudah makan tidur, kadang di depan TV ada camilan apa-apa lah, itu ya mengakibatkan roh anak itu obesitas.
0: Nggih,
1: Terus
0: benar, Bun.
1: apalagi makanan mie instan itu. Terus pokoknya banyak lah, masih muda-muda banyak yang sudah kena masalah kesehatan.
0: Benar.
1: Ya itu ya, ya harus dijaga.
0: Nggih,
1: Jadi
0: Bun.
1: ya, buat anak-anak muda nggak apa-apa, silahkan kalau mau apa beli apa-apa terserah, itu nggak ada larangan. Tapi ya kita harus apa agak mau apa ya mbak, mengurangi lah,
0: Mengatur ya.
1: mengatur keuangan. Kalau di rumah sudah ada makan, ngapain ya main jalan-jalan sama teman-teman, nggak apa-apa sekali waktu, jangan sesering mungkin gitu loh mbak.
0: Nggih.
1: Aku ya kasihan orang tua zaman sekarang itu, anaknya kalau sudah minta uang gini gini gini dikasih saya, namanya sayang sama anak ya ada tegasnya dikit lah ya. Masukan dari itu, dari aku cuma itu aja mbak.
0: Nggih,
1: Nanti
0: Bunda.
1: tembak aku minta kandas mbak,
0: Kandas, nggih.
1: ada ya buat semuanya aja. Tadi yang sudah ngirim aku ada Pak Donosworo, ada siapa lagi, makasih buat semuanya aja tanpa terkecuali, semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Wah, Mbak Tasya, Mbak ya, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Jih, siap.
1: Makasih waktunya juga aja.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum. Sehat selalu, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Huning yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Resi Media, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Malam Siang.
2: Wis wayahe kilau kenangan.
0: Sahabat Resi, siang ini dia akan hadirkan satu tembang kenangan yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah dari Krisye. Selamat bernostalgia bareng.

0: aja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
0: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xfix Radio dan juga Vila

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit tuh, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Narasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, ramai banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0858

0: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut data tersebut belum memasukkan kasus terbaru yang mencuat pada awal September 2026. Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak dan PA Magetan Indriana Agustin mengatakan angka dispensasi kawin tersebut masih bersifat sementara. Indriana menyebut kehamilan sebelum menikah menjadi penyebab paling dominan dalam pengajuan dispensasi tersebut. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah karena pernikahan anak berpotensi membawa konsekuensi panjang bagi mereka yang menjalaninya. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasim Media Sehat.

literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, ini Tias akan memberikan informasi ya terkait tabung, perbedaan antara tabungan dan juga investasi. Nah, kalau menabung ini memang ya lebih mudah digunakan. Terus kalau investasi, ini memang tidak selalu bisa dicairkan. Dan juga kalau misalkan menabung ini memang cocoknya untuk kebutuhan yang dekat, jadi sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendadak ini bisa diambil. Akan tetapi kalau investasi ini cocoknya ini untuk tujuan yang lebih panjang. Terus kemudian menabung ini juga relatif resikonya relatif lebih rendah ya, tergantung biasanya menggunakan produk apa menabungnya. Terus kalau investasi ini ya memiliki resikonya di pasar juga. Dan kalau menabung ini pertumbuhan dananya cenderung lebih terbatas. Kalau investasi ini potensi pertumbuhan angkanya bisa lebih tinggi. Dan ya tadi ya bedanya kalau menabung ya intinya cocok untuk dana darurat atau kebutuhan mendadak. Terus kemudian kalau investasi ini nantinya tujuannya finansial jangka panjang ya sahabat Rasi. Dan sahabat Rasi, untuk selanjutnya investasi ini tentu sangat berbeda ya dengan yang namanya judi online ya. Biasanya kalau investasi ini kan memang ada produk atau aset yang jelas, terus kemudian ada resiko yang mungkin memang bisa dipelajari, terus ada tujuan dan juga jangka waktunya, dan yang terakhir juga tidak menjanjikan keuntungan yang pasti. Sementara kalau misalkan judi ini kan keuntungannya ya biasanya tidak masuk akal, terus kemudian enggak selalu untung dan juga pastinya ada banyak resikonya. Dan biasanya kalau memang judi online ini biasanya harus segera transfer secara cepat ya. Jadi ini bisa menjadi perbedaannya antara investasi dan juga judi online. Dan sahabat Rasi, bagi anak muda nih yang ingin memulai, harus dari mana? Apakah menabung dulu atau investasi dulu? Nah, ini sahabat Rasi bisa ya untuk membuat mungkin catatan tentang pemasukan dan juga pengeluarannya seperti apa. Terus kemudian juga bisa mengurangi ya untuk budaya konsumtifnya. Terus kemudian bisa juga untuk mulai dengan membangun dana darurat, terus menentukan tujuan keuangan sebelum investasi juga dipelajari dulu investasinya seperti apa. Dan juga jangan menggunakan uang kebutuhan pokok untuk investasi yang beresiko. Dan juga jangan mengikuti investasi hanya karena terpengaruh ya, terpengaruh teman atau mungkin influencer. Oke, dan untuk selanjutnya nih, jadi yang perlu dilakukan adalah investasi atau menabung dulu nih sahabat Rasi.

kalau menurut Tias ya, menabung ini memang punya fungsi yang menjaga kesiapan uang ya untuk dibutuhkan. Kalau investasi ini fungsinya membantu mengembangkan aset sesuai tujuan dan juga kemampuan yang menghadapi resiko. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengatur uang ya sebenarnya, terus kemudian memahami resiko dan juga tidak tergoda menjadi kaya secara instan. Nah, sahabat Rasi, kaya ini bukan cuma soal berapa banyak uang yang kita punya ya, akan tetapi juga bagaimana kita mengelola uang yang sudah ada. Dan selanjutnya, jangan sampai karena ingin cepat kaya kita justru kehilangan uang yang sudah susah payah kita kumpulkan. Menabung sebenarnya boleh, terus kemudian investasi juga boleh, dan yang tidak boleh adalah asal ikut karena mungkin FOMO ya, atau gampang tergiur juga karena janjinya atau keuntungannya ini lebih besar. Nah, sahabat Rasi, kalau hari ini sahabat Rasi punya uang yang lebih nih, apa yang akan dilakukan nih? Apakah akan ditabung, diinvestasikan, atau justru dipakai dulu untuk memperbaiki kondisi keuangan? Sahabat Rasi bisa sampaikan ya pendapatnya di WhatsAppnya Rasi 0811 3020906. Dan sahabat Rasi, tidak terasa ya sudah kurang lebih 2 jam nih Tias menemani sahabat Rasi. Tias mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran, dan terima kasih buat sahabat Rasi Media yang sudah interaktif bareng Tias, dan sampai jumpa lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Perubahan APBD Lamongan 2026 fokuskan anggaran pada 5 prioritas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD desa tempat resmi menyepakati rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam perubahan ini, alokasi anggaran difokuskan pada 5 prioritas utama pembangunan daerah. Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menyampaikan bahwa penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. 5 prioritas tersebut meliputi infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan dan sumber daya air, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 3,018 triliun rupiah, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai 3,180 triliun rupiah. Selain APBD, rapat paripurna juga membahas sejumlah raperda pendukung, termasuk penyertaan modal untuk BPR Bank Daerah guna menguatkan UMKM, serta pengembangan pelayanan air bersih melalui Perumda Air Minum. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita geser ke Ngawi. Gus Ipul tinjau Sekolah Rakyat Ngawi. 200 lebih siswa telah bergabung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Kabupaten Ngawi menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Dalam kunjungannya, Gus Ipul menyoroti mekanisme penjangkauan siswa yang mengutamakan keluarga dari kelompok sosial ekonomi terbawah. Kedatangan Gus Ipul sekitar pukul 15.30 WIB disambut antusias para siswa melalui yel-yel. Suasana aula kemudian diisi beragam penampilan mulai dari paduan suara, pencak silat hingga pembacaan puisi. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama siswa dan orang tua. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyebut SRT Ngawi memiliki keunikan karena langsung beroperasi dengan dukungan gedung permanen, tanpa lebih dahulu melalui tahap sekolah rintisan. Lahan disediakan pemerintah Kabupaten Ngawi, sedangkan pembangunan gedung dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas tersebut dirancang untuk menampung sekitar lebih 1.000 siswa pada jenjang SD, SMP hingga SMA. Hingga kini lebih dari 200 siswa telah tergabung. Sementara penjangkauan calon peserta didik masih berlanjut, terutama untuk jenjang sekolah dasar. Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat bukan sekolah dengan sistem penerimaan melalui pendaftaran terbuka. Peserta didik dijangkau berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, khususnya keluarga yang masuk desil 1 dan 2.
4: Kita tahu bahwa yang sekolah di sini adalah hasil penjangkauan, jadi tidak membuka pendaftaran, tapi hasil penjangkauan berbasis data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, khususnya di desil 1 dan 2. Di situ dilakukan asesmen, setelah itu dilakukan juga koordinasi dengan Dikdasmen, dengan BPS daerah, lalu nanti diplenumkan. Setelah itu ditandatangani oleh Pak Bupati, baru kita tetapkan sebagai siswa sekolah rakyat. Sampai hari ini khusus di Ngawi ini sudah lebih dari 200 siswa. Memang masih ada beberapa yang nanti akan dilakukan penjangkauan kembali, khususnya yang di tingkat sekolah dasar.
3: Proses tersebut dilanjutkan dengan asesmen serta koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Pusat Statistik Daerah. Setelah melalui tahapan itu, calon siswa ditetapkan oleh bupati untuk menjadi peserta didik. Tak hanya menekankan ketepatan sasaran, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Ia meminta tidak ada penyimpangan dalam proses penjangkauan siswa, seleksi guru maupun pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, program pendidikan bagi keluarga kurang mampu harus dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Pertanyaan mekanisme seleksi perangkat di Desa Kartoharjo. Satu peserta tolak buat surat pernyataan menerima hasil seleksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
5: Baik, terima kasih. Sebut salah satu peserta seleksi pengisian perangkat Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Alif Gofar Brilian Abadi, mempertanyakan mekanisme pelaksanaan seleksi. Alif juga menolak membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya menerima hasil rapat atau mediasi terkait pelaksanaan seleksi. Dia mengaku tidak mengikuti rapat atau mediasi yang menjadi dasar permintaan surat tersebut. Alif mengatakan ketua panitia menghubunginya pada hari Minggu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan meminta dirinya membuat surat pernyataan. Dalam surat itu, dia diminta menyatakan persetujuan terhadap hal-hal yang telah dibahas dalam rapat atau mediasi.
6: Saya perlu tahu terkait apakah memang semua ini mendapatkan soal yang sama. Itu poin pertama. Apakah server ini bisa terkonek dari dua device, atau dalam artian satu username ini bisa diakses dua perangkat atau lebih, itu bisa atau tidak. Soalnya dari quick count atau hitung cepatnya di bawah hitung live-nya itu ada kejanggalan.
5: Selain persoalan surat pernyataan, Alif juga mempertanyakan mekanisme sistem yang digunakan dalam seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Salah satunya mengenai kemungkinan satu username mengakses sistem melalui lebih dari satu perangkat. Alif juga mempertanyakan perubahan posisi peserta pada hasil quick count. Dia menyebut terdapat peserta yang awalnya berada di posisi kelima dengan selisih 34 soal dari peserta di posisi pertama. Menurut Alif, dalam waktu sekitar 1 hingga 2 menit posisi peserta tersebut berubah hingga berada di urutan pertama. Dia meminta panitia menjelaskan mekanisme perubahan tersebut. Alif mengatakan sistem secara otomatis melakukan pembaruan hasil quick count setiap 1 menit. Karena itu, dia mempertanyakan bagaimana perubahan posisi dengan selisih 34 soal dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat.
6: Jadi dari posisi 1 ke posisi 2 itu ada gap 14 soal, dan posisi 2 ke posisi 5 itu ada gap 20 soal. Untuk posisi 5 ke posisi 1 itu berarti ada total 34 gap soal. Nah, dalam 1 menit itu tiba-tiba satu nama di posisi 5 ini naik ke posisi 1, 20 soal. Itu langsung terini secara cepat 1 menit.
5: Alif mengaku tidak mengikuti mediasi karena harus kembali ke tempat kerja di Sidoarjo. Namun, dia tetap meminta informasi lengkap mengenai proses mediasi dan keputusan yang dihasilkan. Alif menegaskan dirinya masih keberatan dengan proses seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Dia memilih tidak membuat surat pernyataan menerima hasil seleksi sebelum memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan proses mediasi dan dasar pengambilan keputusan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan tegur pengamen. Warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan sajam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus. Baik,
7: terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasihmas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam.
8: Lokasi kejadian berada di JLU Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan. Petugas kami berhasil menangkap terduga pelaku dan saat ini menjalankan proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan. Sedangkan untuk korban telah kami tolong, kami evakuasi, dan saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit.
7: Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Framsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Framsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat siang. Waduh, waduh, waduh. Gimana nih kabarnya di hari yang masih Selasa ini ya toh? Weekendnya masih lama lagi. Semangat, semangat, semangat. Pokoknya kudu semangat ya toh, sahabat Rasi ya. Semoga para pendengar Rasi kuah beho diparingi rezeki ingkang kuatah, amin. Diparingi sehat selalu dan selalu menjadi orang yang beruntung dunia wal akhiratnya ya, sahabat Rasi ya. Juga sahabat Rasi, semoga pokoknya jenengan semua diberingi kebahagiaan, sehat, yang penting adalah, dan diberikan nikmat untuk beribadah. Karena sejatinya kita hidup hanya untuk beribadah lah, ngoten nggih sahabat Rasi. Moga sahabat Rasi kali ini bakal dibersamai sama Cahaya di acara Cakrawala Siang sampai jam 2 ya. Yang badai interaktif boleh banget di nomornya 0811302906 atau di nomor teleponnya di 0351896137. Bisa juga melalui apa nih? Melalui aplikasinya biar bisa melihat begitu indahnya dunia. Maksudnya info-info melalui Xpress Radio ya sahabat Rasi, misal nanti bisa lihat CCTV, lingkungannya gimana, atau mungkin ada video-video menarik. Juga bisa melihat diriku sedang pakai baju apa ini. Juga bisa melalui webnya ya sahabat Rasi, di www.rasifm.co.id. Nah, temanya di siang ini tuh apa sih sebenarnya ya sahabat Rasi? Rahasia. Temanya adalah aduh, ini termasuk Mbak Cahaya sendiri, karena Mbak Cahaya itu masih muda, menengok jere ya, masih budak beranak satu itu masih muda kok. Banyak anak muda ingin cepat kaya, investasi atau menabung atau jajan, hayo lo. Karena sejatinya manusia adalah untuk madiang gitu. Sejatinya manusia itu hanya untuk mampir ngombe, jari lak ngoten. Tapi aja kaya ngono ya sahabat Rasi ya. Kita hidup adalah untuk masa depan yang lebih indah lagi. Juga sahabat Rasi, mari kita intip CCTV-nya kira-kira sudah bisa apa enggak ya. Karena sudah beberapa hari ini CCTV-nya di sekitaran Magetan tidak bisa dilihat. Kalau kamu mau jalan sama yang lain kan jadi enggak kelihatan sama Mbak Cahaya di sini toh. Bercanda ya sahabat Rasi ya. Pokoknya sahabat Rasi, Mbak Cahaya berpesan kepada jenengan semua yang lagi di jalan, panas iki rodok kentang-kentang gitu, panas hot banget ini. Jadi jenengan-jenengan semua harus perbanyak minum air putih, juga pakai sunscreennya di double telu ya, gak apa-apa 5 wis terserah. Soalnya engko nek tambah gosong. Juga sahabat Rasi ya, dijaga tubuhnya, makan buah-buahan, sayuran, baksone ditambahin ping 5 ya ora apa-apa. Pokoknya sahabat Rasi, cuacanya kali ini adalah aduh panas hot, mungkin 30 derajat Celcius ya sahabat Rasi ya. Jadi sahabat Rasi semuanya harus dijaga kesehatannya, karena sehat adalah mahal harganya. Nah, ini untuk pembukaannya jenengan semua ya sahabat Rasi ya. Tapi sebelumnya ini ada yang mau interaktif dengan kita. Ternyata enggak jadi. Oh, jadi nih sahabat Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Lulu. Kayaknya lagi bermasalah troubleshooting ya. Kita langsung dengernya lagu dulu ya. Habis ini kita berhalu-halu lagi dari Chanat Fix and the X.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: anginnya pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sanomen leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
6: Rasi Media, Rasi dan Informasi.

0: Sobat Rasim Media lo balik lagi dengan cahaya. Sopo toyo, yo semanusia itu yang gak pengen kaya. Semuanya lah mesti pengennya. Tapi ada fenomena menarik nih. Banyak anak muda di zaman saiki kayaknya pengen instan ya ta. Baru kerja, berang sasi sudah geger pengen tuku apapun kui. Gimana menurut jenengan nih? Atau baru, aduh sudah mau invest apa-apa. Nah, ini Sobat Rasim ada yang langsung mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Sugeng siang Mbak Yu.
0: Sugeng siang Bapak Dono Suwara.
1: Sehat Mbak Yu.
0: Alhamdulillah.
1: Dinian mugi-mugi sehat lancar.
0: Amin.
1: Nggih. Sukses sama kalian berak keluarga Mbak Yu nggih.
0: Amin matur suwun sangat.
1: Kula bener-bener karoyo-royo Mbak Yu. Kepengin mandi jenengan namung nyuwun tulung mangke Mbak Yu.
0: Napa niki?
1: Kulo mangke
0: gembolan. Soale kulo nggih pengin dadi wong sugih ngoten lho Pak niki.
1: Oh ngaten nggih. Mbak Yu. Ya dikumpul nih sangga saiki.
0: Lah
1: nggih. Ya tempun mikir mau nek mikir ya tiwas.
0: Oh ngoten.
1: Lah mikir.
0: Nggih leres.
1: Sing penting usaha Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Rasa usaha sih ngangkat dur-dur sak titahe. Gatas ni gue, tu ni gue.
0: Sintan.
1: Curahkan di jenang ni gue.
0: Oh, ngerti.
1: Lah, ni gue pokok iya tak teriak-teriak pokok tu minda.
0: Okay.
1: Terima kasih syukur selamat Mbak Yungi. Okay. Kula mengke sak lo garu wetah pun bari bendungan tugu Mbak Yu.
0: Okay, siap.
1: Panas-panasnya sendiri, penak etang bendungan kari siblon Mbak Yungi. Ya turi. Riku ge bentar lah Mbak Yu.
0: Pripun?
1: Riku ge bentar nggih.
0: Bentar niki, tapi banyune sing mboten bentar niki.
1: Lha nggih, kula menika nggih ngajeng-ajeng udan Mbak Yu kok ya urung diudan udani.
0: Oh, kok dereng udan to, Pak?
1: Dereng Mbak Yu.
0: Utang mriki dek winginane hujan.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Panjen nggih, gendosan kula mireng kala wingi ngawi niku nggih pun jawah Mbak Yu.
0: Mboten nggih.
1: Kula bisa cari Bu Dino.
0: Dinok leblong.
1: Mbak Yu.
0: Dalam.
1: Salamipun buatan kesepan kagem Bu Ari. Kali-kali ipun mugi-mugi lancar sehat.
0: Amin.
1: Kalian malih menika curahkan jeneng Bu Narti sak keluarga kalian putranipun.
0: Nggih, Mas Angga.
1: Di Mas Angga mugi-mugi lancar sehat sampeyanipun.
0: Laras.
1: Buatan kesepan menika adik gue yang bagus Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Dimas Agus, niku sedherek Sindang ta?
0: Nggih, leres.
1: Lah, dalem jurine celak kok.
0: Nggih.
1: Wong nek ngendikan karo kula, aku nek celuk-celuk wae aku awake kaya ketekan Pak De. Mugi-mugi lancar sehat.
0: Amin.
1: Menawi dereng-dereng kagem Putri Uning Mbak Yu.
0: Oh, nggih.
1: Sare napa dereng nggih?
0: Putri Uning nek jam ngeten biasane sare.
1: Oh, lha nggih. Nggih mugi-mugi mungkin nek pun wong sare nggih kono.
0: Nggih.
1: Dimasih Damar Wulan kalian Dimasih Sugi, Dimasih Yanto. Kalian Durini Plendut.
0: Nggih.
1: Kalian niku Mama.
0: Oca.
1: Niku Tao. Kok Tao?
0: Mama Oca.
1: Lah, Mama Oca. Kalian niku genduke Tiara.
0: Nggih.
1: Ulu cengit anget agen Rini melendut niku Mbak Yu.
0: Nge Sinten
1: kalian pus niku sinten?
0: Pus mel, pus pita.
1: Lah niku lho jane kula ngajeng-ajeng Mbak Yu. Jane telak kok daleme.
0: Oh ngoten to.
1: Lho lah nggih to gandeng.
0: Oh Masya Allah.
1: Jati sari ini lho kalau uteran gandeng-deng Mbak Yu. Nge Neng kula batas ini jaring bapak anggih ya. Nek bangga aja kalau paringnya amplop jadi.
0: Waduh. Amplop yang bunti niki. Kiwon apa tengen niki.
1: Ya kandut betahnya mesti jembolan apa amplop.
0: Oh ngoten.
1: Nggih
0: siap.
1: Mbak Yu.
0: Dalem.
1: Kulo matur suno tali perumin.
0: Sami-sami.
1: Jangan juga ngai gazi ngantas kundur mangke. Sabun wadon rupi itu sak margi-margi Mbak Yu.
0: Amin.
1: Matur suno tali perumin Mbak Yu.
0: Sami-sami. Bobo.
1: Wilujeng siang, Mbak Yu.
0: Wilujeng siang, Bobo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bobo yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah, ini sahabat Rasi juga ada yang mau interaktif dengan kita nih, Bunda Ari yang tadi sempat tidak terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sewegeri.
0: Lebar mandi niki.
2: Oh, beli panta merah sama susu.
0: Masuk.
2: Bajunya Mbak Cahaya merah bikin nafsu.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih. Bu komen-komen to, Bu, niku ke mek didonggol tok tapi ora komen-komen iku lho.
2: Aduh katanya gak marem balik komen ki langsung
0: gendeng ki. Siap, matur suwun sangat Bunda yang sudah membuatku tersipu malu. Nggih.
2: Panase tarajen
0: kentang kentang.
2: Iya, panase kentang kentang laline nggih alhamdulillah rame, Mbak.
0: Nggih, amin alhamdulillah.
2: Bunda kuwi oleh bapa dene swara waule kok. Amplopnya apa dia pabrik amplop ya Mbak?
0: Okay, dukun nek niku kula ya bingung kok sakjane gembolan apa amplop ngoten lho.
2: Gembolane oke, amplope ya oke.
0: Wis
2: isine kon golek dhewe
0: marai. Oh ngoten to. Waduh, waduh tiwas leh semangat budal
2: kula niki. Adani ya. Lah niki apa kirimi adoh.
0: Lah, Bun, anak jenengan kan sik enom-enom to. Ini milih investasi atau menabung ini Bun?
2: Kalau saya ya Mbak nyarankan ke anak-anak itu ya lebih baik sementara untuk ditabung Mbak.
0: Leres kula juga tim itu kayaknya.
2: Ditabung terus nanti sambil ya mencari pandangan Mbak. Apa yang bagus untuk untuk berinvestasi atau berusaha gitu loh Mbak.
0: Iya, karena kalau invest tuh masih nek wong awam ki bingung bisa dipercaya apa enggak lak ngoten nggih Bu. Cuma kalau nabung ya wis untuk dirinya sendiri.
2: Takutnya gini loh Mbak, kalau invest itu kita itu kan enggak tahu apalagi yang kita awam ya.
0: Iya, benar.
2: Takutnya saya itu bodong gitu. Terus kita dikibulin. Kita sudah bekerja cari sudah mati-matian cari duit gitu loh Mbak.
0: Saya sendiri
2: nanti
0: juga
2: kita enggak ngerasain ya lebih baik ditabung dulu. Kalau sudah kita ibaratnya ngumpul mampu, terus kita pikirkan apa yang mau kita apa kita usaha gitu. Apa ya kalau kita nggak kerja kan membuka lapangan kerja sendiri gitu loh Mbak. Ya gitu kalau saya loh tapi pendapat orang atau ini orang kan beda-beda Mbak. Ada yang pengen segera pokoknya invest terus nanti bagi hasilnya kan banyak gitu loh Mbak.
0: Monggo itu pilih.
2: Monggo terserah gitu. Menurut saya pada anak-anak saya gitu. Ya kerja dulu, kumpulin. Kalau sudah banyak maksudnya kamu pengen buka usaha apa, monggo sudah siapkan dananya gitu baru. Salame kula nderek Bapak Deneswara wau, mboten Bapak kula sakniki. Kakang.
0: Oh, Kakang.
2: Tadi wau kembali kula kan adi to. Bener rakete ora guyu ya, Mbak ya.
0: Nggih, kok, Bu. Nggih.
2: Nggih, kagem Bapak Deneswara, pokoke janten mawon tanpa terkecuali. Salam sehat selalu. Mugi-mugi panjenengan sak keluarga nggih lancar, Bapak. Sehat selalu. Makai nyuwun diputerakan lagu Minang ya Mbak.
0: Minang.
2: Kalau aku njaluk lagu apa sing anyar ki rung iso mbae.
0: Napa judulnya apa?
2: Judule niku mawon Malang Dina Pak Pamimpi niku mutlak apa napa Mbak?
0: Pundi napa Bun aku sok
2: Malang Dina Pamimpi.
0: Malang
2: Dina Pamimpi. Diremi kaken nggih.
0: Oke.
2: Nggih, kagem Mbak Cahyane sehat selalu lantar anggene makarya nggih Mbak.
0: Matur suwun banget. Sangat
2: mawon, matur assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Ari yang sudah interaktif dengan saya. Nah, ini sahabat Rasi untuk jenengan semua ninggal katresnan.

0: Sahabat Rasi Media, antrian kendaraan yang sesekali menggular di jumlah SPBU di Kota Madiun bukan tanda kalangan bahan bakar. Kelangkaan bahan bakar minyak. Siswana Migas dan Pertamina memastikan stok BBM maupun LPG masih aman hingga akhir tahun. Masyarakat pun diminta tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Ketua Siswana Migas Madiun Agus Wiono mengatakan, antrian kendaraan di SPBU tidak selalu disebabkan keterbatasan pasokan. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk kendaraan dari luar daerah turut menunggak konsumsi BBM di Kota Madiun. Pertamina dan Siswana di hadapan Pak Wali menjamin stok aman sampai akhir tahun. Jadi kalau ada yang melihat antrian tidak perlu panik, ujarnya Senin 21 September. Demikian flash news.
1: Baru saja Anda ikuti flash news yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.

0: gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Rasi Media.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Perubahan APBD Lamongan 2026 fokuskan anggaran pada 5 prioritas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD desa tempat resmi menyepakati rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam perubahan ini, alokasi anggaran difokuskan pada 5 prioritas utama pembangunan daerah. Bupati Lamongan Yudhanur Effendi menyampaikan bahwa penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. 5 prioritas tersebut meliputi infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan dan sumber daya air, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,018 triliun, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3,180 triliun. Selain APBD, rapat paripurna juga membahas sejumlah raperda pendukung, termasuk penyertaan modal untuk BPR Bank Daerah guna menguatkan UMKM serta pengembangan pelayanan air bersih melalui Perumda Air Minum. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita geser ke Ngawi. Gus Ipul tinjau Sekolah Rakyat Ngawi. 200 lebih siswa telah bergabung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Kabupaten Ngawi menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Dalam kunjungannya, Gus Ipul menyoroti mekanisme penjangkauan siswa yang mengutamakan keluarga dari kelompok sosial ekonomi terbawah. Kedatangan Gus Ipul sekitar pukul 15.30 WIB disambut antusias para siswa melalui yel-yel. Suasana aula kemudian diisi beragam penampilan mulai dari paduan suara, pencak silat hingga pembacaan puisi. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama siswa dan orang tua. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyebut SRT Ngawi memiliki keunikan karena langsung beroperasi dengan dukungan gedung permanen, tanpa lebih dahulu melalui tahap sekolah rintisan. Lahan disediakan pemerintah Kabupaten Ngawi, sedangkan pembangunan gedung dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas tersebut dirancang untuk menampung sekitar lebih 1.000 siswa pada jenjang SD, SMP hingga SMA. Hingga kini lebih dari 200 siswa telah tergabung. Sementara penjangkauan calon peserta didik masih berlanjut, terutama untuk jenjang sekolah dasar. Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat bukan sekolah dengan sistem penerimaan melalui pendaftaran terbuka. Peserta didik dijangkau berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, khususnya keluarga yang masuk desil 1 dan 2.
4: Kita tahu bahwa yang sekolah di sini adalah hasil penjangkauan, jadi tidak membuka pendaftaran, tapi hasil penjangkauan berbasis data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, khususnya di desil 1 dan 2. Di situ dilakukan asesmen, setelah itu dilakukan juga koordinasi dengan Dikdasmen, dengan BPS daerah, lalu nanti diplenumkan. Setelah itu ditandatangani oleh Pak Bupati, baru kita tetapkan sebagai siswa sekolah rakyat. Sampai hari ini khusus di Ngawi ini sudah lebih dari 200 siswa. Memang masih ada beberapa yang nanti akan dilakukan penjangkauan kembali, khususnya yang di tingkat sekolah dasar.
3: Proses tersebut dilanjutkan dengan asesmen serta koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Pusat Statistik Daerah. Setelah melalui tahapan itu, calon siswa ditetapkan oleh Bupati untuk menjadi peserta didik. Tak hanya menekankan ketepatan sasaran, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Ia meminta tidak ada penyimpangan dalam proses penjangkauan siswa, seleksi guru maupun pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, program pendidikan bagi keluarga kurang mampu harus dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Pertanyaan mekanisme seleksi perangkat di Desa Kartoharjo. Satu peserta tolak buat surat pernyataan menerima hasil seleksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mansukoco.
5: Baik, terima kasih. Sebut salah satu peserta seleksi pengisian perangkat Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Alif Gofar Brilian Abadi, mempertanyakan mekanisme pelaksanaan seleksi. Alif juga menolak membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya menerima hasil rapat atau mediasi terkait pelaksanaan seleksi. Dia mengaku tidak mengikuti rapat atau mediasi yang menjadi dasar permintaan surat tersebut. Alif mengatakan ketua panitia menghubunginya pada hari Minggu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan meminta dirinya membuat surat pernyataan. Dalam surat itu, dia diminta menyatakan persetujuan terhadap hal-hal yang telah dibahas dalam rapat atau mediasi.
6: Saya perlu tahu terkait apakah memang semua ini mendapatkan soal yang sama. Itu poin pertama. Apakah server ini bisa terkonek dari dua device, atau dalam artian satu username ini bisa diakses dua perangkat atau lebih, itu bisa atau tidak? Soalnya dari quick count atau hitung cepatnya di bawah hitung live-nya itu ada kejanggalan.
5: Selain persoalan surat pernyataan, Alif juga mempertanyakan mekanisme sistem yang digunakan dalam seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Salah satunya mengenai kemungkinan satu username mengakses sistem melalui lebih dari satu perangkat. Alif juga mempertanyakan perubahan posisi peserta pada hasil quick count. Dia menyebut terdapat peserta yang awalnya berada di posisi kelima dengan selisih 34 soal dari peserta di posisi pertama. Menurut Alif, dalam waktu sekitar 1 hingga 2 menit posisi peserta tersebut berubah hingga berada di urutan pertama. Dia meminta panitia menjelaskan mekanisme perubahan tersebut. Alif mengatakan sistem secara otomatis melakukan pembaruan hasil quick count setiap 1 menit. Karena itu, dia mempertanyakan bagaimana perubahan posisi dengan selisih 34 soal dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat.
6: Jadi dari posisi 1 ke posisi 2 itu ada gap 14 soal, dan posisi 2 ke posisi 5 itu ada gap 20 soal. Untuk posisi 5 ke posisi 1 itu berarti ada total 34 gap soal. Nah, dalam 1 menit itu tiba-tiba satu nama di posisi 5 ini naik ke posisi 1 di 20 soal. Itu langsung terini secara cepat 1 menit gitu loh.
5: Alif mengaku tidak mengikuti mediasi karena harus kembali ke tempat kerja di Sidoarjo. Namun, dia tetap meminta informasi lengkap mengenai proses mediasi dan keputusan yang dihasilkan. Alif menegaskan dirinya masih keberatan dengan proses seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Dia memilih tidak membuat surat pernyataan menerima hasil seleksi sebelum memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan proses mediasi dan dasar pengambilan keputusan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, Sobat. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan tegur pengamen. Warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan sajam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus. Baik,
7: terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar lampu merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam.
8: Lokasi kejadian berada di JLU Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan. Petugas kami berhasil menangkap terduga pelaku dan saat ini menjalankan proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan. Sedangkan untuk korban telah kami tolong, kami evakuasi, dan saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit.
7: Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Framsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Framsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Waduh, waduh, waduh, lagi panas ya, kentang-kentang kayak gini ya Sobat Rasi. Ada info, yaitu info kalau ada untran-untran di Jalan Merak Kota Madiun terkait paruh pusat PSHT Kota Madiun, mbak. Wis, pokoknya kita lagi rebutan apa sih, rebutan apa. Kita hidup di zaman sekarang tuh kayaknya rebutan nih, rebutan investasi lebih baik ya sahabat Rasi ya. Semoga pokoknya yang lagi demo-demo atau apa itu yang bergelut ria itu segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya ya sahabat Rasi ya. Gimana nih sahabat Rasi nih, kalau pertanyaan ingin kaya itu salah? Tentu tidak ya. Tapi kalau ingin cepat kaya, apa resikonya? Nah, kalau cepat kaya itu enggak tuyul loh ya sahabat Rasi ya, tapi tumbali sopo. Nah, ini gimana nih pengaruh media sosial terhadap gaya hidup ya kan? Gimana anak muda sekarang tuh mau cepet kaya gitu loh, karena nyatanya anak muda sekarang ki lebih banyak untuk join di kopi daripada untuk menabung. Ya po ya. Kalau seandainya ada nih bukaan warung kopi anyar, wes agi-agi undang budal ngoten. Padahal jarene aku mau menabung atau mungkin ada kulineran baru kayak gitu ya. Tapi nyatanya aduh aduh aduh aduh aduh. Gimana nih? Sebenarnya apa sih sahabat Rasi, menabung itu kuno atau masih penting? Kalau menurut Mbak Cahaya ya, menabung itu sangatlah penting bagi saya, karena kita nggak tahu untuk kedepannya masalah apa yang bakal kita hadapi ngoten to sahabat Rasi. Jadi memang benar banget kudu harus menabung, itu benar banget ya. Kita takutnya hari esok itu, maksudnya dalam artian musibah nggak ada yang tahu ya sahabat Rasi ya. Jadi ketika kita nabung, kita harus ngerosok ayam insya Allah. Seandainya kita dapat musibah atau mungkin ada keluarga yang sakit atau gimana, masih punya celengan. Jadi sahabat Rasi, gimana hari ini jenengan semua sudah menabung apa belum? Kalau bicara tentang investasi ya, di zaman muda ini investasi itu nggak ada yang salah sebenarnya, cuman yang salah adalah kadang tuh kita terlalu terlena gitu loh sahabat Rasi. Kadang kamu invest ya di sini 50 juta, nanti kamu bakal dapat komisi lebih banyak lagi ngoten toh misal katanya, tapi ternyata orang itu bisa membawa uangmu kabur hilang. Jadi jangan gampang percaya sama orang. Bukan berarti menyalahkan invest itu enggak benar ya sahabat Rasi. Enggak, cuma kadang tuh invest tuh takutnya begitulah di zaman yang APKP rata-rata ingin kaya. Ya gimana enggak pengen kaya, wong tanah kita untuk menuju ke rumah Allah aja semuanya perlu uang. Jadi seandainya contoh ya sahabat Rasi, penghasilanmu cuma 3 juta, jangan seluruhnya diinvestasikan. Juga kalau misal mau investasi ya menabung ya, ada kebutuhan hari-hari, ada dana darurat, dan ada tabungan, baru kemudian mempertimbangkan sesuai kondisinya ya. Jangan memaksakan aku bulan ini kudu nabung 10 juta. Aduh, enggak gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan kemampuan kita pribadi bagaimana. Ngoten nggih sahabat Rasi ya. Investasi katanya bisakah benar cepat kaya, jari sopo? Pokoknya semua tuh di zaman sekarang tuh ngati-ngati. Mungkin kalau investasinya di digital terpercaya, monggo enggak apa-apa ya sahabat Rasi ya. Dan ini sahabat Rasi, requestannya Bunda Sri, Bunda Sri Huningnya belum join ternyata. Bunda Ari Madiun ya, Malang Denai.

0: Angin pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendiri mimi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wes akhir tahun tutup buku malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Sim, sim, sim, sim.

0: dari Wings Food.
1: Rasinsia dan Devon Kodite.
2: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Sobat Rasi Media, lo baik lagi dengan Cahaya. Halo Sobat Rasi. Nah, iki lo komenane karo Bopo Yanto tentang demo untran-untran tadi ya. Sobat Rasi duduk demo sih. Arep nyapa ya, arep gelut apa arep nyapa sih? Katanya alhamdulillah hala-hala-hala, dia tuh selalu pro Sobat Rasi ya, tapi wonge kok enggak mau naik nih, gimana nih? Apa wonge cuma curi-curi pandang? Katanya Sobat Rasi, benarkah investasi bisa cepat kaya? Sekarang kita masuk ke investasi ya Sobat Rasi ya. Banyak anak muda tertarik investasi karena melihat cerita orang. Pokoknya aja didelok mek ceritane uang tok ya Sobat Rasi ya. Katanya uangnya bisa berkali-kali lipat kembalinya. Tapi itu juga berbahaya ya kalau kita bicara itu ya. Investasi itu bertujuan mengembangkan aset dalam jangka waktu tertentu. Investasi bukan mesin uang otomatis ya Sobat Rasi ya. Ada potensi keuntungan dan pasti ada resiko kerugian. Semakin tinggi potensi keuntungannya, juga semakin tinggi pula resikonya. Hasil investasi tidak selalu positif setiap waktu ya. Jadi Sobat Rasi, seandainya tabungan vs investasi, uangnya tuh ditaruh mana? Kamu milih yang mana? Kalau Mbak Caya lebih baik tabungan. Tabungannya dalam arti ya, situ kok nih lemah neng di kono, kalau seandainya punya rezeki lo ya dibeli, nanti kan lemah tambah tautan juga naik, terus dibelikan emas-emasan atau bahkan logam emas. Jadi menabung itu lebih mudah digunakan, juga cocok untuk kebutuhan dekat, resiko relatif lebih rendah tergantung produk, dan pertumbuhan dana cenderung lebih terbatas. Juga cocok untuk dana darurat ya Sobat Rasi ya. Sedangkan kalau investasi tidak selalu langsung dicairkan, cocok untuk tujuan yang lebih panjang. Pasti memiliki resiko ya, resiko pasar atau produk, juga potensi pertumbuhannya lebih tinggi. Cocok juga untuk tujuan finansial yang jangka panjang. Jadi kalau jenengan-jenengan semuanya mau ngasih investasi ke anaknya boleh ya, karena pasti para pendengar Sahabat Rasi ini umurnya masih sudah muda atau masih sudah tua ini. Jadi sebenarnya ya Sahabat Rasi ya, pertanyaannya bukan selalu menabung atau investasi. Bisa jadi jawabannya adalah menabung dan investasi. Benar ya keduanya, karena setiap tujuannya itu pasti berbeda. Jadi Sahabat Rasi, kalau gaji pertama kamu 3 juta, apakah langsung investasi untuk bangun tabungan dulu? Nah, kira-kira investasi apa yang menjanjikan ya Sahabat Rasi ya di kehidupan sekarang? Karena nyatanya banyak takutnya kita takut-takut kalau seandainya investasi itu investasi-investasi bodong gitu loh Sahabat Rasi. Cuma kalau seandainya investasinya kayak di di shop toko oren itu kayaknya aman ya Sahabat Rasi ya. Monggo, setiap orang itu pasti punya pilihannya sendiri-sendiri. Yang terpenting adalah kita pintar untuk menjaga mengelola uangnya ya Sahabat Rasi ya. Karena di zaman sekarang anak-anak sekarang tuh ya kembali lagi FOMO, kancane melu-melu klapo HP ne boba 10, melu-melu boba 10. Juga kancane outfite wow melu-melu ne. Urung kalau seandainya sepatunya merek yang terkinian atau jogging aja sampai atas sampai bawah itu regane miliaran. Jadi investasi terbaik adalah investasi yang kita menabung untuk diri kita sendiri. Nah ini Sobat Rasi juga dari Kak Bayu nih. Kalau Madiun itu puanas mbak, cocoknya adalah minum es blewah karo musuhnya rujak petis. Aduh, setiap hari beliau ngasih info kuliner ya. Nah Sobat Rasi, ini juga requestannya kakaknya nih, Ungu kekasih gelapku.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, protes apa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tejus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tejus Bang.
4: Tejus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tejusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
5: Dari Winsport.
6: Narasi Media
7: Inspiratif dan Informatif.
8: Sahabat Narasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Narasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Narasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Narasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Narasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Narasi Media, inspiratif dan informatif.
9: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Narasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Narasi

0: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Nyapo.
2: Tak kok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
2: Alah yo apa sih? Radio Rahasia Media ku 100% visual.
1: Aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rahasia kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
2: ya. Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rahasia mesti roh nomere. Bisa nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ya, menunggu ya,
1: dicatet aku balik ke pasang iklan ya Mbah.
2: Oh iya tak tunggu pokoknya.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rahasia Media, Media inspiratif dan informatif.
0: Rahasia Radio inspiratif dan informatif.

0: Selamat Rasi Media, daftar korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Madiun bertambah menjadi 3 orang. Setelah kakak beradik Taruno Hidayat dan Tihwin Mulyanto asal Desa Kare Kecamatan Kare, kini muncul nama Tulus warga Desa Morang Kecamatan setempat. Hingga kini ketiganya belum ditemukan setelah kapal terbalik di perairan Masalimbu, Laut Jawa. Camat Kare Susilo Agus Subagio membenarkan adanya tambahan satu warga Kecamatan Kare yang menjadi korban kecelakaan kapal tersebut. Tulus diketahui merupakan warga Desa Morang yang telah lama tinggal dan menetap di Kalimantan. Ada Tulus warga Morang, tetapi Tulus ini sudah lama tinggal dan menetap di Kalimantan, ungkap Susilo. Dengan tambahan tersebut, setidaknya sedikitnya 3 warga Kecamatan Kare tercatat menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September lalu. Kapal tersebut mengalami kecelakaan saat melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Berbeda dengan Taruno dan Tuhin yang baru melakukan perjalanan ke Kalimantan. Tulus diketahui telah lama berdomisili di pulau tersebut. Namun pihak kecamatan belum memperoleh informasi pasti mengenai kronologi Tulus hingga berada di atas kapal saat kecelakaan terjadi. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti

0: kita, melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Xpress Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sobat Rasi Media, halo, dengan saya lagi. Nah, Sobat Rasi, yang sering bermasalah adalah ada orang yang masuk ke investasi bukan karena memahami produknya ya, tetapi karena ingin uangnya berlipat secepat mungkin. Ketika pola pikirnya sudah seperti itu, investasi bisa diperlakukan seperti taruhan gitu. Nah, Sobat Rasi ya, perbedaannya adalah investasi itu ada aset atau produk yang jelas. Pasti ada resikonya yang dapat dipelajari, ada tujuan dan jangka waktu, tidak menjanjikan keuntungan yang pasti. Sementara sesuatu yang menawarkan keuntungannya tidak masuk akal nih, pasti untung, mesti kasih tahu pasti untung tanpa resiko, harus transfer segera, bonus besar jika mengajak orang, atau tidak jelas produk dan legalitasnya, harus menjadi alarm merah ya sebenarnya sih ya, seperti bajunya Mbak Caya yang merah-merah ini, merah merona katanya Bunda Ari ya. Jadi sahabat Rasi, kalau ada yang menawarkan modal 1 juta nih bisa menjadi 10 juta dalam sebulan, kamu percaya atau langsung curiga? Ya harus langsung curiga lah sahabat Rasi, jelas-jelas itu adalah yos, pokoknya kita harus jadi pinter-pinter sendiri ya. Jangan nampi kayak bilangnya investasi tapi ternyata aduh-aduh judul bodong ya. Dan sahabat Rasi, kalau baru mulai nih harus dari mana? Yang pertama adalah untuk anak-anak muda ya, ketahui pemasukannya. Yang kedua, catat pengeluarannya. Yang ketiga, kurangi utang konsumtif. Nih harus dikurang-kurangnya sahabat Rasi ya. Juga langkah keempat adalah bangun dana darurat. Dan langkah kelima yaitu tentukan tujuan keuangannya. Juga langkah keenam, pelajari instrumen investasi. Dan langkah ketujuh, jangan menggunakan uang kebutuhan pokok untuk investasi beresiko. Juga langkah ke-8 adalah jangan ikut investasi hanya karena influencer atau teman, atau bahkan dia lebih kaya daripada kita yang ujung-ujungnya dia pindah ke luar negeri dan kita adalah korbannya. Karena sahabat Rasi, temannya Mbak Caya sendiri ada yang seperti itu ya. Dia investasi lah, katanya setiap hari itu dia bisa menghasilkan 1-2 juta rupiah. Percayalah temannya Mbak Caya waktu itu, dan ternyata ya orangnya hilang sampai sekarang. Nah itu na'udzubillah min dzalik ya sahabat Rasi ya. Jadi sahabat Rasi, investasi atau menabung itu pilihan yang sangatlah sulit, seperti dia atau diriku. Pokoknya adalah yang terpenting Mbak Cahaya mengingatkan untuk jenengan semua ya toh, kita harus tetap pandai-pandai menabung, menjaga uang itu. Syukur-syukur bisa investasi alon-alon boh nanti, karena Mbak Cahaya sendiri juga belum punya nih kepikiran mau investasi mana. Kalau tadi disebut sama

Kakak Bayu Samudra Wijaya itu beliau adalah saham di Bank Jatim gitu loh. Mungkin kalau jenengan-jenengan yang bingung bisa mengikuti ya Sahabat Rasi ya. Dan Sahabat Rasi, apa namanya, kayaknya ini juga sudah mau pukul berdua ya. Tadi dari Mbak Cahaya jam 12 sampai jam 2. Bakal ketemu lagi insya Allah besok sore atau siang ya, kira-kira ya Sahabat Rasi ya. Nanti bakal dijumpai dengan Kak Fatur lagi. Terima kasih banyak yang sudah sempat interaktif dengan Cahaya. Semoga Sahabat Rasi semuanya pokoknya diparingi kebahagiaan, dilancarkan rezekinya selalu, biar bisa investasi, biar bisa menabung, pokoknya amin amin ya robbal alamin. Kita perbanyak solawatnya ya tas Sahabat Rasi. Nah ini Sahabat Rasi, penutup untuk jenengan semua yaitu lagunya Kak siapa nih, lagunya Kak Denok 2 Silvi Kumalasari. Nanti bakal digabung lagi dengan Fatur ya Sahabat Rasi ya. Terima kasih banyak Sahabat Rasi, semoga pokoknya apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita harus tetap menjadi orang yang baik ya Sahabat Rasi ya, meskipun apa hidup kita tidak seperti orang lain, bersyukurlah karena sejatinya roda itu akan terus berputar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 기다린다.
1: 파워 플레이. 그라시움 미디어. 인스피라티브 dan informatif.
2: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
5: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya, Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Perubahan APBD Lamongan 2026 fokuskan anggaran pada 5 prioritas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Lia.
6: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD desa tempat resmi menyepakati rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam perubahan ini, alokasi anggaran difokuskan pada 5 prioritas utama pembangunan daerah. Bupati Lamongan Yudonur Effendi menyampaikan bahwa penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. 5 prioritas tersebut meliputi infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan dan sumber daya air, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,018 triliun, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3,180 triliun. Selain APBD, rapat paripurna juga membahas sejumlah raperda pendukung, termasuk penyertaan modal untuk BPR Bank Daerah guna menguatkan UMKM, serta pengembangan pelayanan air bersih melalui Perumda Air Minum. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
5: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita geser ke Ngawi. Gus Ipul tinjau Sekolah Rakyat Ngawi. 200 lebih siswa telah bergabung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Kabupaten Ngawi menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Dalam kunjungannya, Gus Ipul menyoroti mekanisme penjangkauan siswa yang mengutamakan keluarga dari kelompok sosial ekonomi terbawah. Kedatangan Gus Ipul sekitar pukul 15.30 WIB disambut antusias para siswa melalui yel-yel. Suasana aula kemudian diisi beragam penampilan mulai dari paduan suara, pencak silat hingga pembacaan puisi. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama siswa dan orang tua. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyebut SRT Ngawi memiliki keunikan karena langsung beroperasi dengan dukungan gedung permanen, tanpa lebih dahulu melalui tahap sekolah rintisan. Lahan disediakan pemerintah Kabupaten Ngawi, sedangkan pembangunan gedung dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas tersebut dirancang untuk menampung sekitar lebih 1.000 siswa pada jenjang SD, SMP hingga SMA. Hingga kini lebih dari 200 siswa telah tergabung. Sementara penjangkauan calon peserta didik masih berlanjut, terutama untuk jenjang sekolah dasar. Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat bukan sekolah dengan sistem penerimaan melalui pendaftaran terbuka. Peserta didik dijangkau berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, khususnya keluarga yang masuk desil 1 dan 2.
8: Kita tahu bahwa yang sekolah di sini adalah hasil penjangkauan, jadi tidak membuka pendaftaran, tapi hasil penjangkauan berbasis data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, khususnya di desil 1 dan 2. Di situ dilakukan asesmen, setelah itu dilakukan juga koordinasi dengan Dikdasmen, dengan BPS daerah, lalu nanti diplenokan, setelah itu ditandatangani oleh Pak Bupati, baru kita tetapkan sebagai siswa sekolah rakyat. Sampai hari ini khusus di Ngawi ini sudah lebih dari 200 siswa. Memang masih ada beberapa yang nanti akan dilakukan penjangkauan kembali, khususnya yang di tingkat sekolah dasar.
7: Proses tersebut dilanjutkan dengan asesmen serta koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Pusat Statistik Daerah. Setelah melalui tahapan itu, calon siswa ditetapkan oleh Bupati untuk menjadi peserta didik. Tak hanya menekankan ketepatan sasaran, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Ia meminta tidak ada penyimpangan dalam proses penjangkauan siswa, seleksi guru maupun pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, program pendidikan bagi keluarga kurang mampu harus dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Pertanyaan mekanisme seleksi perangkat di Desa Kartoharjo. Satu peserta tolak buat surat pernyataan menerima hasil seleksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
0: Baik, terima kasih. Sebut salah satu peserta seleksi pengisian perangkat Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Alif Gofar Brilian Abadi, mempertanyakan mekanisme pelaksanaan seleksi. Alif juga menolak membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya menerima hasil rapat atau mediasi terkait pelaksanaan seleksi. Dia mengaku tidak mengikuti rapat atau mediasi yang menjadi dasar permintaan surat tersebut. Alif mengatakan ketua panitia menghubunginya pada hari Minggu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan meminta dirinya membuat surat pernyataan. Dalam surat itu, dia diminta menyatakan persetujuan terhadap hal-hal yang telah dibahas dalam rapat atau mediasi.
9: Saya perlu tahu terkait apakah memang semua ini mendapatkan soal yang sama. Itu poin pertama. Apakah server ini bisa terkonek dari dua device, atau dalam artian satu username ini bisa diakses dua perangkat atau lebih, itu bisa atau tidak? Soalnya dari quick count atau hitung cepatnya di bawah hitung live-nya itu ada kejanggalan.
0: Selain persoalan surat pernyataan, Alif juga mempertanyakan mekanisme sistem yang digunakan dalam seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Salah satunya mengenai kemungkinan satu username mengakses sistem melalui lebih dari satu perangkat. Alif juga mempertanyakan perubahan posisi peserta pada hasil quickcount. Dia menyebut terdapat peserta yang awalnya berada di posisi kelima dengan selisih 34 soal dari peserta di posisi pertama. Menurut Alif, dalam waktu sekitar 1 hingga 2 menit posisi peserta tersebut berubah hingga berada di urutan pertama. Dia meminta panitia menjelaskan mekanisme perubahan tersebut. Alif mengatakan sistem secara otomatis melakukan pembaruan hasil quickcount setiap 1 menit. Karena itu, dia mempertanyakan bagaimana perubahan posisi dengan selisih 34 soal dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat.
9: Jadi dari posisi 1 ke posisi 2 itu ada gap 14 soal, dan posisi 2 ke posisi 5 itu ada gap 20 soal. Untuk posisi 5 ke posisi 1 itu berarti ada total 34 gap soal. Nah, dalam 1 menit itu tiba-tiba satu nama di posisi 5 ini naik ke posisi 1 di 20 soal. Itu langsung terini secara cepat 1 menit gitu loh.
0: Alif mengaku tidak mengikuti mediasi karena harus kembali ke tempat kerja di Sidoarjo. Namun, dia tetap meminta informasi lengkap mengenai proses mediasi dan keputusan yang dihasilkan. Alif menegaskan dirinya masih keberatan dengan proses seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Dia memilih tidak membuat surat pernyataan menerima hasil seleksi sebelum memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan proses mediasi dan dasar pengambilan keputusan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
5: Adima Sukoco, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, sobat. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan tegur pengamen. Warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan sajam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
10: Terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar Lampu Merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasumas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun, warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi, yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam.
11: Lokasi kejadian berada di JLU Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan. Petugas kami berhasil menangkap terduga pelaku dan saat ini menjalankan proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan. Sedangkan untuk korban telah kami tolong, kami evakuasi dan saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit.
10: Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada tiga bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
5: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi from SNET. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi from SNET. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Oke, Resmi Media ini surat dan informatif soal Resmi Media. Jumpa lagi bareng Fatur kesempatan sore hari ini ya. Tentunya Fatur akan hadir untuk menemani kamu di kesempatan sore hari ini 4 jam ke depan sampai 5:30 ya. Akan ada berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit yang akan Fatur hadirkan. Monggo untuk sahabat Resmi Media yang ingin interaktif bareng Fatur di Cakrawala sore, silakan nanti hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137 dan juga di aplikasi Express Radio ya, visual dari Radio Rahasia Pemagetan. Fatur tunggu untuk sahabat Resmi Media interaktif bareng Fatur di kesempatan sore hari ini.

0: Transisi Media
1: dan Informasi.
2: Nyapo.
3: Takok aku, Mbak.
2: Takok apa to?
3: Radio ge saiki iso visual lho, Mbak.
2: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lak ge ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
3: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
2: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: X, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi X Plus Radio dan juga di

0: Oke, Roksi Media Nusratu dan informatif ya. Ada informasi juga dari Bunda Lilis yang ada di Tinap. Katanya informasinya untuk di Tinap saat ini suhunya mencapai berapa ini? Tak cek dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini 36 ya. Sa'allah, 36 derajat guys ya untuk di Tinap ya. Apalagi ya, kalau sekitaran Mospati ke Madiun ya. Bahkan ini sangat amat panas ya. Jadi Fator juga berpesan kepada sahabat Transmedia, mungkin untuk tetap selalu hati-hati ya, dan juga utamakan keselamatan dimanapun itu. Tadi sempat membahas ya, mungkin untuk informasi di kesempatan hari ini, investasi ataupun menabung. Jadi sebenarnya yang relevan untuk sekarang itu seperti apa ya. Investasi ini sebenarnya jalan yang cepat untuk kaya, cuma kadangkala kita harus pintar-pintar untuk memilih investasi yang mana. Jangan sampai kita mudah tertipu dengan investasi-investasi bodong. Sedangkan kalau untuk menabung, Fatur saranin buat menabung ke apa ya? Bukan menabung uang, tapi menabung ke barang yang bisa naik value-nya. Contohnya apa? Contohnya emas Antam gitu ya. Jadi emas Antam itu kalau kita beli nanti kalau kita butuh ya bisa kita jual. Beli aja yang kecil-kecil aja setara semedia, yang mungkin 1 gram atau setengah gram gitu aja setara semedia ya. Bunda Sri Huning, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten.
1: Sonten sugeng.
0: Nggih.
1: Ngantos sonten mangke njenengan.
0: Ngantos sonten Bun, nggih.
1: Yo wis ora apa-apa tugas e kari dhewe ki entekne.
0: Entekne ya. Bun piye maneh ya?
1: Mas. Iya. Diterima ae, Mas. Wis syukuri iya. Apa adanya, Mas.
0: Heeh. Ya, muga-muga gajine nambah. Muga
1: mundur. Ya, rencane ki. Yo arek pusate ki piye
0: mosok tak. Pusate ki piye to pusate iki? Ya Allah.
1: Ya pusate piye? Tadi apa ni pi Ronoyo?
0: Ya pusat ki, ya pusat.
1: Ini akan suap-suap ya Mas Fatur.
0: Ya.
1: Yo, penyiar radio. Yo aku puterno penyiar radio.
0: Penyiar radio, saking Didi Kempot.
1: Didi Kempot ya tak popo. Yo yeah. Didi Kempot.
0: Ya.
1: Yeah. Apa tabungan lagi? Nabung.
0: Tapi kalau untuk sekarang bahas tabungan itu nabung uang sekarang kok enggak worth it ya Bun, enggak malah boros ya kadang ya Bun ya.
1: Ya tinggalah nabungnya di mana.
0: Oh, iya gitu. Tapi kalau di celengan bambu, celengan apa itu botol di korek-korek ingus iso.
1: Ya. Enggak, nah aku di rumah tetap aku bisa Mas, pokoknya kita itu niatnya nabung, nggak usah bejo mikir. Nek di tabungan aku di tabungan jaket. Ya harus nabung di rumah, kalau enggak ya investasi Mas itu tadi tuh. Itu banyak untungnya, kalau Mas itu banyak untungnya. Aku dulu nabung itu 2 tahun waktu Mas masih murah, Mas yang akhir-akhir ini. Kan Mas meluncur terus toh, makanya ya tetap tabungannya ya tetap naik, tapi dipikir-pikir tetap ada untungnya.
0: Iya, betul sih.
1: Ya itu tergantung diri masing-masing ya, itu nabung enggak itu. Kalau nabung Mas itu ya mesti untungnya.
0: Berapa
1: gram.
0: Betul.
1: Tapi yang lebih bagus itu nabung Mas itu yang paling aman. Dan sewaktu-waktu di situ bisa, tapi ya dengan itu, dengan jangkanya itu tadi, kalau belum jangka waktu ya enggak bisa.
0: Enggak bisa, betul.
1: Iya, enggak bisa, ya harus misalnya 2 tahun atau 1 tahun tergantung Mas. Ya karena ya seperti asuransi itu loh ya. Asuransi tiap bulan berapa? Kalau nilainya dolar ya naik, ya ikut naik.
0: Betul.
1: Itu dulu tahun berapa ya, tahun 74 itu dolar itu masih 2.500 sampai dolar itu 10.000 Mas.
0: Oh Masya Allah, ya.
1: Ya lumayan lah. Otomatis kan kalau nabung mengikuti toh.
0: Iya, betul.
1: Nah, terus habis itu terus ada masalah itu Bumi Putra apa Jiwasraya itu yang banyak yang terus aku sebelumnya itu sudah dengar Pak Ambil itu ambil 10 tahun kalau enggak salah aku dulu. Terus habis itu enggak wani nabung neng ngono-ngono pinah wis. Untung ya tinggal orangnya masing-masing lah.
0: Ya, pinter
1: di rumah
0: ya.
1: rumahnya lagi diutik-utik.
0: Ya, betul, betul.
1: Ya, tergantung ya, namanya tabungan itu pasti ada buat apa-apa bisa, ada ya, untungnya,
0: ya, betul.
1: Tetap ada untungnya.
0: Ya.
1: Tergantung. Ya, semuanya saja yang nabung monggo silakan.
0: Monggo.
1: Tapi kalau bisa, kalau di bank itu bank yang bisa dipercaya dan bunganya tidak tinggi gitu.
0: Iya, iya, betul, betul, betul.
1: Asyik lah, mungkin ada atau
0: ada.
1: Misalnya deposito 1 tahun, nanti sudah 1 tahun bisa aku kalau di taspen ya gitu. Jadi nabungnya misal di taspen itu aku nabung di situ 1 tahun nanti tak ambil terus nabung lagi. Nah itu. Jadi nabung kadang ya kadang arisan itu ya buat tabungan kan bisa toh.
0: Betul, betul. Ya,
1: tinggal
0: betul.
1: tinggal pilihan mas. Ya nggak sih gitu kan itu nabung investasi nanti terserah aku sih. Kalau nyopok, ya toh nek. Cita sih ngukah-ukah
0: gitu. Ya, okay,
1: nah pas-pas, nah pas-pasan ya nabungnya enak di situ.
0: Siap.
1: Yang sudah banyak ya tadi.
0: Sampun.
1: Ada Bunda Lilis, Mas Sore,
0: Bunda Lilis, Mas Budi, Mas Bayu ya. Ini.
1: Oh Mas Bayu ya, Mas Bayu, Mas Sore. Tugas di mana toh Mas Bayu, Madiun? Toh.
0: Madiun.
1: Ada Ari, dua-duanya. Yono Soro. Mbah Yanto ndak naik, Mas.
0: Mbah Yanto nggih, itu kok teng pundi ya?
1: Ya buat semuanya aja tanpa terkecuali salamnya sehat selalu.
0: Siap. Nggih.
1: Siap, Mas. Selamat bertugas sampai selesai nanti tempatnya tunggu.
0: Di rantos nggih.
1: Sehat selalu. Mudah-mudahan diberi rezeki, berkah barokah hidayah.
0: Amin.
1: Itu aja, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kagem Bunda Sri Huning ya. Ada juga informasi dari Mas Bayu memang Madiun ya. Madiun Puanaspol ya, pol-polan ini ya. Ya itu tadi tetap selalu hati-hati ya. Fatur juga berpesan kepada sahabat Transmedia dimanapun itu ketika beraktivitas di kesempatan siang hari mungkin bisa coba untuk beli sunscreen gitu ya. Is gak popo lah ya. Ini buat melindungi wajah kita juga ya, kulit kita juga, in body juga bisa gitu ya. Untuk antisipasi aja sih, bukan kemayu, bukan gimana. Cowok itu juga harus perawatan juga ya. Ya bukan masalah kemayu atau enggak, ini adalah cara kita merawat diri gitu ya. Jadi enggak masalah juga sebenarnya ya. Oke, saat Transmedia ini juga sudah waktunya azan asar ya. Jadi mungkin untuk saat Transmedia yang ini interaktif bareng Fatur, nanti Fatur tunggu. Tentunya kamu bisa hubungi Fatur aja via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Dan juga tentunya untuk sahabat Transmedia bisa untuk join juga mantau-mantau di aplikasi Express Radio ya, aplikasi visual dari Radio Rasif Magetan. Monggo silahkan di download dulu yang belum download, kemudian bisa juga ke websitenya di www.rasifm.co.id seperti itu ya. Saudara semuanya jangan kemana-mana, nanti Fatur akan hadirkan berbagai informasi lainnya juga, ditunggu untuk requestan dari Bunda Sri Huning. Habis azan nanti Fatur akan hadirkan langsung ya penyiar radio dari Didi Kempot ya. Jadi untuk saudara semuanya tetap semangat ya bareng Fatur di kesempatan sore hari ini.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. Sesaat lagi, akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malibur Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya, Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramesuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Perubahan APBD Lamongan 2026 fokuskan anggaran pada 5 prioritas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesuara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD desa tempat resmi menyepakati rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam perubahan ini, alokasi anggaran difokuskan pada 5 prioritas utama pembangunan daerah. Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menyampaikan bahwa penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. 5 prioritas tersebut meliputi infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan dan sumber daya air, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 3,018 triliun rupiah, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai 3,180 triliun rupiah. Selain APBD, rapat paripurna juga membahas sejumlah raperda pendukung, termasuk penyertaan modal untuk BPR Bank Daerah guna menguatkan UMKM serta pengembangan pelayanan air bersih melalui Perumda Air Minum. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter radio Pramesuara Lamongan. Dari Lamongan, kita geser ke Ngawi. Gus Ipul tinjau Sekolah Rakyat Ngawi. 200 lebih siswa telah bergabung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT Kabupaten Ngawi menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Dalam kunjungannya, Gus Ipul menyoroti mekanisme penjangkauan siswa yang mengutamakan keluarga dari kelompok sosial ekonomi terbawah. Kedatangan Gus Ipul sekitar pukul 15.30 WIB disambut antusias para siswa melalui yel-yel. Suasana aula kemudian diisi beragam penampilan mulai dari paduan suara, pencak silat hingga pembacaan puisi. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama siswa dan orang tua. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyebut SRT Ngawi memiliki keunikan karena langsung beroperasi dengan dukungan gedung permanen, tanpa lebih dahulu melalui tahap sekolah rintisan. Lahan disediakan pemerintah Kabupaten Ngawi, sedangkan pembangunan gedung dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas tersebut dirancang untuk menampung sekitar lebih 1.000 siswa pada jenjang SD, SMP hingga SMA. Hingga kini lebih dari 200 siswa telah tertabung. Sementara penjangkauan calon peserta didik masih berlanjut, terutama untuk jenjang sekolah dasar. Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat bukan sekolah dengan sistem penerimaan melalui pendaftaran terbuka. Peserta didik dijangkau berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, khususnya keluarga yang masuk desil 1 dan 2.
7: Kita tahu bahwa yang sekolah di sini adalah hasil penjangkauan, jadi tidak membuka pendaftaran, tapi hasil penjangkauan berbasis data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, khususnya di desil 1 dan 2. Di situ dilakukan asesmen, setelah itu dilakukan juga koordinasi dengan Dikdasmen, dengan BPS daerah, lalu nanti diplenumkan. Setelah itu ditandatangani oleh Pak Bupati, baru kita tetapkan sebagai siswa sekolah rakyat. Sampai hari ini khusus di Ngawi ini sudah lebih dari 200 siswa. Memang masih ada beberapa yang nanti akan dilakukan penjangkauan kembali, khususnya yang di tingkat sekolah dasar.
6: Proses tersebut dilanjutkan dengan asesmen serta koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan Pusat Statistik Daerah. Setelah melalui tahapan itu, calon siswa ditetapkan oleh Bupati untuk menjadi peserta didik. Tak hanya menekankan ketepatan sasaran, Gus Ipul juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Ia meminta tidak ada penyimpangan dalam proses penjangkauan siswa, seleksi guru maupun pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, program pendidikan bagi keluarga kurang mampu harus dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Pertanyaan mekanisme seleksi perangkat di Desa Kartoharjo. Satu peserta tolak buat surat pernyataan menerima hasil seleksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mansukojo.
1: Baik, terima kasih. Sebut salah satu peserta seleksi pengisian perangkat Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Alif Gofar Brilian Abadi, mempertanyakan mekanisme pelaksanaan seleksi. Alif juga menolak membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya menerima hasil rapat atau mediasi terkait pelaksanaan seleksi. Dia mengaku tidak mengikuti rapat atau mediasi yang menjadi dasar permintaan surat tersebut. Alif mengatakan ketua panitia menghubunginya pada hari Minggu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dan meminta dirinya membuat surat pernyataan. Dalam surat itu, dia diminta menyatakan persetujuan terhadap hal-hal yang telah dibahas dalam rapat atau mediasi.
8: Saya perlu tahu terkait apakah memang semua ini mendapatkan soal yang sama. Itu poin pertama. Apakah server ini bisa terkonek dari dua device, atau dalam artian satu username ini bisa diakses dua perangkat atau lebih, itu bisa atau tidak. Soalnya dari quick count atau hitung cepatnya di bawah, hitung live-nya, itu ada kejanggalan.
1: Selain persoalan surat pernyataan, Alif juga mempertanyakan mekanisme sistem yang digunakan dalam seleksi perangkat Desa Kartoharjo. Salah satunya mengenai kemungkinan satu username mengakses sistem melalui lebih dari satu perangkat. Alif juga mempertanyakan perubahan posisi peserta pada hasil quick count. Dia menyebut terdapat peserta yang awalnya berada di posisi kelima dengan selisih 34 soal dari peserta di posisi pertama. Menurut Alif, dalam waktu sekitar 1 hingga 2 menit posisi peserta tersebut berubah hingga berada di urutan pertama. Dia meminta panitia menjelaskan mekanisme perubahan tersebut. Alif mengatakan sistem secara otomatis melakukan pembaruan hasil quick count setiap 1 menit. Karena itu, dia mempertanyakan bagaimana perubahan posisi dengan selisih 34 soal dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat.
8: Jadi dari posisi 1 ke posisi 2 itu ada gap 14 soal, dan posisi 2 ke posisi 5 itu ada gap 20 soal. Untuk posisi 5 ke posisi 1 itu berarti ada total 34 gap soal. Dalam 1 menit itu tiba-tiba satu nama di posisi 5 ini naik ke posisi 1 di 20 soal. Itu langsung terini secara cepat 1 menit. gitu loh.
9: Alif mengaku tidak mengikuti mediasi karena harus kembali ke tempat kerja di Sidoarjo. Namun, dia tetap meminta informasi lengkap mengenai proses mediasi dan keputusan yang dihasilkan. Alif menegaskan dirinya masih keberatan dengan proses seleksi perangkat desa Kartoarjo. Dia memilih tidak membuat surat pernyataan menerima hasil seleksi sebelum memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan proses mediasi dan dasar pengambilan keputusan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas Sukocora, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita bergeser ke Lamongan, sobat. Perselisihan di lampu merah JLU Lamongan tegur pengamen. Warga dibacok hingga mengalami 3 luka sabetan sajam. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus. Baik,
10: terima kasih. Dugaan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di sekitar lampu merah Jalan Lingkar Utara atau JLU Sisi Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan pada Sabtu 19 September 2026. Kasih Mas Polres Lamongan Ibda MM Said membenarkan bahwa insiden tersebut berawal dari teguran korban berinisial AS 40 tahun kepada seorang pengamen berinisial ML 30 tahun warga Kota Pasuruan. Perselisihan memuncak sekitar pukul 13 WIB ketika korban meminta ML pergi yang kemudian memicu kontak fisik hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam.
11: Lokasi kejadian berada di JLU Barat, Desa Plosowayu, Kecamatan Lamongan. Petugas kami berhasil menangkap terduga pelaku dan saat ini menjalankan proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan. Sedangkan untuk korban telah kami tolong, kami evakuasi dan saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit.
10: Akibat sabetan senjata tajam yang dikeluarkan ML dari tasnya, AS mengalami luka serius pada 3 bagian tubuh, yaitu perut kiri atas, bahu kiri, serta lengan kiri bawah. Petugas Satreskrim Polres Lamongan yang menerima laporan via call center 110 langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit dan mengamankan terduga pelaku di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, ML tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan sembari penyidik memeriksa saksi mata dan bukti rekaman CCTV guna melengkapi konstruksi hukum perkara tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren, tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Dari pertama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Cafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif ya. Saudara Rosi Media tentunya masih bersama dengan Fatur di kesempatan sore hari ini. Bagi kamu yang ingin interaktif bareng Fatur juga monggo, Fatur tunggu. Untuk kamu hubungi Fatur di WhatsApp 0811302906. Nah, Saudara Rosi Media, ada sedikit informasi yang Fatur akan hadirkan ya, terkait 3 warga Karim Madiun yang jadi korban kapal Marinir Virgo Transport 8 ya. Keluarga diminta sampel DNA dan daftar korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Madiun bertambah menjadi 3 orang setelah kakak beradik Traruno Hidayat dan Tihwin Mulyanto asal Desa Kare, Kecamatan Kare Madiun, kini muncul nama Tulus warga Desa Morang, Kecamatan setempat. Hingga kini ketiganya belum ditemukan setelah kapal terbalik di perairan Masalimbo, Laut Jawa. Camat Kare Susilo Agus Subagio juga membenarkan adanya tambahan satu warga Kecamatan Kare yang menjadi korban kecelakaan kapal itu ya. Ya tentunya Saudara Rosi Media kita doakan ya untuk seluruh korban agar bisa segera diketemukan dan juga benar-benar tentunya bisa dibawa kembali ke rumah ya Saudara Rosi Media. Kita semua juga doakan untuk seluruh korban dimanapun itu, semoga agar bisa segera terselamatkan, ditemukan, ada juga tidak ada yang benar-benar tidak diketemukan Saudara Rosi Media. Tentunya untuk Saudara Rosi Media juga jangan kemana-mana, nanti Fatur akan hadirkan beberapa informasi lainnya. Jadi tetap stay tune Fatur di Cakrawala Sore.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, sejuknya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Sahabat Resi Media, sejumlah gudang penyimpanan barang bekas atau rosok di Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dilalap si jago merah pada Minggu 20 September 2026 dini hari. Kebakaran yang pertama kali diketahui warga sekitar pukul 2.30 WIB ini memicu kepulan asap tebal yang menyelimuti kawasan sekitar. Pemilik gudang Sri Winarti menyebutkan bahwa tempat usahanya yang telah beroperasi selama 33 tahun tersebut baru kali ini mengalami musibah kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Magetan bersama kepolisian dan relawan berjibaku menjinakkan api dengan mengerahkan 4 unit mobil damkar serta bantuan 2 unit ekskavator untuk mengurai tumpukan material plastik dan minyak. Meskipun lokasi berdekatan dengan perumahan warga, aparat memastikan situasi di sekitar tetap aman terkendali. Demikian Flash News.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
7: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
8: Kenapa, Bude? Apanya?

0: Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
6: Kreasi Media,
7: inspiratif dan informatif.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
12: Winscare.
13: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa, 22 September 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Digrebek istri sah, dua pasangan tinggal serumah diamankan polisi di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Aparat Polsek Kota Lamongan bersama warga mengamankan dua pasangan bukan suami istri dari sebuah rumah di Perumahan Bumi Berlian Raya atau BBR, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan pada Senin 21 September 2026. Aksi penggerebekan ini dipicu oleh laporan seorang istri sah yang mencurigai suaminya berinisial ANA jarang pulang dan tinggal serumah dengan wanita lain berinisial SK alias IC yang bekerja sebagai pemandu atau karyawan kafe. Keberadaan mereka yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan juga telah memicu keresahan warga di lingkungan perumahan setempat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan total 4 orang, 2 pria dan 2 wanita yang dimintai keterangan awal di Mapolsek Kota Lamongan sebelum akhirnya perkara ini dilimpahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Lamongan. Kasumas Polres Lamongan Ibrahim Said membenarkan bahwa kasus dugaan perselingkuhan tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan mendalam dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi serta pihak-pihak terlapor. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. KKP segel 144 ton udang Faname impor di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Shirley.
3: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang Faname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acaraan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. NIK digunakan pihak lain untuk pemasangan listrik, warga desil 1 naik menjadi desil 9. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan menyoroti perubahan data penerima bantuan sosial yang terjadi setelah masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik dan pembaruan kondisi rumah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan perubahan tersebut dapat mempengaruhi desil kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. PMK Magetan menemukan sejumlah data dengan perubahan desil yang cukup signifikan dan kemudian melakukan pengecekan ulang. Elmi menambahkan, PMK Magetan kemudian menandai data yang telah mengalami perubahan desil secara signifikan untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Dia mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perubahan data tersebut antara lain berkaitan dengan masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, pemasangan listrik, serta pembaruan kondisi rumah.
0: Mbak Cikra, rumahnya Mbak Cikra itu malah bukan rumahnya, pakai niknya Mbak Cikra, pakai anaknya. Tapi yang niknya Mbak Cikra baru. Yang Mbak Sri, yang orang OGDP Perampelan juga dipakai bahkan 2300. Itu apa Pak? Kira-kira sumur. PLN kalau kita minta itu, kita baru berarti.
4: Dia menilai pemasangan listrik dapat memberikan dampak cukup besar terhadap perubahan data kesejahteraan masyarakat, padahal kondisi rumah hanya menjadi salah satu komponen dalam sejumlah parameter penyusun data kesejahteraan. Menurut dia, perubahan desil akibat masuknya data pemasangan listrik dapat berdampak terhadap status penerima bantuan sosial. Karena itu, PMK Magetan melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang mengalami perubahan data secara tidak wajar.
0: Anomali itu desilnya tiba-tiba naik. Tiba-tiba turun dan selisihnya bisa 3 atau 4, itu kan anomali.
5: Nek tiba-tiba gitu.
0: Iya, makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mendamping coba cek. Itu nyapa kok munggah, nyapa kok mudun.
4: Selain persoalan perubahan desil, PMK Magetan juga menyoroti penggunaan data kependudukan dalam proses pemasangan listrik. Pemerintah daerah khawatir penggunaan NIK oleh pihak lain dapat mempengaruhi data penerima bantuan sosial. Dia mengatakan PMK Magetan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak terkait dan meminta agar penggunaan data masyarakat dilakukan secara hati-hati.
0: Ini penjelasan Cikra. Niknya sebagai orang lain untuk masang listrik Ruko Dolga. Mbah Cikra, desinya tetap satu, tapi dia eksklus. Begitu eksklus, dia dampaknya BPN itu kalau PK berhenti di periode September kemarin.
5: September.
0: Ya Mbah Sri, desil 1 Juni masih 1. Juli naik 9, Agustus naik 9, September kita temukan, akhirnya kita kembalikan.
4: PMK Magetan selanjutnya akan melakukan mitigasi terhadap data masyarakat yang mengalami perubahan desil akibat masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik. Langkah tersebut dilakukan agar data penerima bantuan sosial tetap sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang dongkrak harga cabai rawit di Ngawi. Daya beli warga justru lesu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga cabai rawit merah di pasar besar Ngawi terus merangkak naik di tengah musim kemarau panjang. Pada Senin 21 September 2026, komoditas tersebut dijual Rp72.000 per kilogram. Namun kenaikan harga tak diikuti meningkatnya penjualan. Pedagang justru mengeluhkan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Ningsi, 50 tahun, pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi, menyebut harga cabai rawit merah naik Rp4.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir. Hari sebelumnya Rp68.000 per kilogram. Menurutnya, lesunya transaksi tidak hanya terjadi pada cabai rawit, tetapi juga hampir seluruh komoditas yang dijualnya. Kondisi tersebut turut dipengaruhi melemahnya aktivitas UMKM, terutama warung makan yang menjadi salah satu pelanggan pedagang besar.
7: Menurun. Kalau kenaikan harga saya kira enggak begitu, belum begitu tinggi lah ya, belum begitu menurun. Cuma memang daya belinya yang menurun. Iya. Semuanya ini enggak cuma cabe. Semuanya dilihat, naik cuma sedikit-sedikit.
8: Daya beli menurun itu dilihatnya seperti apa, Mbak? Biasanya orang beli sekian ya, atau turun gitu.
7: Ini kan dampaknya dari warung-warung makan gitu. Warung makan itu kalau ya penjualannya menurun, tapi kan belanjanya ke ininya kan juga ini, barang mentahnya kan, bahan bakunya kan menurun, belinya juga sedikit-sedikit. Apalagi kalau kebutuhan rumah tangga, itu karena kan kebutuhan yang lainnya kan lebih, lebih yang lebih ini, yang lebih diutamakan yang kayak anak sekolah, kayak gitu, kalau kebutuhan untuk makanan dan lebih juga.
6: Sementara itu, harga cabai keriting merah masih bertahan di kisaran Rp46.000 per kilogram. Adapun tomat dijual Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram tergantung pada kondisi dan kualitas buah. Ningsih memperkirakan harga cabai rawit merah masih berpeluang mengalami kenaikan. Pasalnya, kenaikan harga disebut telah terjadi sejak di tingkat tengkulak besar yang menjadi pemasoknya. Di tengah kondisi pasar yang lesu, Ningsih kini hanya mampu menjual belasan kilogram cabai rawit merah setiap hari. Jumlah itu jauh menurun dibandingkan saat daya beli masyarakat masih kuat, ketika penjualannya bisa mencapai puluhan kilogram per hari. Kondisi tersebut memperlihatkan tekanan ganda yang dihadapi pedagang, yakni harga pasokan yang meningkat di tengah permintaan masyarakat yang belum pulih.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio. Dan juga di Rahasia TV.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia.

Ya, bagi resmi dan inspiratif dan informatif ya, saat resmi dia di sambatan sore hari ini ya. Ada beberapa informasi yang Foto pengen hadirkan. Salah satunya terkait adanya beberapa informasi di destinasi wisata di Magetan ya. Jadi sejumlah pengelola destinasi wisata di Magetan masih memproses memperbarui kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perum Perhutani ya. Ada juga beberapa lokasi yang memang kalau kita lihat ya, seperti Mojosemi, kemudian LGF ya, Laut Green Force ya, itu dan juga Geni Langit, itu kan memang kerjasamanya dengan Perhutani dan lain sebagainya, Satros Media. Dan ini kedepannya memang akan diperpanjang ya, dalam artian masih diobrolin untuk kerjasamanya, ketentuannya seperti apa. Dan Fatur pun juga berharap jangan sampai destinasi wisata seperti Mojosemi, LGF gitu ya, itu sampai tutup ya. Tentunya ya tetap dijaga ketertiban. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang bagus juga, Magetan sebagai kota wisata gitu ya, bukan kota industri atau belum ya, tapi yang jelas Magetan ini menjadi kota wisata yang ikonik sekali. Terlepas nanti kedepannya ada apa itu, katanya bioskop dan sebagainya, ya is okay, itu juga menambah nanti kedepannya sebagai ya sarana prasarana, menambah juga UMKM ya, semoga. Karena sekarang pun Magetan sudah mulai seperti Madiun, dalam artian banyak sekali tempat-tempat ngopi di mana-mana. Ini menjadi lowongan pekerjaan, lowongan bisnis UMKM yang bagus juga untuk perkembangan Magetan. Dan ya tentu ini harus kita dukung lah ya, Satu Resmi Media. Dan sama halnya dengan destinasi wisata yang ada di Magetan seperti yang bekerjasama dengan Perhutani, kita harapkan juga kedepannya memang tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya. Semoga bisa bekerjasama seperti biasa dan tentunya bisa menjaga ketentraman dan juga kelestarian alam di Magetan.

0: News.
1: Sahabat Transmedia, manajemen Jawa Pos Radar Madiun menggelar dialog strategis bersama pelaksana tugas Bupati Ponorogo Lisia Rita pada Senin lalu. Pertemuan ini membahas penguatan sinergi dalam rangka mendorong pengembangan sumber daya manusia di daerah, salah satunya melalui gelaran Festival Dai Cilik tingkat SMP dan MTs. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemegatan di aplikasi Xpress Radio dan juga di

0: rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: Ya apa nyapo nyapo nyapo.
1: Takut aku mbak.
0: Takut apa to?
1: Radio ke saya kisah oh, visual ya mbak.
0: Oh, yo apa sih? Radio rasi media tu 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya kisah pasang jenenge iklan mana ya mbak? Berarti pas akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengarnya yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
0: ya. Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Digrebek istri sah, dua pasangan tinggal serumah diamankan polisi di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Aparat Polsek Kota Lamongan bersama warga mengamankan dua pasangan bukan suami istri dari sebuah rumah di Perumahan Bumi Berlian Raya atau BBR, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan pada Senin 21 September 2026. Aksi penggerbekan ini dipicu oleh laporan seorang istri sah yang mencurigai suaminya berinisial ANA jarang pulang dan tinggal serumah dengan wanita lain berinisial SK alias IC yang bekerja sebagai pemandu atau karyawan kafe. Keberadaan mereka yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan juga telah memicu keresahan warga di lingkungan perumahan setempat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan total 4 orang, 2 pria dan 2 wanita yang dimintai keterangan awal di Mapolsek Kota Lamongan sebelum akhirnya perkara ini dilimpahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lamongan. Kasumas Polres Lamongan Ibrahim Said membenarkan bahwa kasus dugaan perselingkuhan tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan mendalam dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi serta pihak-pihak terlapor. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. KKP segel 144 ton udang Faname impor di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Shirley.
5: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang Faname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acara atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekan merekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
3: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. NIK digunakan pihak lain untuk pemasangan listrik, warga desil 1 naik menjadi desil 9. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Saat pemerintah Kabupaten Magetan menyoroti perubahan data penerima bantuan sosial yang terjadi setelah masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik dan pembaruan kondisi rumah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan, perubahan tersebut dapat mempengaruhi desil kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. PMK Magetan menemukan sejumlah data dengan perubahan desil yang cukup signifikan dan kemudian melakukan pengecekan ulang. Elmi menambahkan, PMK Magetan kemudian menandai data yang telah mengalami perubahan desil secara signifikan untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Dia mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perubahan data tersebut antara lain berkaitan dengan masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, pemasangan listrik, serta pembaruan kondisi rumah.
7: Batika, rumahnya Mbak Tika itu malah bukan rumahnya, pakai niknya Mbak Tika, pakai anaknya. Tapi yang niknya Mbak Tika baru itu. Yang Mbak Sri, yang orang OGGT Pramperan, juga dipakai bahkan 2.300. Itu apa Pak? Kira-kira sumur, katanya. PLN kalau minta-minta itu kan baru berarti.
6: Dia menilai pemasangan listrik dapat memberikan dampak cukup besar terhadap perubahan data kesejahteraan masyarakat, padahal kondisi rumah hanya menjadi salah satu komponen dalam sejumlah parameter penyusun data kesejahteraan. Menurut dia, perubahan desil akibat masuknya data pemasangan listrik dapat berdampak terhadap status penerima bantuan sosial. Karena itu, PMK Magetan melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang mengalami perubahan data secara tidak wajar.
7: Anomali itu desilnya tiba-tiba naik. Tiba-tiba turun. Dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali.
8: Tiba-tiba gitu.
7: Iya. Makanya itu kita tandai orangnya. Kita minta teman-teman mendapatkan coba cek. Ikunya pokok munggah, pokok mudun.
6: Selain persoalan perubahan desil, PMK Magetan juga menyoroti penggunaan data kependudukan dalam proses pemasangan listrik. Pemerintah daerah khawatir penggunaan NIK oleh pihak lain dapat mempengaruhi data penerima bantuan sosial. Dia mengatakan PMK Magetan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak terkait dan meminta agar penggunaan data masyarakat dilakukan secara hati-hati.
7: Ini penjelasan Sikra. Niknya sebagai orang lain untuk masang listrik buku dari sana. Mbah Sikra, desinya tetap satu, tapi dia exclude. Begitu eksklus dia dampaknya BPNT kalau PK berhenti di periode September kemarin.
8: Oh, September.
7: Yang Mbah Sri, desil 1 Juni masih 1. Juli naik 9, Agustus masih 9. September kita temukan akhirnya kita kembalikan.
6: PMK Magetan selanjutnya akan melakukan mitigasi terhadap data masyarakat yang mengalami perubahan desil akibat masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik. Langkah tersebut dilakukan agar data penerima bantuan sosial tetap sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang dongkrak harga cabai rawit di Ngawi. Daya beli warga justru lesu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga cabai rawit merah di pasar besar Ngawi terus merangkak naik di tengah musim kemarau panjang. Pada Senin 21 September 2026, komoditas tersebut dijual Rp72.000 per kilogram. Namun kenaikan harga tak diikuti meningkatnya penjualan. Pedagang justru mengeluhkan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Ningsi, 50 tahun, pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi, menyebut harga cabai rawit merah naik Rp4.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir. Hari sebelumnya Rp68.000 per kilogram. Menurutnya, lesunya transaksi tidak hanya terjadi pada cabai rawit, tetapi juga hampir seluruh komoditas yang dijualnya. Kondisi tersebut turut dipengaruhi melemahnya aktivitas UMKM, terutama warung makan yang menjadi salah satu pelanggan pedagang besar.
10: Menurun. Kalau kenaikan harga saya kira belum begitu tinggi lah ya, belum begitu menonjol. Cuma memang daya belinya yang menurun. Iya, semuanya ini enggak cuma cabai. Semuanya melihat naik cuma sedikit-sedikit.
11: Daya beli menurun itu dilihatnya seperti apa, Mbak? Biasanya orang beli sekian
10: ya, turun gitu. Ini kan dampaknya dari warung-warung makan gitu. Warung makan itu kalau dia penjualannya menurun, otomatis kan belanjanya ke ininya kan juga, ini barang mentahnya kan, bahan bakunya kan menurun, belinya juga sedikit-sedikit. Apalagi kalau kebutuhan rumah tangga itu, karena kan kebutuhan yang lainnya kan lebih ya, yang lebih ini, yang lebih diutamakan yang
9: Sementara itu, harga cabai keriting merah masih bertahan di kisaran Rp46.000 per kilogram. Adapun tomat dijual Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram, tergantung pada kondisi dan kualitas buah. Ningsi memperkirakan harga cabai rawit merah masih berpeluang mengalami kenaikan. Pasalnya, kenaikan harga disebut telah terjadi sejak di tingkat tengkulak besar yang menjadi pemasoknya. Di tengah kondisi pasar yang lesu, Ningsi kini hanya mampu menjual belasan kilogram cabai rawit merah setiap hari. Jumlah itu jauh menurun dibandingkan saat daya beli masyarakat masih kuat, ketika penjualannya bisa mencapai puluhan kilogram per hari. Kondisi tersebut memperlihatkan tekanan ganda yang dihadapi pedagang, yakni harga pasokan yang meningkat di tengah permintaan masyarakat yang belum pulih.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: karhut telah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Oke, resmi dan inspiratif dan informatif. Saat resmi dan nampaknya perjumpaan dari Fatu untuk kesempatan sore hari ini harus saya terlebih dahulu. Jadi Fatu izin pamit dulu diri. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat resmi ini yang telah menonton Fatu di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok.

0: angine pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremi lai.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran, apa sih?
1: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: K Beauty Box, mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong, stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
1: K Natural White, glowing is yours.
4: Rasi Media,
5: inspiratif dan informatif. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Rahasia Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, ayo, Pak. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek

0: lainnya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Power Play Rahasia Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa, 22 September 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Digrebek istri sah, dua pasangan tinggal serumah diamankan polisi di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Aparat Polsek Kota Lamongan bersama warga mengamankan dua pasangan bukan suami istri dari sebuah rumah di Perumahan Bumi Berlian Raya atau BBR, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan pada Senin 21 September 2026. Aksi penggerebekan ini dipicu oleh laporan seorang istri sah yang mencurigai suaminya berinisial ANA jarang pulang dan tinggal serumah dengan wanita lain berinisial SK alias IC yang bekerja sebagai pemandu atau karyawan kafe. Keberadaan mereka yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan juga telah memicu keresahan warga di lingkungan perumahan setempat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan total 4 orang, 2 pria dan 2 wanita yang dimintai keterangan awal di Mapolsek Kota Lamongan sebelum akhirnya perkara ini dilimpahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Lamongan. Kasumas Polres Lamongan Ibda M. Said membenarkan bahwa kasus dugaan perselingkuhan tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan mendalam dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi serta pihak-pihak terlapor. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. KKP segel 144 ton udang Faname impor di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Shirley.
3: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang Faname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegelan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acara saan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. NIK digunakan pihak lain untuk pemasangan listrik, warga desil 1 naik menjadi desil 9. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Saat pemerintah Kabupaten Magetan menyoroti perubahan data penerima bantuan sosial yang terjadi setelah masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik dan pembaruan kondisi rumah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan, perubahan tersebut dapat mempengaruhi desil kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Pemkab Magetan menemukan sejumlah data dengan perubahan desil yang cukup signifikan dan kemudian melakukan pengecekan ulang. Elmi menambahkan, Pemkab Magetan kemudian menandai data yang telah mengalami perubahan desil secara signifikan untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Dia mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perubahan data tersebut antara lain berkaitan dengan masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, pemasangan listrik, serta pembaruan kondisi rumah.
5: Rumahnya Mbak Citra itu malah bukan rumahnya, pakai miliknya Mbak Citra, pakai anaknya. Tapi yang miliknya Mbak Citra baru itu. Yang Mbak Sri, yang orang OGBT perampilan juga dipakai bahkan 2300. Itu apa Pak? Kira-kira sumur. PLN kalau kita minta itu kita harus berarti.
4: Dia menilai pemasangan listrik dapat memberikan dampak cukup besar terhadap perubahan data kesejahteraan masyarakat, padahal kondisi rumah hanya menjadi salah satu komponen dalam sejumlah parameter penyusun data kesejahteraan. Menurut dia, perubahan desil akibat masuknya data pemasangan listrik dapat berdampak terhadap status penerima bantuan sosial. Karena itu, PMK Magetan melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang mengalami perubahan data secara tidak wajar.
5: Anomali itu desilnya tiba-tiba naik. Tiba-tiba turun. Dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali.
6: Nah, tiba-tiba gitu.
5: Iya. Makanya itu kita tandai orangnya. Kita minta teman-teman mendamping coba cek. Itu nyapa kok munggah, nyapa kok mudung.
4: Selain persoalan perubahan desil, PMK Magetan juga menyoroti penggunaan data kependudukan dalam proses pemasangan listrik. Pemerintah daerah khawatir penggunaan NIK oleh pihak lain dapat mempengaruhi data penerima bantuan sosial. Dia mengatakan PMK Magetan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak terkait dan meminta agar penggunaan data masyarakat dilakukan secara hati-hati.
5: Ini penjelasan Citra. Niknya sebagai orang lain untuk masang listrik buku dari Mbak Citra, desinya tetap satu, tapi dia exclude. Begitu exclude, dia dampaknya BPN itu kalau PK berhenti di periode September kemarin.
6: September.
5: Ya Mbak Sri, desil 1 Juni masih 1. Juli naik 9, Agustus masih 9. September kita temukan akhirnya kita kembalikan.
4: PMK Magetan selanjutnya akan melakukan mitigasi terhadap data masyarakat yang mengalami perubahan desil akibat masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik. Langkah tersebut dilakukan agar data penerima bantuan sosial tetap sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang dongkrak harga cabai rawit di Ngawi. Daya beli warga justru lesu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga cabai rawit merah di pasar besar Ngawi terus merangkak naik di tengah musim kemarau panjang. Pada Senin 21 September 2026, komoditas tersebut dijual Rp72.000 per kilogram. Namun kenaikan harga tak diikuti meningkatnya penjualan. Pedagang justru mengeluhkan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Ningsi, 50 tahun, pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi, menyebut harga cabai rawit merah naik Rp4.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir. Hari sebelumnya Rp68.000 per kilogram. Menurutnya, lesunya transaksi tidak hanya terjadi pada cabai rawit, tetapi juga hampir seluruh komoditas yang dijualnya. Kondisi tersebut turut dipengaruhi melemahnya aktivitas UMKM, terutama warung makan yang menjadi salah satu pelanggan pedagang pasar.
8: Daya belinya yang menurun, ya semuanya ini nggak cuma cabai, semuanya dilihat, naik cuma sedikit-sedikit.
9: Daya beli menurun itu dilihatnya seperti apa Mbak? Biasanya orang beli sekian ya, atau turun?
8: Gitu. Ini kan dampaknya dari warung-warung makan gitu, warung makan itu kalau dia penjualannya menurun, otomatis kan belanjanya ke ininya kan juga ini barang mentahnya kan bahan bakunya kan menurun, belinya juga. Sedikit-sedikit, apalagi kalau kebutuhan rumah tangga itu, karena kan kebutuhan yang lainnya kan lebih yang lebih ini, yang lebih diutamakan yang kayak anak sekolah, kayak gitu. Kalau kebutuhan untuk makanan dan lebih.
7: Sementara itu, harga cabai keriting merah masih bertahan di kisaran Rp46.000 per kilogram. Adapun tomat dijual Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram, tergantung pada kondisi dan kualitas buah. Ningsi memperkirakan harga cabai rawit merah masih berpeluang mengalami kenaikan. Pasalnya, kenaikan harga disebut telah terjadi sejak di tingkat tengkulak besar yang menjadi pemasoknya. Di tengah kondisi pasar yang lesu, Ningsi kini hanya mampu menjual belasan kilogram cabai rawit merah setiap hari. Jumlah itu jauh menurun dibandingkan saat daya beli masyarakat masih kuat, ketika penjualannya bisa mencapai puluhan kilogram per hari. Kondisi tersebut memperlihatkan tekanan ganda yang dihadapi pedagang, yakni harga pasokan yang meningkat di tengah permintaan masyarakat yang belum pulih.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Transisi Media dan Informasi. Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rosi, gimana kabarnya untuk kamu nih? Di kesempatan hari ini tentunya Fatur kembali hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang favorit. Untuk sahabat Rosi juga, Fatur pengen kasih beberapa tips ya tentunya, agar memang anak-anak muda itu juga apa ya, bisa lebih tercerahkan ya tentang bahaya adanya narkotika sendiri. Jadi tentunya terkait obat terlarang ini ya, ini bisa menghancurkan masa depan dan juga memutus harapan keluarga. Karena memang narkotika tidak pernah datang dengan wajah seram. Ia datang dengan iming-iming, yaitu santai, keren, biar kuat, biar pede. Tapi ujungnya selalu sama, ketergantungan, kriminalitas, bahkan kematian. Jadi jangan kemana-mana, tentunya sahabat Rosi, Fatur akan hadirkan berbagai tipsnya agar kamu tidak mudah terjerumus dengan narkotika. Di sini aja.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favorit tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Transisi Media dan Informasi.
4: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang

Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Jumpa lagi bareng Fatur tentunya. Fatur akan berbagi informasinya tentunya ya selama 2 jam ke depan. Kita bongkar tuntas tanpa basa-basi dan juga tanpa ditutup-tutupi terkait berbagai tips ya Saudara agar kita bisa terhindar dari yang namanya narkotika. Tapi sebelum itu, apa itu narkotika dan juga jenisnya ini juga perlu diketahui bagi sahabat Rasi agar bisa menghindari ya yang namanya zat atau obat terlarang ini. Jadi narkotika itu adalah zat yang menyerang sistem saraf sahabat Rasi. Kerjanya itu langsung menuju ke otak ya. Sekali masuk ia mengubah cara berpikir, merasa dan juga bertindak. Makanya seringkali sahabat Rasi ketika memang efeknya itu lebih kepada ketenangan, kemudian lebih kepada happy gitu ya, yang berlebihan, kemudian ketergantungan dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui ya, untuk jenis-jenis utama dari berbagai narkotika itu biasanya ada ganja, sabu, ada heroin, bahkan juga morfin ya. Dan untuk golongan lain seperti psikotropika itu ada ekstasi dan juga LSD. Zat adiktif lainnya ada di lem gitu ya. Alkohol berlebihan, obat batuk disalahgunakan. Jangan salah ya, obat batuk yang bisa disalahgunakan itu juga bisa nantinya efeknya kayak narkotika sendiri. Jadi jangan mudah tertipu ya saudara sih. Yang legal kalau disalahgunakan tetap berbahaya. Kadang-kadang memang obat atau narkotika sendiri kan bisa juga dimasukkan ke obat ya. Tapi itu kan juga ada dosis tertentu. Itu cuma dokter yang tahu ya. Jadi narkotika itu zat yang mengubah kesadaran, bikin ketergantungan dan juga merusak otak serta tubuh kita. Tidak ada narkoba yang aman kalau dipakai tanpa pengawasan medis. Jadi jangan sekali-kali untuk sahabat Rasi mendekati yang namanya narkotika ya. Bahkan nanti Fatur juga akan kasih beberapa informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba sendiri sahabat Rasi. Jadi jangan kemana-mana ya. Tentunya stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: angin pol banget.
1: Ngapa le butat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kreasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Halo, Kreasi Media inspiratif dan informatif ya. Sesuai dengan janji Fatur tadi, Fatur bakal kasih informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba saat terasi. Perlu diketahui ya, mitosnya itu ada yang bilang, alah enggak, cuma coba sekali aman. Enggak, faktanya banyak yang pecandu berawal dari satu kali coba. Jadi kecanduan, sekali coba aja bisa kecanduan, berbahaya. Jangan sekali-kali kamu untuk mencoba yang namanya narkoba, saat terasi. Ada mitos lain nih, saat terasi. Selain cuma sekali coba itu aman ya, ada mitos lain bahwa ganja itu alami, jadi aman. Nah ini salah ya. Ini salah, itu mitos, saat terasi. Karena faktanya, alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Jadi tentunya faktanya adalah narkoba itu bisa cepat merusak otak dan juga mental kita saat terasi, karena jiwa ketergantungan kita juga terganggu dan juga pemikiran kita juga terganggu dan lain sebagainya, bahkan hormon tentunya ya. Jadi mitos ya kalau ganja itu alami jadi aman, karena memang faktanya alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Kecubung kayak contohnya ya, itu juga berbahaya tentunya. Nah, ada mitos lain nih saat terasi terkait ada yang bilang tuh pakai narkoba itu buat kerja. Salah ya, ini salah sahabat terasi. Faktanya itu semua hanyalah ilusi, karena faktanya itu tubuh rusak dan produktivitasnya juga jatuh. Banyak orang yang pecandu narkoba akhirnya ya cuma tiduran di rumah, rebahan ya. Faktanya seperti itu ya. Jadi tentunya jangan sampai kamu mudah termakan dengan mitos-mitos dari narkoba yang dikatakan teman atau orang yang sudah kecanduan. Jadi saran dari Fatur, kalau ada teman kamu yang sudah kecanduan narkoba, ya diingatkan, dieling nih, aja malah melu-melu ya. Diusahakan diingatkan dulu, kalau enggak bisa diingatkan ya wis tinggal newa ya. Karena dampaknya malah ke kita nantinya. Ini bukan masalah setia kawan, tapi adalah ini masalah masa depan kita juga. Ada juga apa ya yang bilang ya satu bahwa narkoba itu tidak langsung membunuh ya. Ya memang benar, narkoba itu tidak langsung membunuh, karena memang dia itu tipe yang pelan-pelan mencuri hidupmu, sahabat terasi. Jadi hati-hati ya, narkoba bukan tipe yang ketika kamu konsumsi langsung membuat kamu hilang nyawa, enggak ya, tapi pelan-pelan. Dan ini berbahaya tentunya, jangan sekali-kali kamu mendekati yang namanya narkoba atau narkotika. Bahkan selain satu ini, Fatur akan kasih beberapa informasi terkait dampak dari kesehatan fisik ya, apabila kamu konsumsi narkoba, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, di sini aja.

0: Gentong, Paron, Ngawi,
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklar Panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media ya. Tentunya masih semangat ya bareng Fatur. Ada beberapa tips ya yang Fatur akan hadirkan dan juga informasi nih terkait dampak dari kesehatan fisik, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Narkotika itu menyerang dari dalam, sahabat Rasi. Otak kamu yang awalnya gede bisa jadi mengecil. Jantung yang awalnya bekerja sangat normal bisa nantinya tidak bekerja secara normal. Bahkan paru-paru itu bisa rusak. Hati pun juga ikut hancur ya. Ini bukan masalah persoalan cinta, tapi memang ini adalah hati. Benar-benar hati, organ dalam hati yang bisa hancur. Banyak pengguna tampak sehat di awal, tapi kerusakan itu pelan, diam, dan juga permanen. Jangan sekali-kali kamu menyentuh yang namanya narkoba dan juga narkotika. Bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Otak itu punya sistem reward namanya. Narkoba itu bisa membacak sistem itu, dan akibatnya nanti otak bisa malas. Bahagia tanpa zat, kemudian emosi tidak stabil, bahkan mudah marah, depresi, paranoid gitu ya. Dan ya tadi, organ-organ tubuh itu bisa rusak seperti jantung, hati, dan juga paru-paru. Bahkan yang paling kejam, otak remaja lebih cepat rusak daripada otak dewasa. Karena apa? Karena otak remaja itu masih terbilang apa ya, bahasa simpelnya, sepolos gitu ya, belum terasah dan lain sebagainya, belum terlalu ditempa. Dan itu mudah sekali rusak kalau kamu sampai kemasukan yang namanya narkoba aja. Jadi jangan sampai anak-anak muda itu mendekati yang namanya narkotika atau narkoba tadi, sahabat Rasi ya. Ini sangat amat berbahaya dan ini juga benar-benar harus dijauhi, sahabat Rasi. Ada dampak lain ya, selain dari dampak ke tubuh, otak ya, dan juga mental. Ini ada dampak sosial dan juga dampak kepada keluarga, sahabat Rasi. Tapi selain satu ini ya, nanti Fatur akan hadirkan berbagai informasinya. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 22 September 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Digrebek istri sah, dua pasangan tinggal serumah diamankan polisi di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Aparat Polsek Kota Lamongan bersama warga mengamankan dua pasangan bukan suami istri dari sebuah rumah di Perumahan Bumi Berlian Raya atau BBR, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan pada Senin 21 September 2026. Aksi penggerebekan ini dipicu oleh laporan seorang istri sah yang mencurigai suaminya berinisial ANA jarang pulang dan tinggal serumah dengan wanita lain berinisial SK alias IC yang bekerja sebagai pemandu atau karyawan kafe. Keberadaan mereka yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan juga telah memicu keresahan warga di lingkungan perumahan setempat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan total 4 orang, 2 pria dan 2 wanita yang dimintai keterangan awal di Mapolsek Kota Lamongan sebelum akhirnya perkara ini dilimpahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Lamongan. Kasumas Polres Lamongan Ibda M.M. Said membenarkan bahwa kasus dugaan perselingkuhan tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan mendalam dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi serta pihak-pihak terlapor. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. KKP segel 144 ton udang Faname impor di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Shirley.
3: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang Faname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acaraan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. NIK digunakan pihak lain untuk pemasangan listrik, warga desil 1 naik menjadi desil 9. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan menyoroti perubahan data penerima bantuan sosial yang terjadi setelah masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik dan pembaruan kondisi rumah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan perubahan tersebut dapat mempengaruhi desil kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. PMK Magetan menemukan sejumlah data dengan perubahan desil yang cukup signifikan dan kemudian melakukan pengecekan ulang. Elmi menambahkan, PMK Magetan kemudian menandai data yang telah mengalami perubahan desil secara signifikan untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Dia mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perubahan data tersebut antara lain berkaitan dengan masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, pemasangan listrik, serta pembaruan kondisi rumah.
5: Rumahnya Mbak Citra itu malah bukan rumahnya, pakai niknya Mbak Citra, pakai anaknya. Tapi yang niknya Mbak Citra baru. Yang Mbak Sri, yang orang OBGD perampilan, juga dipakai bakar 2300. Itu apa Pak? Kira-kira sumur, katanya Pak. PLN kalau kita minta itu, kita baru mengerti.
4: Dia menilai pemasangan listrik dapat memberikan dampak cukup besar terhadap perubahan data kesejahteraan masyarakat, padahal kondisi rumah hanya menjadi salah satu komponen dalam sejumlah parameter penyusun data kesejahteraan. Menurut dia, perubahan desil akibat masuknya data pemasangan listrik dapat berdampak terhadap status penerima bantuan sosial. Karena itu, PMK Magetan melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang mengalami perubahan data secara tidak wajar.
5: Anomali itu desilnya tiba-tiba naik. Tiba-tiba turun. Dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali.
6: Nek tiba-tiba gitu.
5: Iya. Makanya itu kita tandai orangnya. Kita minta teman-teman mendamping coba cek. Itu nyapa kok munggah, nyapa kok mudun.
4: Selain persoalan perubahan desil, PMK Magetan juga menyoroti penggunaan data kependudukan dalam proses pemasangan listrik. Pemerintah daerah khawatir penggunaan NIK oleh pihak lain dapat mempengaruhi data penerima bantuan sosial. Dia mengatakan PMK Magetan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak terkait dan meminta agar penggunaan data masyarakat dilakukan secara hati-hati.
5: Ini penjelasan Citra. Niknya dipakai orang lain untuk masang listrik ke Kudai. Mbah Citra, desinya tetap satu, tapi dia ekstrud. Begitu ekstrud, dia dampaknya BPN itu taruh PK berhenti di periode September kemarin. Mbah Sri, desil 1 Juni masih 1. Juli naik 9, Agustus masih 9, September kita temukan, akhirnya kita kembalikan.
4: PMK Magetan selanjutnya akan melakukan mitigasi terhadap data masyarakat yang mengalami perubahan desil akibat masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik. Langkah tersebut dilakukan agar data penerima bantuan sosial tetap sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang dongkrak harga cabai rawit di Ngawi. Daya beli warga justru lesu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga cabai rawit merah di pasar besar Ngawi terus merangkak naik di tengah musim kemarau panjang. Pada Senin 21 September 2026, komoditas tersebut dijual Rp72.000 per kilogram. Namun kenaikan harga tak diikuti meningkatnya penjualan. Pedagang justru mengeluhkan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Ningsi, 50 tahun, pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi, menyebut harga cabai rawit merah naik Rp4.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir. Hari sebelumnya Rp68.000 per kilogram. Menurutnya, lesunya transaksi tidak hanya terjadi pada cabai rawit, tetapi juga hampir seluruh komoditas yang dijualnya. Kondisi tersebut turut dipengaruhi melemahnya aktivitas UMKM, terutama warung makan yang menjadi salah satu pelanggan pedagang besar.
8: Menurun. Kalau kenaikan harga saya kira enggak begitu, belum begitu tinggi lah ya, belum begitu menonjol. Cuman memang daya belinya yang menurun. Ya, semuanya ini enggak cuma cabai. Semuanya melihat naik cuma sedikit-sedikit.
9: Daya beli menurun itu dilihatnya seperti apa, Mbak? Biasanya orang beli sekian,
8: ya, turun. Ini kan dampaknya dari warung-warung makan gitu. Warung makan itu kalau ya penjualannya menurun, otomatis kan belanjanya ke ininya kan juga, ini barang mentahnya kan, bahan bakunya kan menurun, belinya juga sedikit-sedikit. Apalagi kalau kebutuhan rumah tangga itu, karena kan kebutuhan yang lainnya kan lebih, yang lebih ini, yang lebih diutamakan yang kayak anak sekolah kayak gitu, kalau kebutuhan untuk makanan jadinya lebih.
7: Sementara itu, harga cabai keriting merah masih bertahan di kisaran Rp46.000 per kilogram. Adapun tomat dijual Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram tergantung pada kondisi dan kualitas buah. Ningsih memperkirakan harga cabai rawit merah masih berpeluang mengalami kenaikan. Pasalnya, kenaikan harga disebut telah terjadi sejak di tingkat tengkulak besar yang menjadi pemasoknya. Di tengah kondisi pasar yang lesu, Ningsih kini hanya mampu menjual belasan kilogram cabai rawit merah setiap hari. Jumlah itu jauh menurun dibandingkan saat daya beli masyarakat masih kuat, ketika penjualannya bisa mencapai puluhan kilogram per hari. Kondisi tersebut memperlihatkan tekanan ganda yang dihadapi pedagang, yakni harga pasokan yang meningkat di tengah permintaan masyarakat yang belum pulih.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Oke, rasi media inspiratif dan informatif. Narkoba atau narkotika memang satu hal yang patut dijauhi ya untuk anak-anak muda tentunya, bahkan untuk semuanya, bukan anak-anak muda aja. Tapi Fathur menegaskan untuk anak-anak muda karena memang mereka mudah terkontaminasi, mereka mudah terbujuk dan lain sebagainya. Dan inilah yang patut harus diwaspadai, sahabat rasi. Ada dampak yang sangat amat buruk untuk masa depan kalian. Salah satunya dampak sosial dan juga keluarga. Pecandu narkoba itu jarang hancur sendirian. Yang ikut hancur tentu ya orang tua, pasangan, anak, bahkan masa depan ekonomi keluarga. Banyak kasus anak pintar terus di drop out, pekerja rajin dipecat, rumah tangga yang bubar, bukan karena bodoh, tapi karena kamu kecanduan narkoba. Bahkan untuk dampak mental juga psikis ya, yang lebih berbahaya dari kerusakan fisik adalah kerusakan mental tadi. Paranoid, halusinasi, emosi meledak, depresi yang berat. Banyak kasus kekerasan, bunuh diri, juga pembunuhan yang berawal dari narkoba. Karena mereka gak bisa beli, kecanduan, pengen gitu ya. Mereka mencari segala hal untuk bisa membeli dan lain sebagainya. Karena kecanduan tadi, dan karena mereka sudah putus asa gak bisa dapetin uang untuk beli, ya hasil mereka malah melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri, bahkan bunuh diri yang paling parah, dan juga banyak sekali pembunuhan kepada keluarga dan juga mungkin teman gitu ya. Ini berbahaya, saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kamu benar-benar mendekati yang namanya narkotika atau narkoba, karena inilah yang nantinya malah merusak diri kamu, merusak masa depan kamu, saudara-saudara. Mau gak mau, memang anak muda harus tegas. Ketika kamu punya teman atau kenalan yang memang mengajak kamu ke arah situ, ya kamu harus menghindar gitu. Mohon maaf, ngapunten, aku gak dolanan sing kaya ngonoku ya. Aku sih pengen masa depanku cerah. Nah, seperti itu ya. Jadi tentunya untuk sahabat rasi, sekali lagi, narkoba atau narkotika ini bukan hal yang positif, ini adalah hal yang negatif, yang memang patut harus kamu jauhi. Oke? Okay?

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Aman,

0: segarnya nanas, pecah!
1: Nyuci apa aja? Satset!
2: Wow, adem di tangan!
1: Ini dia si paling jago!

Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, terkait bahaya dari narkotika atau narkoba, ini bisa juga terhadap hukum dan juga konsekuensi yang nyata. Karena ini bukan cerita film, kalau di Indonesia, pemakai itu bisa rehabilitasi, pengedar itu bisa dipidana atau penjara panjang, bahkan untuk bandar, hukuman berat sampai mati, sahabat Rasi. Sekali tercatat kasus narkoba, kamu nanti akan cari kerja itu susah. Kepercayaan kepada dirimu juga hilang, bahkan stigma yang buruk akan nempel ke kamu. Itu pecandu narkoba, bahaya itu ya. Jadi pecandu itu tidak merusak dirimu sendiri saat rasi, tapi juga keluargamu, temanmu, lingkunganmu, masa depanmu, ya. Bahkan orang tua biasanya bisa hilang hilang kepercayaan ya. Wis anakku kaya ngene iki wis embuh lah. Gak percaya nih aku gitu. Ekonomi juga bisa ambruk ya saat rasi ya. Bahkan anak, kalau punya anak ya, punya istri, itu bisa jadi korban stigma. Karena narkoba bukan masalah pribadi, ini sudah masuk kepada masalah sosial. Sekali lagi untuk sahabat rasi, narkoba atau narkotika itu ada hukumnya, ada konsekuensinya, ada pidananya. Jangan sekali-kali kamu mendekati yang namanya narkoba, baik itu kamu pengguna, pengedar, bahkan bandar. Jangan sekali-kali ya. Untuk anak-anak muda, kamu bisa cari uang yang lebih berkah, cari uang yang lebih halal gitu ya. Yang terkesan banyak yang bilang, alah bayaran halal itu mesti sitik. Ya bukan seperti itu. Kita carinya adalah keberkahannya. Percuma uang banyak kalau haram ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat Rasi Media, ingat baik-baik, narkoba bukan menolongmu, narkoba tidak akan bisa menemanimu, narkoba malah bisa menusukmu dari delapan dan juga bisa membunuhmu pelan-pelan. Sekali lagi, jangan terbujuk rayuan dari siapapun untuk mencoba yang namanya narkotika.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjrone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

Narasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Narasi Media. Kenapa orang itu biasanya terjerumus ya ke ranah narkoba gitu? Ya alasan yang memang sangat amat berbahaya. Penasaran ya, wis ikun urusannya penasaran gue serepot sahabat Narasi ya. Tekanan teman juga, tadi Fatur juga bilang ya, kalau ada teman yang ngajak ya udah nggak usah. Nah, panggil dipakso, ya tinggal no, ejar no ya. Ada juga biasanya tuh masalah keluarga ya, ekonomi, wis toh iku paling utama juga. Bahkan ada juga stres dan juga depresi serta ingin diterima di lingkungan. Nah, ini yang berbahaya, kamu memaksakan diri untuk diterima di lingkungan dengan cara yang negatif. Jadi carilah lingkungan, carilah circle yang benar-benar positif, sahabat Narasi. Percuma buat apa kamu mendekati hal-hal yang negatif seperti itu ya. Untuk sahabat Narasi juga, narkoba tidak pernah menyelesaikan masalah, dia cuma menunda sambil memperparah. Hukum dan juga konsekuensi pidana sudah jelas. Di Indonesia narkotika bukan main-main. Pengguna bisa dipenjara, pengedar bisa dihukum seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sekali terjerat hukum, rekam jejakmu rusak seumur hidup, sahabat Narasi. Jadi sekali lagi, jangan sampai kamu terjerumus dengan yang namanya narkotika, oke? Selain itu juga, sahabat Narasi, tanda-tanda awal pengguna ini juga harus kamu waspadai ya. Biasanya itu perubahan sikap drastis, sering berbohong, uang cepat habis, lingkaran pertemanan berubah, bahkan prestasi pun juga ikut turun. Kalau lihat tanda ini, jangan diam. Diam itu ikut membiarkan, tapi dielingno, diomongi gitu ya. Tapi nek wis dielingno, diomongi ka ono perubahane ya wis. Sing penting niatmu wis apik, wis pengen nolong, wis pengen bantu wonge keluar dari jeratan neraka. Yang jelas ya, tetap menjadi orang yang baik, jauhi narkoba dan juga narkotika.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
2: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
1: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
2: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
3: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Rasi Media Insuratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, narkotika tidak pernah memberi solusi. Ia hanya menunda masalah lalu menggandakannya. Kalau kamu sedang terjebak, cari bantuan, istilahnya itu bukan aib ya. Yang aib adalah diam sampai hancur. Dan buat kamu yang belum pernah mencoba, pertahankan ya, karena hidupmu terlalu berharga untuk dihancurkan oleh rasa penasaran sesaat. Tentunya sahabat Rasi Media, narkotika tidak memilih korban. Dia tidak peduli kamu pintar, kaya, miskin, alim ataupun bandel. Kalau kamu belum pernah coba, jangan mulai. Kalau kamu belum mencobanya, jangan sampai dicoba. Dan kalau kamu sudah terlanjur, masih ada jalan untuk pulang. Minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kamu ingin hidup. Sekali lagi, jauhi yang namanya narkotika dan juga narkoba. Saya Fatur, terima kasih sudah bersama Fatur ya tentunya ya. Jaga diri, jaga keluarga, dan bilang tidak pada yang namanya narkotika. Tetap waras, tetap sadar, jauhi narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sesaat lagi kita ikuti live reportase.
2: Sebet Resi Media, NIK digunakan pihak lain untuk pemasangan listrik. Warga desil 1 naik menjadi desil 9. Kita akan terhubung dengan reporter Resi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Saat pemerintah Kabupaten Magetan menyoroti perubahan data penerima bantuan sosial yang terjadi setelah masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik dan pembaruan kondisi rumah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan, perubahan tersebut dapat mempengaruhi desil kesejahteraan masyarakat dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Pemkab Magetan menemukan sejumlah data dengan perubahan desil yang cukup signifikan dan kemudian melakukan pengecekan ulang. Elmi menambahkan, Pemkab Magetan kemudian menandai data yang telah mengalami perubahan desil secara signifikan untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Dia mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perubahan data tersebut antara lain berkaitan dengan masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, pemasangan listrik, serta pembaruan kondisi rumah.
4: Nanti rumahnya Mbak Citra itu malah bukan rumahnya, pakai miliknya Mbak Citra, pakai anaknya. Tapi yang miliknya Mbak Citra baru itu. Yang Mbak Sri, yang orang OGBT perampilan juga, dipakai bahkan 2.300. Itu apa Pak? Kira-kira sumur, ya Pak. PLN kalau kita minta itu, kita harus mengurasi.
3: Dia menilai pemasangan listrik dapat memberikan dampak cukup besar terhadap perubahan data kesejahteraan masyarakat. Padahal kondisi rumah hanya menjadi salah satu komponen dalam sejumlah parameter penyusun data kesejahteraan. Menurut dia, perubahan desil akibat masuknya data pemasangan listrik dapat berdampak terhadap status penerima bantuan sosial. Karena itu, PMK Magetan melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang mengalami perubahan data secara tidak wajar.
4: Anomali itu desilnya tiba-tiba naik. Tiba-tiba turun dan selisihnya bisa 3-4, itu kan anomali.
5: Tiba-tiba gitu.
4: Iya, makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mendamping coba cek ikunya pokok munggah, pokok mudung.
3: Selain persoalan perubahan desil, Pemkab Magetan juga menyoroti penggunaan data kependudukan dalam proses pemasangan listrik. Pemerintah daerah khawatir penggunaan NIK oleh pihak lain dapat mempengaruhi data penerima bantuan sosial. Dia mengatakan Pemkab Magetan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak terkait dan meminta agar penggunaan data masyarakat dilakukan secara hati-hati.
4: Ini penjelasan Citra. Miknya sebagai orang lain untuk masang listrik buku dari sana. Mbak Citra, desilnya tetap satu, tapi dia eksklus. Begitu itu dia dampaknya BPNT kalau PK berhenti di periode September kemarin.
5: Ke September.
4: Lambah Sri, desil 1 Juni masih 1. Juli naik 9, Agustus naik 9. September kita temukan, akhirnya kita kembalikan.
3: Pemkab Magetan selanjutnya akan melakukan mitigasi terhadap data masyarakat yang mengalami perubahan desil akibat masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik. Langkah tersebut dilakukan agar data penerima bantuan sosial tetap sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyaf melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih Adimas atas laporan yang telah disampaikan. Sahabat Rasi, NIK digunakan pihak lain untuk pemasangan listrik. Warga desil 1 naik menjadi desil 9. Kita akan kembali ke acara selanjutnya.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: Divisi Lintas Informasi Promesnet.
1: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa, 22 September 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Digrebek istri sah, dua pasangan tinggal serumah diamankan polisi di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Aparat Polsek Kota Lamongan bersama warga mengamankan dua pasangan bukan suami istri dari sebuah rumah di Perumahan Bumi Berlian Raya atau BBR, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan pada Senin 21 September 2026. Aksi penggerebekan ini dipicu oleh laporan seorang istri sah yang mencurigai suaminya berinisial ANA jarang pulang dan tinggal serumah dengan wanita lain berinisial SK alias IC yang bekerja sebagai pemandu atau karyawan kafe. Keberadaan mereka yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan juga telah memicu keresahan warga di lingkungan perumahan setempat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan total 4 orang, 2 pria dan 2 wanita yang dimintai keterangan awal di Mapolsek Kota Lamongan sebelum akhirnya perkara ini dilimpahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Lamongan. Kasumas Polres Lamongan Ibda M. Said membenarkan bahwa kasus dugaan perselingkuhan tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan mendalam dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi serta pihak-pihak terlapor. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. KKP segel 144 ton udang Faname impor di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Shirley.
3: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang Faname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acaraan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. NIK digunakan pihak lain untuk pemasangan listrik, warga desil 1 naik menjadi desil 9. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sudut pemerintah Kabupaten Magetan menyoroti perubahan data penerima bantuan sosial yang terjadi setelah masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik dan pembaruan kondisi rumah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan perubahan tersebut dapat mempengaruhi desil kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. PMK Magetan menemukan sejumlah data dengan perubahan desil yang cukup signifikan dan kemudian melakukan pengecekan ulang. Elmi menambahkan, PMK Magetan kemudian menandai data yang telah mengalami perubahan desil secara signifikan untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Dia mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perubahan data tersebut antara lain berkaitan dengan masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, pemasangan listrik, serta pembaruan kondisi rumah.
5: Bahtika, rumahnya Mbak Citra malah bukan rumahnya, pakai ini Mbak Citra, pakai anaknya. Tapi yang ini Mbak Citra baru. Yang Mbak Sri, yang orang OJGT perampilan juga dipakai bahkan 2200. Itu apa Pak? Kira-kira sumur. PLN kalau kita minta itu kita harus berarti.
4: Dia menilai pemasangan listrik dapat memberikan dampak cukup besar terhadap perubahan data kesejahteraan masyarakat, padahal kondisi rumah hanya menjadi salah satu komponen dalam sejumlah parameter penyusun data kesejahteraan. Menurut dia, perubahan desil akibat masuknya data pemasangan listrik dapat berdampak terhadap status penerima bantuan sosial. Karena itu, PMK Magetan melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang mengalami perubahan data secara tidak wajar.
5: Anomali itu desilnya tiba-tiba naik. Tiba-tiba turun dan selisihnya bisa 3 atau 4, itu kan anomali.
6: Nek tiba-tiba gitu.
5: Iya. Makanya itu kita tandai orangnya, kita minta teman-teman mendampingi coba cek. Ikunya pokok munggah, pokok mudun.
4: Selain persoalan perubahan desil, PMK Magetan juga menyoroti penggunaan data kependudukan dalam proses pemasangan listrik. Pemerintah daerah khawatir penggunaan NIK oleh pihak lain dapat mempengaruhi data penerima bantuan sosial. Dia mengatakan PMK Magetan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak terkait dan meminta agar penggunaan data masyarakat dilakukan secara hati-hati.
5: Ini penjelasan Sikra. Liknya sebagai orang lain untuk masang listrik buku dari Mbak Sikra, desinya tetap satu, tapi dia exclude. Begitu exclude dia dampaknya BPN itu kalau PK berhenti di periode September kemarin. Mbak Sri, desil 1 Juni masih 1. Juli naik 9, Agustus naik 9, September kita temukan, akhirnya kita kembalikan.
4: PMK Magetan selanjutnya akan melakukan mitigasi terhadap data masyarakat yang mengalami perubahan desil akibat masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik. Langkah tersebut dilakukan agar data penerima bantuan sosial tetap sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang dongkrak harga cabai rawit di Ngawi. Daya beli warga justru lesu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga cabai rawit merah di pasar besar Ngawi terus merangkak naik di tengah musim kemarau panjang. Pada Senin 21 September 2026, komoditas tersebut dijual Rp72.000 per kilogram. Namun kenaikan harga tak diikuti meningkatnya penjualan. Pedagang justru mengeluhkan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Ningsi, 50 tahun, pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi, menyebut harga cabai rawit merah naik Rp4.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir. Hari sebelumnya Rp68.000 per kilogram. Menurutnya, lesunya transaksi tidak hanya terjadi pada cabai rawit, tetapi juga hampir seluruh komoditas yang dijualnya. Kondisi tersebut turut dipengaruhi melemahnya aktivitas UMKM, terutama warung makan yang menjadi salah satu pelanggan pedagang besar.
8: Menurun. Kalau kenaikan harga-harga saya kira belum begitu tinggi lah ya, belum begitu menurun. Cuman memang daya belinya yang menurun. Ya, semuanya ini enggak cuma cabai. Semuanya melihat, naik cuma sedikit-sedikit.
9: Daya beli menurun itu dilihatnya seperti apa, Mbak? Biasanya orang beli sekian,
8: ya, turun gitu. Ini kan dampaknya dari warung-warung makan gitu. Warung makan itu kalau ya penjualannya menurun, otomatis kan belanjanya ke ininya kan juga, ini barang mentahnya kan, bahan bakunya kan menurun, belinya juga sedikit-sedikit. Apalagi kalau kebutuhan rumah tangga itu, karena kan kebutuhan yang lainnya kan lebih yang lebih ini, yang lebih diutamakan yang kayak anak sekolah kayak gitu. Kalau kebutuhan untuk makanan biasanya lebih.
7: Sementara itu, harga cabai keriting merah masih bertahan di kisaran Rp46.000 per kilogram. Adapun tomat dijual Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram tergantung pada kondisi dan kualitas buah. Ningsih memperkirakan harga cabai rawit merah masih berpeluang mengalami kenaikan. Pasalnya, kenaikan harga disebut telah terjadi sejak di tingkat tengkulak besar yang menjadi pemasoknya. Di tengah kondisi pasar yang lesu, Ningsih kini hanya mampu menjual belasan kilogram cabai rawit merah setiap hari. Jumlah itu jauh menurun dibandingkan saat daya beli masyarakat masih kuat, ketika penjualannya bisa mencapai puluhan kilogram per hari. Kondisi tersebut memperlihatkan tekanan ganda yang dihadapi pedagang, yakni harga pasokan yang meningkat di tengah permintaan masyarakat yang belum pulih.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi Media? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelimpahan rezeki. Sahabat Rasi Media, Agustusan ini identik ya dengan kemeriahan, yang mana di jalan-jalan kampung itu banyak dihias, ada bendera merah putih juga yang berkibar, dan tentu saja yang paling ditunggu adalah lomba 17 Agustusan. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, sampai lomba-lomba unik yang bikin warga satu kampung ini ketawa bareng. Tapi ada satu hal yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana kalau peserta lomba dikenakan uang pendaftaran? Kemudian uang tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk hadiah pemenang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berpendapat, mekanisme seperti ini bisa masuk kategori judi atau maisir. Apabila peserta mengeluarkan uang dan uang tersebut kemudian menjadi sumber hadiah berdasarkan hasil menang kalah dalam perlombaan. Nah, sahabat Transmedia, apakah berarti lomba 17 Agustus dengan uang pendaftaran otomatis haram? Atau sebenarnya yang harus dilihat adalah dari mana uang hadiah berasal dan bagaimana mekanisme perlombaannya? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif di 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena kita akan membahas tuntas tentang pendapat dari MUI yang mengatakan bahwa uang pendaftaran lomba Agustusan yang dijadikan hadiah itu benar haram atau tidak. Stay tune di Cakrawala Malam.

0: Angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Karhutla datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa uang pendaftaran ini bisa jadi masalah? Misalnya, sebuah panitia mengadakan lomba, kemudian pesertanya diminta untuk membayar Rp10.000 untuk bisa mengikuti lombanya. Dan selanjutnya terkumpullah 50 peserta, berarti dana yang terkumpul itu anggap saja ya memang 500 ribu ya. Lalu uang 500 ribu rupiah itu digunakan untuk membeli hadiah bagi juara pertama, kedua, dan ketiga. Sekilas mungkin terlihat biasa saja. Peserta membayar, ikut lomba, dan yang menang mendapatkan hadiah. Tetapi dari perspektif hukum Islam, persoalannya bisa muncul ketika uang yang dipertaruhkan atau dikeluarkan peserta itu menjadi sumber hadiah bagi pemenang, sementara peserta lainnya kehilangan uang tersebut. Inilah yang berkaitan dengan konsep maisir atau perjudian. Jadi bukan berarti lomba balap karungnya yang dianggap judi, bukan pula lomba makan kerupuknya yang otomatis haram. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme finansial di balik perlombaan tersebut. Karena itu, penting bagi panitia untuk tidak asal menarik biaya pendaftaran lalu menjadikannya hadiah. Kalau memang membutuhkan biaya, harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa? Untuk konsumsi, sewa perlengkapan, administrasi, atau memang dikumpulkan sebagai hadiah. Nah, sahabat Rasi Media, kalau di kampungnya sahabat Rasi Media ini, lomba 17 Agustusan biasanya biayanya gratis atau membayar ya. Silahkan kirim pendapat kalian di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351896137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
8: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, apakah semua lomba berbayar berarti judi? Nah, ini bagian yang penting. Jangan sampai setelah mendengar isu ini, masyarakat langsung menyimpulkan berarti semua lomba 17 Agustus yang membayar 5.000 atau 10.000 itu judi. Tidak sesederhana itu. Kita harus melihat mekanismenya. Apa perbedaan antara biaya administrasi atau biaya penyelenggaraan dengan uang yang dikumpulkan peserta, kemudian diputar menjadi hadiah? Contohnya begini, panitia membutuhkan biaya Rp10.000 per peserta untuk konsumsi, perlengkapan, nomor peserta, atau kebutuhan teknis lainnya. Kemudian hadiah diberikan dari sponsor, donatur, kas RT, kas desa, atau sumber lain yang memang bukan berasal dari uang peserta. Mekanismenya tentu berbeda dengan setiap peserta yang membayar Rp10.000, kemudian uang peserta dikumpulkan dan dibagikan kepada juara. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya kata pendaftaran berbayar, tetapi juga kemana uang tersebut mengalir dan dari mana hadiah berasal. Dan untuk masyarakat muslim yang ingin benar-benar aman secara syariat, tentu bisa melihat mekanisme yang lebih sederhana. Peserta gratis, hadiah berasal dari sponsor, donatur, atau kas kegiatan. Dengan begitu, semua lomba tetap jalan dan potensi persoalan juga bisa diminimalkan. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Meledak.
5: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana dengan panitia yang juga membutuhkan biaya? Sekarang kita lihat dari sisi panitianya. Mengadakan lomba itu tidak gratis. Ada kebutuhan sound system, tenda, konsumsi, alat lomba, dekorasi, hadiah, sampai kebutuhan teknis lainnya. Kalau semuanya dibebankan kepada panitia atau ketua RT, tentu berat. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa pilihan. Pertama, menggunakan kas RT atau kas kegiatan. Yang kedua, cari sponsor lokal, misalnya toko kelontong, bengkel, dealer, UMKM, perusahaan, atau pengusaha di sekitar lingkungan. Yang ketiga, minta donasi sukarela. Keempat, kalau memang ada biaya peserta, sejak awal harus dijelaskan secara transparan biaya tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai peserta merasa, saya membayar untuk ikut lomba, kalau menang uang saya kembali lebih banyak, kalau kalah uang saya hilang. Nah, pola seperti inilah yang perlu dihindari. Karena tujuan lomba 17 Agustus sebenarnya sederhana, yaitu untuk bersenang-senang, mempererat hubungan antar warga ya, dan merayakan kemerdekaan. Jangan sampai gara-gara hadiah tetangga malah saling curiga. Jangan sampai juga gara-gara Rp10.000, acara yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan persoalan. Nah, sahabat Transmedia, lebih baik lombanya gratis tetapi hadiahnya sederhana, atau lombanya berbayar dengan hadiahnya yang besar. Silahkan kirim pendapat sahabat Transmedia di WhatsApp 0811 3.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
5: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Selasa 22 September 2026. Bersama saya, Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 90,6 FM Rasi Magetan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Digrebek istri sah, dua pasangan tinggal serumah diamankan polisi di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Aparat Polsek Kota Lamongan bersama warga mengamankan dua pasangan bukan suami istri dari sebuah rumah di Perumahan Bumi Berlian Raya atau BBR, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan pada Senin 21 September 2026. Aksi penggerebekan ini dipicu oleh laporan seorang istri sah yang mencurigai suaminya berinisial ANA jarang pulang dan tinggal serumah dengan wanita lain berinisial SK alias IC yang bekerja sebagai pemandu atau karyawan kafe. Keberadaan mereka yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan juga telah memicu keresahan warga di lingkungan perumahan setempat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan total 4 orang, 2 pria dan 2 wanita yang dimintai keterangan awal di Mapolsek Kota Lamongan sebelum akhirnya perkara ini dilimpahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lamongan. Kasumas Polres Lamongan Ibda M. Said membenarkan bahwa kasus dugaan perselingkuhan tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan mendalam dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi serta pihak-pihak terlapor. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
5: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. KKP segel 144 ton udang Faname impor di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara, Shirley.
0: Baik sobat, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel 144 ton udang Faname impor yang disimpan di gudang penampungan PT Bumi Menara Internusa atau BMI Lamongan. Penyegalan dilakukan karena aktivitas impor udang dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan meresahkan petambak lokal. Penyegalan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di gudang PT BMI pada Senin siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan dan peredaran udang di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertanyakan aktivitas impor terkait udang yang dilakukan perusahaan tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian memasang segel pengawasan resmi pada produk udang impor tersebut. Selain itu juga, petugas juga menerbitkan berita acara saan atau BAP sebagai bagian dari proses penelusuran terhadap rekam jejak impor yang dilakukan perusahaan tersebut. Dari penyelidikan tersebut nantinya akan ditentukan apakah temuan itu masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau memiliki unsur tindak pidana. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pelibatan DCB dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berlapis terhadap kepatuhan pelaku usaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan rekam jejak impor udang tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
5: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. NIK digunakan pihak lain untuk pemasangan listrik, warga desil 1 naik menjadi desil 9. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Saat pemerintah Kabupaten Magetan menyoroti perubahan data penerima bantuan sosial yang terjadi setelah masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik dan pembaruan kondisi rumah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan, perubahan tersebut dapat mempengaruhi desil kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Pemkab Magetan menemukan sejumlah data dengan perubahan desil yang cukup signifikan dan kemudian melakukan pengecekan ulang. Elmi menambahkan, Pemkab Magetan kemudian menandai data yang telah mengalami perubahan desil secara signifikan untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Dia mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perubahan data tersebut antara lain berkaitan dengan masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, pemasangan listrik, serta pembaruan kondisi rumah.
8: Bahtika, rumahnya Mbak Tika itu malah bukan rumahnya, pakai niknya Mbak Tika, pakai anaknya. Tapi yang niknya Mbak Tika buat itu. Yang Mbak Sri, yang orang OGBT perampilan, juga dipakai bahkan 2.200. Itu apa Pak? Kira-kira sumur, katanya. PN kalau minta-minta itu kita harus berhati.
7: Dia menilai pemasangan listrik dapat memberikan dampak cukup besar terhadap perubahan data kesejahteraan masyarakat, padahal kondisi rumah hanya menjadi salah satu komponen dalam sejumlah parameter penyusun data kesejahteraan. Menurut dia, perubahan desil akibat masuknya data pemasangan listrik dapat berdampak terhadap status penerima bantuan sosial. Karena itu, PMK Magetan melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang mengalami perubahan data secara tidak wajar.
8: Anomali itu sing desilnya tiba-tiba naik. Tiba-tiba turun. Dan selisihnya bisa 3 atau 4. Itu kan anomali.
9: Nek tiba-tiba gitu.
8: Iya. Makanya itu kita tandai orangnya. Kita minta teman-teman mendamping coba cek. Ikunya pokok munggah, pokok mudun.
7: Selain persoalan perubahan desil, PMK Magetan juga menyoroti penggunaan data kependudukan dalam proses pemasangan listrik. Pemerintah daerah khawatir penggunaan NIK oleh pihak lain dapat mempengaruhi data penerima bantuan sosial. Dia mengatakan PMK Magetan telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak terkait dan meminta agar penggunaan data masyarakat dilakukan secara hati-hati.
8: Ini penjelasan Sikra. Niknya sebagai orang lain untuk masang listrik buku dari sana. Mbah Sikra, desinya tetap satu, tapi dia exclude. Begitu itu dia dampaknya BPNT kalau PK berhenti di periode September kemarin.
9: September.
8: Yang Mbah Sri, desil 1 Juni masih 1. Juli naik 9. Agustus naik 9. September kita temukan, akhirnya kita kembalikan.
7: PMK Magetan selanjutnya akan melakukan mitigasi terhadap data masyarakat yang mengalami perubahan desil akibat masuknya data baru, termasuk data pemasangan listrik. Langkah tersebut dilakukan agar data penerima bantuan sosial tetap sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
5: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Kemarau panjang dongkrak harga cabai rawit di Ngawi. Daya beli warga justru lesu. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harga cabai rawit merah di pasar besar Ngawi terus merangkak naik di tengah musim kemarau panjang. Pada Senin 21 September 2026, komoditas tersebut dijual Rp72.000 per kilogram. Namun kenaikan harga tak diikuti meningkatnya penjualan. Pedagang justru mengeluhkan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Ningsi, 50 tahun, pedagang sembako di Pasar Besar Ngawi, menyebut harga cabai rawit merah naik Rp4.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir. Hari sebelumnya Rp68.000 per kilogram. Menurutnya, lesunya transaksi tidak hanya terjadi pada cabai rawit, tetapi juga hampir seluruh komoditas yang dijualnya. Kondisi tersebut turut dipengaruhi melemahnya aktivitas UMKM, terutama warung makan yang menjadi salah satu pelanggan pedagang besar.
11: Menurun. Kalau kenaikan harga saya kira belum begitu tinggi lah ya, belum begitu menonjol. Cuma memang daya belinya yang menurun. Iya. Semuanya ini enggak cuma cabe. Semuanya naik cuma sedikit-sedikit.
12: daya beli menurun itu dilihatnya seperti apa, Mbak? Biasanya orang beli sekian ya, atau turun gitu.
13: Ini kan dampaknya dari warung-warung makan gitu. Warung makan itu kalau dia penjualannya menurun, otomatis kan belanjanya ke ininya kan juga ini, barang mentahnya kan, bahan bakunya kan menurun, belinya juga sedikit-sedikit. Apalagi kalau kebutuhan rumah tangga itu, karena kan kebutuhan yang lainnya kan lebih ya, yang lebih ini, yang lebih diutamakan yang kayak anak sekolah kayak gitu. Kalau kebutuhan untuk makanan jadinya lebih di...
10: Sementara itu, harga cabai keriting merah masih bertahan di kisaran Rp46.000 per kilogram. Adapun tomat dijual Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram, tergantung pada kondisi dan kualitas buah. Ningsih memperkirakan harga cabai rawit merah masih berpeluang mengalami kenaikan. Pasalnya, kenaikan harga disebut telah terjadi sejak di tingkat tengkulak besar yang menjadi pemasoknya. Di tengah kondisi pasar yang lesu, Ningsih kini hanya mampu menjual belasan kilogram cabai rawit merah setiap hari. Jumlah itu jauh menurun dibandingkan saat daya beli masyarakat masih kuat, ketika penjualannya bisa mencapai puluhan kilogram per hari. Kondisi tersebut memperlihatkan tekanan ganda yang dihadapi pedagang, yakni harga pasokan yang meningkat di tengah permintaan masyarakat yang belum pulih.
5: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana kalau misalkan hadiahnya dari sponsor? Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang menurut banyak orang lebih aman. Misalnya lomba diikuti 100 orang, peserta tidak dipungut biaya. Kemudian ada toko atau pengusaha lokal yang memberikan hadiah. Juara pertama ada rice cooker, juara kedua ada sembako, juara ketiga ada uang tunai dari sponsor. Dalam kondisi seperti ini, peserta tidak mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan hadiah. Hadiah berasal dari pihak lain. Maka mekanismenya jelas berbeda dengan sistem di mana uang peserta dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemenang. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Lomba 17 Agustus bukan cuma kegiatan warga, tetapi juga bisa menjadi ruang kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha lokal. Misalnya, juara 1 mendapat voucher belanja dari toko A. Kemudian juara kedua mendapatkan paket sembako dari UMKM B. Kemudian juara tiga mendapat voucher service dari bengkel C. Panitianya senang, pesertanya juga senang. Sponsor pun mendapat promosi. Yang penting semuanya transparan dan tidak merugikan peserta. Jadi kalau ingin menyelenggarakan lomba 17 Agustus, sebenarnya banyak cara untuk membuat hadiah yang menarik tanpa harus menjadikan uang sebagai sumber hadiah. Begitu ya sahabat Rasi Media, jadi jangan sampai salah paham, pelajari dulu apa mekanismenya yang diberikan oleh panitia. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutla juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutla akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutla datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu, atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
4: Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jangan sampai semangat kemerdekaan ini hilang ya, hanya karena ada yang saling menuduh antar satu dengan yang lain. Misalkan nih, panitia lomba ini judi, panitia lomba itu haram. Belum tentu sesederhana itu. Kita harus melihat konteks dan juga mekanismenya tadi. Apalagi lomba 17 Agustus biasanya dibuat secara gotong royong oleh warga. Ada yang jadi panitia, ada yang menyumbang makanan, ada yang meminjamkan sound system, ada yang menyumbang hadiah, dan ada yang rela menutup jalan sementara demi lomba. Semua dilakukan untuk membuat lingkungan lebih hidup. Jadi kalau ada persoalan soal mekanisme hadiah, yang paling baik bukan langsung menghujat panitianya, tetapi perbaiki sistemnya. Kalau selama ini uang pendaftaran dipakai sebagai hadiah, panitia bisa mencari alternatif, misalnya hadiahnya dari sponsor, dari kas lingkungan, atau dari donasi masyarakat. Yang paling penting, aturan perlombaan dibuat jelas sejak awal. Dan bagi masyarakat muslim yang ingin mengikuti ketentuan syariat secara lebih hati-hati, sebaiknya yaitu tadi ya, mengikuti panduan ulama atau lembaga keagamaan yang kompeten mengenai mekanisme yang tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar mendapatkan hadiah, akan tetapi untuk merayakan kemerdekaan bersama. Merdeka dari penjajahan, tetapi juga jangan sampai acara kemerdekaan justru membuat warga terpecah. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main

Literasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Literasi Media, jadi apa ya yang harus kita lakukan? Lomba 17 Agustus pada dasarnya adalah kegiatan sosial dan hiburan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah ketika uang peserta dijadikan taruhan atau sumber hadiah berdasarkan menang dan kalah. Karena itu, panitia perlu memperhatikan mekanismenya. Kalau ingin lebih aman dan sederhana, peserta tidak perlu membayar untuk memperebutkan hadiah. Biaya kegiatan bisa diperoleh dari sponsor, donatur, kas lingkungan, atau sumber lain yang jelas. Kalau memang ada biaya pendaftaran, pastikan penggunaannya transparan dan tidak menggunakan uang peserta sebagai hadiah yang diperebutkan. Karena sebenarnya hadiah paling besar dari Lomba 17 Agustus bukanlah uang. Hadiah paling besar adalah tetangga yang kembali akrab, anak-anak yang bisa bermain bersama, orang tua juga bisa berkumpul, dan masyarakat yang bisa merasakan semangat kemerdekaan. Kalau bisa merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan persoalan agama, sosial maupun konflik antar warga, kenapa tidak? Nah, sahabat Literasi Media, menurut kalian apakah Lomba 17 Agustus sebaiknya gratis tanpa biaya pendaftaran atau enggak? Atau tetap boleh ada biaya selama penggunaannya jelas? Sahabat Literasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351896137. Sahabat Literasi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: First News.
6: Sahabat Rasi Media, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, Jawa Timur mencatat lebih dari 50 kejadian kebakaran lahan terjadi sepanjang 2026. Sebagian kebakaran dipicu aktivitas warga yang sengaja membakar lahan untuk membuka area baru. Kondisi itu kembali terlihat dalam kebakaran hutan rakyat di Desa Bungku dan Desa Matebal. Pada Minggu 9 Agustus 2026 malam, api membakar sekitar 5 hektar hutan rakyat yang ditanami pohon jati. Kepala Pelaksana BPBD di Magetan Eka Raditya mengatakan hasil penelusuran awal dilakukan di lokasi menunjukkan titik api diduga berasal dari aktivitas

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan tradisinya, tetapi cara kita menjalankannya. Lomba 17 Agustus tetap boleh meriah, tetap boleh seru, dan juga tetap boleh ada hadiah. Tetapi mekanismenya juga harus jelas, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai niat awalnya ingin memeriahkan kemerdekaan, tetapi justru berujung masalah. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga aturan yang kita yakini. Saya Tias, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam siaran tadi. Sahabat Rasi Media, sampai ketemu di siaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, nggak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Krasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis-manisnya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting
8: oles.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
3: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setra Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepat.

Bung jamin al ijabah ta ing ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenco. Nek sing janji menungso ngoten sik. Saman ragu-ragu oleh apa yo iso, bener. Tapi nek sing janji Gusti Allah, Gusti Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Terjadi kenapa kok terlambat? Sama aja lali sampean niku kawula Gusti Allah iku bendara sing menentukan ijabah ya bendara dudu kawula ngoten ijabah itu pasti dijamin oleh Allah tapi fima ing dalem barang yastaru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhewe sira janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah paling milih, sing paling apik, sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya, ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilek. Ya ora diparingi es, tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas sak niku ten. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Bisa lagi welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing lakum. Allah le dawuh. Ud'uni astajib lakum. Iku marai le dawuh mboten. Ud'u donga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib moga mesti ngijabahi sapa ingsun lakum. Jadi ngeten kata-kata lakum niku. Lakum sing manfaat kanggo sliramu kabeh. Dadi lek sing ora lakum, sing ora manfaat, nggih mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis kumandang jaluk. Ketepane sampean jaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah? Jenengan mboten ngerti kok lek niku gak manfaat. Jadi kan ngerti ini lah enak, apik, seneng lah ketemu tapi bahwa dibalik itu enten efek akibat yang buatan saya jadi kan buatan ngerti betul lah Allah perso niku daripada kau tak ijabai kau malah loro kabeh ya lo ngerasa dijabai disi minimal diundur ya niku ngoten jadi Gusti Allah niku milih ing ijabahi napa sing dipilih Allah kangge panjenengan mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe iku lek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu mboten nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya nggih. Jadi enak bis api, enak bis rapatnya api. Saman milih sing api, jari-jari malah supirnya ugal-ugalan. Betul kan ke? Saman betul ngerti lah ke? Jadi ketepaan anak bis elek, saman moh. Padahal bis yang elek ini malah supirnya pinter, mesinnya api, gelis tuh enggon. Oleh elek lah mergo sering serempetan ngoten mawon. Tapi tiba ini ku banter. Ketepaan anak bis semua api, catetok. Mesinnya mogok, dulu-dulu ngeban. Ngerti sama ini betul ngerti. Iya gak? Dan yang milih Allah mesti person itu yang terbaik kaki panjenengan. Itu soal bentuk, bentuk peparing ya. Soal bentuknya peparing. Termasuk mana yang dipilih Allah? Soal waktu. Wa fil waqti Allah menjamin ijabah itu fil waqti yang dalam waktu. Allah dikang yuri dukang resake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah kapan datangnya. Yang menentukan kapan datangnya ijabah niku sing nentokne Allah dudu panjenengan. Ngoten. Mugi Allah kan wonten hukum, kepastian-kepastian. Wonten napa istilahnya hukum alam wonten sunnatullah. Maksud sama lupa panen bunga ya Allah kalau bijin kedah panen padahal hicir sama nembe di awan wau kan dia tetap kudu mundur tadi mungkin sampai buat mundur ya mungkin terus

0: Di kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karepe sampean wong sitok. Ya kudu saniki arek milih bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Bakno tantangane malian. Saiki bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro? Sing bener. Kawula manut bendoro. Lah nek kawula manut bendoro ya ya wis trimonen. Tapi aja curiga. Nerima dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik gitu. Aja kok nerima tanpa mbok gremeng. Dodone mengkap-mengkap, ngoten iki gara-gara stres ngoten iku. La fil waqti, ora ing dalam waktu ala dikang turi dukan karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan kok dangun men? Ukuran dangunmu karo dangune Allah kuwi kan yo ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dadi sampun bicara soal antarane kawula kali bendoro pun dados kepastian. Mun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula kuwi aja atek milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng resane bendara ampun anu bendara iki pokoke kula kedah dadi tukang ngait. Aja-aja ngono to. Bendara kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan kula niki mesti saene dadi sopir ampun ngoten. Namung matur mawon bek menawi manfaat barokah bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dan sopir ke bendoro ibaratnya ngoten. Nah mungkin bendoro sing jawab oh iya iya tapi orang saiki mereka sopir sing lawas cik cik anak tugas iki cik nganu lah mobilnya mek loro ya lagi sopirnya mek loro lah nek itu dadi sopir ya ya sik toh ini dilungkas sama metu kok ini nah, ya manut aturannya bendoro gitu coba bujeng pokoknya kalau kerja dadi sopir ya itu sih dadi bendoro kowe apa kono. Kalau nah, sing kata kula jenengan ngoten niku. Lek donga niku meksa niku. Gusti, kula niki ngobong boto Gusti. Oh, kaya ampun ngantos sudan njenjing niki lho padahal mulane wulan Januari ngoten. Nggih ta nggih. Mulane wulan Januari iso mudan. Pokoke njenjing mboten ana udan, rono kula mantu. Niki tak jane sing dadi Gusti Allah kowe tak kono. Kok terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Mudah. Mergo napa to? Sak canggih-canggih pertimbangane menungsa. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungsa dibanding kalih napa sing dirancang Allah, niku menungsa niku jahilun. Menungsa niku bodoh. Yo, madan. Menungsa niku bodoh. Wong genah kok wa ma utitum minal ilmi illa walilah ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung setitik. Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan boten seneng tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat sampean harapkan dan sampean senengi tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi tapi niku gampang larane sing mangan, nggih to? Nah, putra wali temuireng niku akeh wong gak seneng tapi niku manfaati. Nah, insyaallah ndamel wolak-walik ing tatanan ngoten niku. Ketoke bojoe ya ora pate ayu wong lambunge pesek, lambene rada ndumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Enak sing wayu kok lak irunge mbangi, lambene mingis-mingis, rambute ngandan-ndan nggih.
1: wis lengkap sempurna secara fisik tapi gampang merengut betutu karo wong lanang wani cerewet era karuat lagi enten tau ngoten niku
0: kata
1: kadang-kadang nyuwun sewu di wong tuwa sok metenteng ngotot karena mantune ora pilihane wong tuwa pilihane anake tapi anake rada nuwekat ngoten nggih nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tuwa sosok manut maksudnya lek wis manut apa mesti ya, penjaminan nggih mboten mesti terus mantu sing paling digeweti ngene iku lho tibake malah nyanding malah gendina sing nek kok pasar ngolehno botok sak bungkus ngoten niku kadang digolekno jeroan marang tuane niku mantu sing digeci ngene iku malah gati mantu sing disenengi ndelalah mek gusala malah didone ndelalah anake niku wau nek ana mantu sing nomor loro niku disenengi anak sing nomor loro ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon ngoten niku mantune katut lunga teng Ambon malah ora patek gati ngoten lho iki sing mantu sing barep malah gatine ra karuan barang sing sampean gecingi niku malah manfaati barang sing sampean senengi malah madoroti lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Ngen. Nek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku mergo keterbatasane kawula. Tapi lah bendoro luwih pinter iso bungkus barang apik nganggo elek iso bungkus barang elek nganggo apik pinter gak usah uyun-uyun pun nanti kulatur kayak niki menungso sing ganteng tiba-tiba niku namo ngetokne blobok ngetokne umbel ngetokne idu ora enek sing ngetokne mas-masan sama nanti ada orang guanteng terus itu terus jadi mas jadi ngerti lah wong sing ganteng larang rekane kabeh do seneng tibake wong ganteng kuwi biyen lair liwat dalan nggih lho mboten nggih mboten mesti to nggih barang sing bernilai ternyata liwate sepele barang remeh barang sing banget remeh niku iso dadekno ngetokno barang sing larang kerang niku namung napa to kerang niku kangge sepele to nggih kerang niku lho ngono iso ngetokno mutiara. Ya, menungso sing ganteng gagah ora tau nek ngisin mutiara ngono kan. Iku. Dadi ki polak waline Gusti Allah lek ndamel ngoten niku. Iku mun biasa. Samulane lek donga ampun-ampun sampean pastekne. Ampun dipastekne harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahe tak tompo, dongane tak tompo, tak ijabahe. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilaine padha, bentuke sing tak rubah. Supaya napa? Manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Ngoten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadili nate dawuh, "La tahtar min amrika syai'an." Wahtar Allah takhtar wa firra min zalikal muhtar wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa takhtar ojo milih sapa sira min amrika saking urusan sira wis urusanmu kuwi aja mbok pilih sing pasti begini jangan senajan pun di napa istilahe wis dirancang wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih menurut ilmu manajemen iki langkah apa schedule pun di tata per menit bahkan menit pertama begini kedua begini gitu nggih itu boleh kita rancang boleh dalam arti apa dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen gitu. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Dengan arsal ngerancang ini bulan ini aku nandur pari Lah niki aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane.
0: Asal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulane ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diujari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktaran milio sira sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jejeran sehake-hake. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer pisan. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Ben Gusti Allah dhewe sing milih.
1: Ben.
0: Tetep upamane nuwun sewu soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setuju nek calon bojomu sing nika. Lah sing anake ngono. Wis mak, pokoke nek gak iku aku alung mati ae. Ndak usah ngoten ta nggih. Urusane ming perkara milih mantu ngoten wae dan anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti ta nggih. Napa sakit ta wong tuwa niku jamin nek kowe dadi bojone iku mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa ku yakin. Lek kowe karo iko mesti bahagia. Iku padha mboten iso jamine to, nggih. Lah sing penak terus ngendi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho, Le. Ya iki ya padha-padha ming nawani. Lah, tapi aku ya ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawasi dhewe pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokahi sing ndi? Isikharahi sing manfaati barokahi sing ndi? Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku, Le. Lah kowe ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Muga Kanjeng Nabi lek dawuh, "Ma khaba man istakhar, manati ma man istasar." Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah. Ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa birra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak. Itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo, panjenengan kudu muni yombo. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetep tasih saged nampi takdiripun Allah niku. Zat. Lek perlu panjenengan kedah melayu artinya meninggalkan, ngudari. Cara wong Jawa ngentai. Kudu dintai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek wis mlayu teko pilihanmu terus iku mesti apik?
1: Ya mbo, kudu ngene ngono.
0: Lah piye? Ya wis pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing milih Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki, iki krana diperintah, soal gajine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah. Niku sikap kawula sing tenan nggih wonten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Ben. Wonten sugal wekdal wonten santri, santrinipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Niku sambar nalikane pun setunggal wekdal Syekh Abil Abbas menika gerah. Nggih, gerah. Syekh Abil Abbas gerah. Lajeng santrine sebagian iku enten sing sambat.
1: ngepasi sambang ini kula kon donga ngeten. Afakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah Ta'ala kasantosan, keselamatan, sah. Lha kok Syekh Abdul Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng muridé niku ya tanda tanya lho didongakno seger kewarasan kok. Orang jawab. Ngoten. Menawa salah kata-kataku kok nganggo fi'il madhi. Afakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lagi sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Sah. Niku lek ngangge fi'il madhi afaka. Dajal tak matur neh nek nganggo fi'il mudhari. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah Ta'ala paring kewarasan, paring kasantosan datang panjenengan. Saya itu Syekh Abdul Abbas langsung jawab, wana masa'atullah al-afiyah. Apa gitu aku kira tahu dungo ngono. Aku iya dungo piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kewarasan, jaluk keselamatan ini wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tau jaluk afiyah? Faqat sa'altuhul afiyah. Aku itu tukang jaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladzi ana fihi huwal afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampai panjenengan muni, aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lara eng. Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Ajeng Syekh Abdul Abbas neruske dawuhe. Ora meng aku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora meng aku. Rasulullah wi ya selalu donga, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih terbebas dari seluruh kesulitan lah teman-teman ya. Ya nyatane Rasulullah wis duwe kaya ngono waqad sallallahu al afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu khaybar tu awiduni wal an qad qata'at abhuri. Ngoten. Lah kok Kanjeng Nabi yo tau kena racun. Ngoten. Tahu kena racun. Nanti kok diracun yang Yahudi ya. Yang Yahudi Khaibar nih kok. Yang Yahudi Khaibar nih sok kirim darah dengan Rasulullah. Ternyata ini kan daging sing diracun. Dan kok saat itu aku loro kabeh tau aku nganu napa mangan daging sing kene racun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngono napa? Hah? Apa berarti kan jilat virus dua keliru? Boten, dia boten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Dan sampai uang ni gak tahu robah sekilas ada di malaikat ni. Berarti boten sempurna wak. Lagi boten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Dan termale sahabat Rasulullah prosesi Abdul Abbas. Wa hadza sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam. Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek donga, njaluk seger kuwarasan kasantosan kuwi gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe, piye sedane? Sedane sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Nggih. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, ya ngoten lho, sahabat kinasih nggih. Mesti mboten keliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan iku lho mesti lho nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da dzalika mata mazbuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wong. Ngoten. Sayyidina Ali, ya nuwun. Sallallahu alaihi wasallam.
0: tapi babak dalika mata maktulan. Dungu alfiah seger kuarasan, tapi batu niku sedo dipateni yang khawarij.
1: Oh, dan
0: nah, terus mundi. Berarti lah betul yang tergunanya dungu niku orang ono bahasa alfiah seger kuarasan, bahasa santoso sing mbok omongne kuwi, santoso sing mbok ngerteni kuwi, iku lebih luas santoso sing dingerteni Allah.
1: Ngoten.
0: Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa idza sa'alta Allah al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah meneng ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu gak cocok.
1: Ngoten. Kula nyuwun selamat donya akhirat. Kebaran selamat donya akhirat itu terus ning donya gak tau lara, gak dagang gak tau rugi. Malah mboten selamat ngoten iki. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten iki.
0: Jalur afiyah tapi min haitsu ya alamu halaka annaha afiyah.
1: Dan
0: afiyah yang untuk kamu menurut Allah, afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa? Itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu. Serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling penak, yang paling tepat posisi kawula terhadap bendarane niku mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu. Kejawi napa? Pasrah. Menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Niku jenenge kawula sing tenan. Nek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lah niku gak jane. Aja kok ya Allah ampun sampean kaya sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wayahe lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, itu sing penting.
1: Dan
0: di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya i'tiqad yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih dalam arti memastikan pilihan.
0: Ngerti nggih? Lek berharap mawon mboten napa-napa jenenge wong pancen karo Allah dikaei informasi terus tukul kepingine ali wajar gitu nggih.
1: Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten.
0: Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan niku lho jenenge milih lak memastikan. Niki mawon niku lak memastikan namanya. Lek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah menawi mboten manfaati nggih panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada, dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus iki sing sae.
1: Ngoten nggih.
0: Mugi sing sae. Lah mboten iki mboten sae.
1: Ini jenenge sampean dekte Gusti Allah.
0: Gusti Allah didekte.
1: Anu lho Gusti, kula niku sakit lho Gusti. Monggo kula mbinjing niki kedap malah sudah dimanten kula niki. Berarti sing paling sae kula niki ndang waras.
0: Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono. Mula Pak Idaga sikap sing paling sae nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an, dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu
1: niku meminta
0: yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Ngerti nggih? Yang paling baik untuk saya niku ngaji ukuran kula napa kangge ukurane Allah. Dia tetap kudu nganggo ukurane Allah. Ngerti nggih? Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing kudu didongake niku. Nah, mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi gedheane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabul napa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? Ya diganti ganti kemanfaatan liyane. Napa rupane kemanfaatan? Mungkin ora diparingi duit tapi diparingi napa slamet saka kanca baya. Sing kanca bayane niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku. Utawi diusane dibuset, utawi diundur sampai teng akhirat. Ngeten mergi napa? Ngeten. Wijing niku dinten kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal qiyamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiyang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat niku. Ditimbali. Rene rene rene. Sampai piyambake sepo wonten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngoten. Abdi, kawulaku ini amartuka anta da'wani wa wa'adtuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kaulaku kowe tak perintah piye niku liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku, lah kowe ya tau ngaji krungu kuwi, kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabahi. Apa kowe ya wis donga? Bapak wis donga. Kaya kulo monggo. Dawuh matur sapa? Ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun donga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula, kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Jelalah dawuh ama innaka lam tad'uni bidakwatin illa istajabtu laka. Alaisa da'autani yauma kaza wa kaza li ghammin nazala bika an ufarija angka wa farajtu angka wa yaqulu na'am ya rabbi. Kaulaku iling-ilingen ya kowe lak nganu nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah mesti tak sembadani. Iling-ilingen ta jajar. Apa kowe gak tau to ndonga? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Iling-ilingen pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu ya lara, maratuamu lara. Dalah kowe pas ra nyekel duit. Kowe bingung, susah. Akhirnya kowe bingung-bingung gelem tahajud terus donga njaluk supaya kerepotan kanca baya sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi kanca baya kuwi mung aku. Tau donga ngono tau. Iki dijak ngudoroso kali Allah. Tau donga ngono. Nggih Gusti nate. Nggih nika pas pas akhir Agustus ngoten nika niku. Iki kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku nggih nggih Gusti leres niku. Niko nggih alhamdulillah nggih matur nuwun Gusti pas niko kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro teng kanca sing nulungi niku men kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iko iku ini ajal tuwa lakafid dunya iku ono penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo. Jadi ya gaginan dan asembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang dadi sembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah imanmu kendro terus kowe golek dukun renorno malah ruwet kowe. Lah yo aku mesakne awakmu langsung tak jabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah hatimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek pancen dunga kula mati. Ora yo pancen wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus dia contoh ngiling-ngilingin mana? Kau tahu tak? Dia jino mana? Kau susah, susah, kau jen. Susah sih orang kena timpet itu. Nenek susah sih tu mibun yang sini ramu kau bungo. Ya Allah, Allahumma farij humumi gusti. Kalau panjang dengan pendangakan susah kulo gusti. Kalau mudungo ya sampai nangis geleweran. Perkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagi wong ngalor ngidul masyaallah sampai kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to mbok wiridno mbok pasani ora sampai bengi kowe tangis tapi yo tanggah to ora bangkrutmu ora ilang yo tokomu yo sidane yo kadol wis pokoke wis ora iso bangkit kowe sik kelingan kowe nggih nggih niku lak rumiyin lho la iya iki sing tak omong niki biyen. Iya jadi dunia biar nah, ini ya menunggui kok terus aku medhi cetil terus aku gak welas enggak aku ini loh delok api-api hatimu delok kuat imanmu delok kesalehanmu kui aku kok eman-eman baik kui terus main sibuk ngurusi toko disini main sekedar jadi pelayane wong-wong menunggui aku mesaknya awakmu. Sebuah arep-arep dodol ning toko kuwi lak ming oleh bati jurku sak wulan oleh sak mene atus, go setahun oleh sak mene juta ngono tok terus mbok arepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah ombo-ombo diwaris anak putumu ngono tok arepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku kuwi pangeran sing loman. Ben wae lek ming sekedar sawah sak hektar mitar iku kecinten. Aku kepengen paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran Loman gek sugih kok aku. Lek tak paringno kaya karepmu sing biasa ra toko nyumplik cilik ngono lah. Keciuten peparingku. Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga. Iya lho, lho, iki saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Becak. Ampun di sini ada tokomu mungkin yang betul Gusti Ruwien saja salah paham ya mana ya tapi ya untung gue kok ya sering melok ngaji hikam bareng jadi ya ngatek temen-temen ini terus gue ya tahu tak tahu kepepet butuh tahu jaluk aku kepepet butuh jaluk supaya kebutuhan gue disembadani. Dino ngene boleh gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah sing nomor loro arep kelas SMA lah kowe pas delalah yo pas kepepet butuh duit ngono kuwi ora enek sing iso nulungi nalika kowe terus kowe jek kelingan aku kowe ndonga terus tak kei tak sembadani nggih nggih terus niku ha kuwi kuwi kuwi pancen yo tak gigi mangsane mereka ono manfaate mulai anakmu ora kuliah menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi mulane senajan kuwi ora patek sugih rono kuwi wong saleh nah anakmu ya dadi bocah saleh ya tak paringi gampang lek kuliah rune pancen kan terus sesuk bosoke wis tuwek terus anak pula terus jadi menteri lah kok. Menteri gue matur nuwun Gusti niku. Niku nggih ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas. Nalika pas nguliahne mboten gadah cita-cita dados menteri. Iya, pancen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Kuwi pancen penting dadi tak gege. Terus liyo dino yo tau maneh. Nggih, tau maneh kowe ndonga. Dino semene tanggal semene kowe ndonga. butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti butuh niki muga ketepaan wis wayah mantu. Wayah mantu lak butuhe renorno. Delalah renorno anakmu pinter kuliahnya tamat tenan dan apa jadi siswa teladan. Delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih wong gedhe lah kuwi wong ora patek sugih wong larat karo kuwi ya ta. Wis sama wek wiridan nang karo-karo nyambut gawe sithik-sithik ngono ae. Tapi wong anakmu duwe prestasi dibek mantu wong sugih lah bisa kan karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semono. Nggih. Lah kuwi terus bungo njaluk ngeten kok elek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling boten selangkung juta Gusti niki kangge wirawire mantan niki ora tak turuti to ya. Nggih mboten. Terus sidane piye lah? Tak yo pancen dadi ngandel to anakmu nggih. Bisa wonten-wonten ya wonten iki namung ngaten nggih. Ya alhamdulillah bisa nggih saged nampi malah dadi sebab biaya welase pisan teng anak kula nggih. Nggih matur nuwun Gusti niku. Lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek mulyakno kowe sing saleh terus terima sekedar duwe gawe gedhe terus tamune akeh. Halo tamune ning dunya ae. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi mulya sing tenan yo ning swarga iki. Ngoten. Sing iki wis tak simpen lah iki wis dadi kok delok iki. Lah iya. Iso jarine akeh yo delok. Iko asile lah. Kowe ndonga ora kasil yo lho. Saiki dadi sak ngono gedine. Ngoten. Semeneh hadis enten sing nyeritane ngeten. Terus iki niki semeneh crita niku. Bisa ngertos hasile donga sing napa gagal, teng dunya gagal tiba disimpen teng swarga niku. Apik-apik mboten lho. Piye malah gedhon. Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti wong kene lak ben gak dijabahi kabeh. Menungso nggih ngoten niku. Menungso nggih ngoten niku. Lha kula panjenengan nek donga niku kudu yakin. Yakin dijabahi. Ngoten. Mergo napa to? Ya mereka dongon itu mesti dijabahi. Jadi soal terlambat itu betul kok krono dongon sama gak mandi krono Gusti Allah cetil mau paring boten. Itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong mluro lek Mas Tani itu meremakno ngernak-ngernakno natnoton di sing paling tepak sing penak itu justru malah tatanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah sinten Nabi Musa niku kalih Nabi Harun niku lagi gajah musuh raja Firaun ta nggih mun terkenal ta niku ceritane. Wah niku rod Nabi Musa kalih Nabi Harun niku lek ndongakne robbanat misala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul adzabal alim. Itu kudungannya Nabi Musa kalau Nabi Harun yang istiwasa Gusti musuh panjenengan ke Fir'aun ini Gusti ternyata sugih banget keranten gue mulai meres rakyat buatan ukuran mugi-mugi sampai nables akan bandan ini sampai busuk ini musuh doyo kekayaan panjenengan kermes-kermes amana panjenengan pokoknya wah pun niku musuh panjenengan. Ampun ngantos piyambake dadi wong mukmin. Sampai piyambake panjenengan siksa sing sak lara-larane siksa. Niku saking jiyen kale Nabi Harun kale Nabi Musa. Mergo napa? Masyaallah Firaun kok lek menindas rakyat mboten ukuran. Sampai anak niku kudu seragam. Anak kudu kabeh. Ora oleh lanang e ora oleh. Nek saat ini kan Firaune cik orang menemen-nemen tau ya. Orang menemen paling sing kon seragam kudu kuning kabeh. Itu orang sepiro aja jaman raja Firaune ku anak ini kan seragam kudu bojok kabeh. Lek sampai gak wedok pateni. Saat ini paling-paling kan kudu kuning kabeh. Lah ora kuning ora munggah pangkat ya mboten tok mawon sing iso urip ta sian. Firaun dia nemen mulane
1: dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten niku. Ya terus pundi?
0: Ngoten. Akhirnya Allah jawab wae niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma wastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun."
1: Ngoten.
0: Jibril sapa Musa Harun uji betak waktu kumah temenan dungamu wis tak sembadani.
1: Mulane wis tak tenang-tenang istiqomah.
0: Mantep po to. Dungamu wis tak ijabahi. Aja aja kok terus kowe melu-melu carane wong sing gak ngerti-ngerti kuwi. Donga ragu-ragu. Lah kok ngoten apa sebabe?
1: Dadi ku sebab ngeten, ahli tafsir dawuhaken wa kana bainaka lillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma walaku fir'aun ku arba'una sanatan.
0: Ternyata Allah pun jawab, ya tak sembadani sa Musa dungamu.
1: Allah pun jawab, tak sembadani ngoten lho.
0: Karo matine Fir'aun niku duwe 40 tahun.
1: Lha jenengan lek istighosah nembe 10 tahun.
0: Kunci syukur-syukur ngono karo donga ngono ora usah apa
1: gak mandi dungane wong-wong NU ngono lho.
0: Sik to kok kesusu mbok ponis ngono ae. Dene Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Donga wis ana jawaban saka Allah. Ya, tak sembadani lho. Antarane ya tak sembadani karo kenyataan kedadeane matine Fir'aun kelelep niku.
1: 40 tahun. Betul lho. Terus mung ngene iki.
0: Mane kira jenengan donga niku ojo curiga karo Gusti Allah.
1: Ngoten.
0: Qala Sayyidi Abdul Hasan As-Sadili. Nah, dalam hal komentari fastaqiman iki, fastaqiman iki Abdul Hasan As-Sadili dawaken sing dimaksud fastaqiman niku napa to? Kok Allah ora jauh ya tak sembadani kowe sing nganteng. Dan gue aja niru-niru, melu-melu carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti kok.
1: Sing dimaksud napa niku?
0: Sing dimaksud pastakiman niku ay ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah kuwi maknane aja kesusu kepengin ngerti asile apa sing mbok jaluk. Niku jenenge istiqomah. Itu ora kok nglokro dongane Allah.
1: Aku ndremene sampai keju meripatku bener-bener melek jaluk kepada dan ditompo aku ngelamar pegawai orang kasil-kasil tahun di ini waya daftaran dungo yang bebok ini daftaran mana bebok dungo terus gak perlu orang waya daftar-daftar dungo terus
0: yang penting kuwi istiqomah dungo kuwi aja bisa sih wala tabtabi'ani sabila ladzina la ya'lamun sing dimaksud tangane wong sing ora ngerti niku terus pundi? Wa humul ladzina yastajiluna al-ijabah. Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek ndonga kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi, gak ngerti dhek iki kawula, ora ngerti lek sing dijaluki niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, jukun ngombe.
1: Tak ngombe lho mesti.
0: Jukun ora kok. Ora kok iki terus. Berarti sing dadi pangeran sapa iku kok?
1: Lah
0: niku gak ngerti piye ya, bener iki.
1: Dan
0: niku kemungkinan-kemungkinan soal ijabah niku ngoten niku. Enten malah kemungkinan sing nuwun sewu niki sing kadang-kadang kula panjenengan seorang apa tak betah. Enten malah kemungkinan sing ijabah donga niku. Kenapa ta donga niku kok diundur ora ndang di paring-paringi.
1: Niku mergo Gusti Allah niku remen.
0: Demen ngoten. Lek kawulane iki terus
1: dungok-dungok niku demen.
0: Niku. Dungok-dungok lek demen ya kan jenengan lek demen karo cewek ngene niku Joko perawan. Mas guyon-guyon ngoten. Cak anu ndi bukuku cak? Gampang. Tapi ora usah lara sesuk ayo. Pengen krungu lek ah ngoten iki lho nggih. Mergo suarane kok enak men ngoten. Indah. Suara dungane wong mukmin iku lek donga niku direkam teng langit indah. Lain kali Allah Taala gak diturut-turut tibet, bendungnya terus itu. Ini juga hiburannya malaikat ini. Mula dan dijabai larang ibu bawa. Mula ni gay, jualan larang istiqomah mau. Ini gua kemungkinan ya, kemungkinan ijabah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika ndonga dipun paringa kesadaran ingkang luas, dipun paringa tata kramane ndonga

0: dan informatif. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1

Sahabat Rasi Media, malam di Desa Keras, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang biasanya berjalan tenang, tapi tiba-tiba pukul 21 lebih 00, ini ketenangan itu tiba-tiba berubah menjadi kepanikan. Suara teriakan meminta tolong pertolongan memecah sunyi karena terjadi kebakaran di wilayah setempat. Petugas yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi, yaitu memadamkan api di rumah berukuran 7,5 x 12 meter itu. Dalam hitungan menit, si jago merah mulai menguasai bangunan selama menjadi tempat perlindungan keluarga itu. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi Media. Ketemu lagi bareng Mbah Karso di Cakrawala Pagi edisi setanggalnya, setanggal apa ya, 23 September 2026.

0: Oke, sahabat Terasi Media sudah dibuka dengan tembangnya Bangku Tua Jadi Saksi ya toh. Saksimu apa Dik Ben pas ijaban kok jangan-jangan wedhus apa sapi ya toh. Guys, selamat pagi semuanya sahabat Terasi di Cakrawala Pagi, ketemu lagi bareng Mbak Karso ya. Bosan enggak sih kalau setiap hari dengerin Mbak Karso? Kalau bosan besok aku tak libur 5 hari atau 10 hari gitu. Ya toh, tergantung jenengan. Nggih, pagi ini Mbah Karso hadir untuk menemani panjenengan dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti untuk berbagi informasi lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh, ya kan? Dan bisa nonton Mbah Karso. Mbah nontonin jenengan yang di Neng Xpace Radio, ya toh. Dan juga bisa di rahasiafarm.co.id. Yang pengen penasaran Mbah Karso hari ini pakai baju apa, adus apa urung, wih kelihatan semuanya ya. Pagi ini suhunya di Magetan ada yang 25, ada yang 23, ada yang 26 derajat Celcius ya. Yang penting untuk pagi ini kita berdoa semoga kita semuanya diberkati, diberikan kelancaran, diberikan umur panjang, diberikan jodoh yang belum punya jodoh, sing wis duwe jodoh ojo golek neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Karso tur.
0: Kakeane mesti dirimu dhisik dhewe lho.
1: Tak disiki, Mbah. Ketiba kedia Mas B, tak disiki iki. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Anu,
1: Mbah Karso doane, Mbah.
0: Bayu.
1: Mbah.
0: Jare Bayu dengi sore dik mambengi arep ning gunamu ning Rasida mergo akeh bapak-bapak jagongan ning ngarepan omah.
1: Ya ora apa-apa. Kau ngono juga gelem mampir jar Mas Bayu.
0: Anu yu, kui ngono ora kok warung, kui tempat cangkruan. Kui kleru we.
1: Kedek ngopi, Mbah. Wis kan ning survei to, Mbah. Lah survene saiki kan mesti gawe tentara ngene, perumahan tentara wis padha singgoni, Mbah. Dadi pindah ning warung nggonku, Mbah.
0: Oh, ngono.
1: Sik ning pojok perkara kono. Ngono, Mbah. Ini cedake bakso soto wi lho, Mbah. Lah saiki wis bek to, anu asramane bek, disaini komandan-komandan.
0: Anu jare dingin ning Medion eneng gegeran geden.
1: Gak mengikuti aku, Mbah. Aku soalnya bek dhewe.
0: Heeh, ya wis rasa melu-melu, seperti golek sandang pangan.
1: Kasihan kene, Mbah. Ning panaraga karo ning takeran, Mbah. Ngono. Dadi aku gak mengikuti. Wis muga-muga sing kena prahara kena kuwi nang segera ditangani.
0: Damai.
1: Nah, ngono lho, Mbah.
0: Padha Indonesiane kok cecok.
1: Oh, ya yo. Mbah.
0: Ih.
1: Nggih, niki situasi dan kondisine Medion ya ruame. Terus sering ngene wis ngok-ngok, Mbah. Wis mutup-mutup iki.
0: Oh.
1: Para metake.
0: Metake
1: wong, Mbah. Sing mutup-mutup.
0: Ya ndang disigar ta nek ben metak.
1: Ya, jawabku pengene ya ngono, Mbah. Ora iso menjangkau. Wis pokoke aku menyapa buat semuane kabeh ya, Mbah. Semangat
0: yeah.
1: Karso. Sehat selalu, lancar anggene makaryo, lancar sing bakulan, laris manis Tanjung Jempol ya, Mbah.
0: Amin.
1: Jengko pemaku lagune wis diput wis enek urung, Mbah?
0: Wis.
1: Oh, alhamdulillah. Goyang menyala ya, Mbah?
0: Urung neng kok yo.
1: Urung neng. Oh, jarene wis enek. Ya wis, sak ngono kula mengikut aja. Sing penting pokoknya sing ngebit, Mbah, sing rancak.
0: Heeh.
1: Melu-melu. Aku senang pagi lho, Mbah.
0: Iya, iya.
1: Heeh. Nggih, matur suwun, Mbah Karso.
0: Dur. Guys, selamat pagi yang sudah mampir lagi di WhatsApp-nya. Selamat pagi Mbah Karso, semangat pagi. Ter. Mbah, aku mau request lagunya ABG Tua. Salamnya buat Bolo Rasi. Selamat beraktivitas dan juga semangat ya buat Mbah Karso. Sarapan sik Mbah ben mengudara ceria iki lho sarapanku. Gedang gegedadang, gedang. Digeget bar madang ya toh. Ojo lali nyeruput kopi Mbah iki. Kopi wis ready ya toh iki kopiku. Terus ben oleh inspirasi, Mbah, dek ingi jane aku mampir meh mampir ning gone segone Bu Ari, tapi apa kuwi kek tolak ni wong moco iki lho Narti. Ruame akeh bapak-bapak, arep bungkusne wong jaga pos kampling sego tapi rame ya ya wis bablas Mbah, dek ingi ning nggonanku ning ontran-ontran lho, nggonamu aman gak Mbah aman. Magetan yo wonge podo humanis kok iya ta. Nggih, selamat pagi Mbah Karso. Selamat pagi, semangat ya Mbah. Pagi yang cerah. Dua hari enggak absen Mbah karena kegiatan sawah panen. Alhamdulillah. Aku request lagunya Mungkinkah full ya DJ ya Mbah. Salamnya buat semua pendengar Rasi, buat Mbah Karso semangat jempol 55. Oke, selamat beraktivitas dan tetap bersemangat bersama Rasi Media.

0: karhutlah datang lagi. Sudahkah kita belajar dari masa lalu? Sahabat Rasi, musim kemarau kembali datang. Bersamaan dengan itu, kabar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menghiasi berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kita sendiri, kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu menjadi perhatian bersama. Asap membumbung, petugas berjibaku memadamkan api, dan masyarakat kembali dibuat khawatir. Pertanyaannya, mengapa kejadian seperti ini terus berulang? Memang, cuaca panas dan kemarau panjang membuat hutan lebih mudah terbakar. Namun, banyak kasus karhutlah juga dipicu oleh aktivitas manusia. Mulai dari pembakaran lahan, api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Padahal dampaknya tidak sederhana. Selain merusak ekosistem dan habitat satwa, kebakaran hutan juga mengancam sumber mata air, kualitas udara, bahkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata alam. Setiap tahun kita melihat pola yang hampir sama. Api muncul, petugas bergerak, masyarakat cemas, lalu setelah padam semuanya kembali seperti biasa. Jika hanya fokus pada pemadaman tanpa memperkuat pencegahan, maka karhutlah akan terus menjadi langganan setiap musim kemarau. Karena itu, kesadaran bersama menjadi kunci. Pendaki harus lebih disiplin, masyarakat lebih peduli, dan pengawasan di kawasan rawan kebakaran perlu ditingkatkan. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kehutanan, tetapi tanggung jawab kita semua. Sahabat Rasi, karhutlah datang lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar dari masa lalu atau justru akan terus mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan melalui WhatsApp interaktif Rasi dan jadilah bagian dari diskusi hari ini.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
7: Rasi Media, Kesehatan dan Informasi.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki dua cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelawasan di Jalan Raya Pelawasan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelawasan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi.

0: Informati.
1: Oke, sahabat terasi monggo yang mau ikutan merapat di teleponnya sudah pukul 7:30 kurangnya 2 menit saja ya toh. Jadi yang mau apa ya merapat di telepon kita persilahkan langsung saja, tidak usah tunggu lama-lama. Nah pagi ini sahabat terasi sudah ada yang mampir lagi di WA-nya Mat Pagi Mbah Karso Mat beraktivitas dengan penuh semangat ya. Ceria Mbah Karso ter ya. Saya request lagunya Aku Rindu Padamu. Salamnya buat Mbah Karso, buat super pendengar setia dimanapun Anda berada. Aku rindu padamu. Iki nyapone telepon.
2: Ora kontrol Mbah, jenengan bawi urung ngopi apa piye to Mbah? Pojok ngantuk Mbah. Wong setengah 7 kurang kok sampai jenengan nyiarke setengah 8 kurang 2 menit jenenge piye to iki?
1: Dene ben padha munggah kok senengane padha uyel-uyelan kok. Iki sengaja. Iki mancing terus benane wong telepon. Wah, kacen kakek. Dome kakekane.
2: Mengelikkan saja.
1: Oke,
2: ya wis sak ngono. Tak medun ya, Mbak.
1: Heeh, wis dah medun. Domongi karo Bayu jare kakeane neh domongi. Aku padahal mancing wong-wong lho. Kok ya dhek sing main munggah sidane. Nggih, pagi ini juga ada informasi dari Kota Madiun ya, sahabat Rasi Media. Ini penemuan benda diduga mortir menggegerkan warga Kelurahan Nambangan Lor Kota Madiun pada Selasa petang. Benda yang diduga mengandung bahan peledak itu ditemukan di pinggir tangkis Jalan Maijen Sungkono, tepatnya di depan garansi Satpol PP dan Damkar Kota Madiun. Benda mencurigakan itu kali pertama ditemukan oleh warga Kelurahan Nambangan Lor ya. Nah, ini langsung melaporkan ke Menko Damkarmat Kota Madiun untuk meminta penanganan. Kok ora lapor njenengan, Mbah? Ya ora wong bae ora pegawai daanu damkar kok. Ada Mas Sugi, pegawai pencatatan pegawai pasar sayur.
3: Hadir, Mbah.
1: Selamat pagi Mas Sugi, laporan pasar sayur pagi ini seperti apa untuk hari ini?
3: Selamat pagi untuk melaporkan kawasan pasar sayur lalu lintas ramai lancar. Dan untuk para pedagang sudah pada buka lapaknya, Mbak. Dan terus? Untuk para pengunjung yang ramai itu di kawasan yang sayur-sayur, Mbak. Dan untuk semuanya pedagang pasar sayur beraktivitas.
1: Oke.
3: Okay. Adem butun, aja ngontak ngantuk e butun.
1: Jengkakno komburi iki.
3: Seenjing niki.
1: Lah iya.
3: Kale kagem sedoyo yo pegawai peser di tengah selamat beraktivitas, Mbak.
1: Oke, siap.
3: Niku anu Mbak selalu
1: monitor.
3: Klik nggih, selalu monitor rasi, Mbak.
1: Aku pomo nyemplung pasar sayur yo isin dhewe kok, Ki.
3: Lah sampean mlebu pas pleser tengah niku lho langsung.
1: Jen, wong ngrungokne rasi kairam ning pasar sayur.
3: Langsung dikerutuk.
1: Ning wong-wong ora ngerti lah aku to, Ki. Wong aku enak mlebu nyamar kok.
3: Nyamar anu. Napa niku CEO yang menyamar.
1: Domain menyamar.
4: Apa Mbak Is?
1: Ya Mbak Is, juga dhewe Mbak Is.
3: Blender enek.
1: Enek-enek Mbak, anurgane 20.000.
3: Nggih ngoten mawon Mbak.
1: Heeh, oke, siap.
3: Lagune Grigis ya Mbak.
1: Grigis, oke. Oke, siap.
3: Salam kagem sedoyo ya oke mawon. Selamat pagi Mbak Karso.
1: Oke, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya ini juga ada kiriman video dari Mas Bayu, informasi di kawasan yaitu Jalan Yosudarso Kota Madiun, tepatnya di depan SMP 12, lalu lintasnya terpantau ramai sekali Mbak, lancar ya. Pengendara diharap berhati-hati ya. Oke, ini ya sahabat terasi ya. cukup ramai sekali ya untuk pagi ini yang melalui jalur ini di Jalan Yosudarso Kota Madiun. Hati-hati di jalan nggih. Yang ada di Magetan monggo bisa memberikan informasinya sambil kita dengarkan ada ABG Tuang.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Resensi media, sosial dan informasi.
5: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
6: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
5: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
6: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
5: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
6: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
7: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Terasi Media, Koordinator Lapangan Persaudaraan Setia Hati Terate menegaskan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Magetan. Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Polres Magetan di salah satu padepokan ranting PSHT di Kabupaten Magetan, Sahabat Terasi. Dalam pertemuan itu, para korlap ini menyatakan kesediaan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat pengarahan massa selama 1 hingga 3 hari ke depan. Mereka juga mengajak seluruh anggota kembali menjalankan aktivitas masing-masing secara tertib guna menjaga situasi tetap aman dan juga kondusif.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Ya, punya.
2: Tak kok
1: apa to?
2: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
1: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
2: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon, mono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bari ki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.

Oke, sahabat Resi Media. Ya, alhamdulillah untuk kesempatan pagi kali ini, tentunya di Cakrawala Pagi nanti kita akan